0: Sahabat dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
5: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
4: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
5: Iya juga ya, lupa.

0: Berapa di 88.5 FM, teman berdua barengan sama Sulis dan juga
1: Anom Citro.
0: Hai, good morning untuk kamu yang udah sarapan, yuk sana lari.
1: Yes. Habis itu nasinya udah sarapan, yuk kamu lari gitu. Yeah. Oh, aku kira yang belum makan gitu.
0: Ya kan aku bilang yang udah sarapan.
1: Oh iya benar ya.
0: Berarti kakak kan udah sarapan, nah lari sana.
1: Tunggu ya teman berdua ya. Jek jek jek jek jek. Lanjut lagi ngomongin tentang
0: Gen Alpha
1: yang
0: sopan santun dunia.
1: Yes, sopan santun gitu ya. Tapi sebenarnya ya yang aku pikirkan tuh Sul tentang sopan santun itu. Iya, aku tadi tuh sopan and santun gitu. Santun ya. Tapi yang ku bingungin tuh kayak batasan-batasannya itu loh. Karena kan ada yang kayak oh ini sopan-sopan banget atau bisa dibilang kayak formal. Terus juga ada yang semi formal atau semi sopan. Terus juga ada yang tidak sopan sama sekali gitu. Nah, batasan-batasannya itu tuh yang kayak kalau yang mungkin banget yang kayak sopan banget sama tidak sopan banget kan itu kelihatan. Tapi yang di tengah-tengah itu loh, yang kayak sopannya yang santai itu gimana, yang sopan yang masih kita mau sopan tapi masih mau bercanda gitu-gitu.
0: Tapi menurut aku ya kak, itu tuh sebenarnya as long as kita bisa membawa diri aja, menurut aku bakalan bisa sih membawa diri. Dalam artian kayak nih, kamu tuh tetap harus respect sama yang lebih kamu harus respect orang lebih tua. Dan kamu juga gak boleh terlalu ngelewatin batas kalau misalkan ngomong sama yang lebih muda. Karena sometimes teman berdua ketika kita tuh udah kayak ketemu sama yang yaudah gak usah jauh-jauh, anak-anak yang teman-teman dari Announcer Academy aja gitu kan ya. Kadang kita juga suka bercandanya mungkin kelewatan gitu. Jadi kayak as long as kita bisa menjaga yang maaf ya, atau kayak ya kita bercanda boleh, tapi kayak ya harus ada batasannya gitu loh teman berdua. Jangan sampai kayak kamu bercanda tapi kayak madek.
1: Dek. Bener.
0: Menohok banget.
1: Kadang kayak apa ya, kan kita kayak sering kan maksudnya siaran sama mereka. Mereka tuh juga masih yang kayak belajar ngomongnya tuh bener gak sih aku ngomong ini, karena ada merasa takut. Takut salah, takut keceplosan, takut apa. Nah itu kan mereka kayak menerka-nerka tuh batasannya yang kayak oh ini boleh, oh ini gak boleh. Tapi yang kayak ini nih boleh apa enggak? Nah, itu tuh. Jadi kayak cara, mungkin dari cara kita ngobrol juga sama orang gitu ya, sama berdua, ya itu mungkin juga pengaruhnya adalah jam terbang, bukan jam terbang dalam karir ya.
0: Weh, takut
1: enggak,
0: banget.
1: Maksudnya bro, selama kamu sering ngobrol sama orang, kamu pasti bakal memerhatikan dan juga nganalisis sendirilah dari cara kamu ngobrol.
0: Tapi enggak perlu itu sih. Maksud aku ini juga menurut aku itu balik ke kebiasaan kita. Bukannya jam terbang ketika harus ketemu sama orang apa segala macam. Okay. Itu tuh kayak nilai-nilai yang ditanamkan di rumah kita gitu loh. Kayak pasti orang rumah kita itu nanti kalau ngomong sama yang ini gini-gini, nanti kalau ngomong ini jangan kayak gitu. Aku karena di rumahku selalu ditanamkan kalau misalkan kamu ngomong sama orang yang lebih tua itu kamu harus sopan gitu.
1: Nah, masalahnya tidak semuanya didikannya seperti itu.
0: Nah itu.
1: Makanya yang kayak akhirnya mungkin kalau misalnya kita merasa begitu, oh udah diajarin, okay. Tapi kita gimana cara noleransiin yang si ini nih, yang si enggak tahu.
0: Tidak diajarin ya.
1: Iya.
0: Aku punya ide.
1: Gimana?
0: Ketek
1: anunya
0: saklar
1: kan?
0: Saklar lampu.
1: Waduh. Atau ketok
0: pintu
1: batang lehernya.
0: Parah ya teman bro, dua malas.
1: Iya. Karena aku dulu ngerasa gini, kan aku dulu masih susah ya buat ngomong, apalagi ngobrol sama orang tua itu takut banget orang yang lebih tua gitu. Karena kayak mau jawab bukan berarti takut salah ngomong, tapi malah nggak berani ngomongnya karena sudah lebih tua lagi.
0: Kayaknya bukan ini ya, kayaknya bukan lawan bicara kita.
1: Iya gitu. Takutnya aku salah-salah ngomong atau gimana, yang kayak mau ngucap aja sampai nggak seberani itu gitu.
0: Tapi kalau ngomongin soal gimana cara kita berinteraksi sama orang tua, gitu ya, orang Indonesia tuh menurut aku paling gampang sih, karena kita juga udah ada panggilannya sendiri gitu. Kalaupun kita mau membahasakan nenek sudah makan kah, kita kan bukan yang kayak kamu udah makan kah gitu. Nenek udah makan kah nek, atau kayak nenek mau dibawain apa kayak gitu. Aku dulu sempet kayak skeptis gitu ketika nonton film-film luar negeri yang kayak ketika anak kecil umurnya udah yang kayak mungkin ya udah remaja-remaja yeah. gitu manggil bapaknya tuh you. Atau enggak kayak manggil bibinya tuh yeah. bukan onti tapi yeah. hey contoh kayak yeah. gitu kan.
1: Karena kayak yang dilajarin kok enggak tercermin di sini gitu padahal memang beda bahasanya aja
0: dan
1: mereka
0: beda
1: sehari-hari
0: culture
1: gitu.
0: Gak sih?
1: Bener itu juga gitu kayak iya juga ya. Kadang aku kayak masih loh beberapa kali ngomong kayak Kak Vera. Kak Vera kamu tuh ya. Walaupun mungkin bercandanya lebih ke Vera-nya aja.
0: Astagfirullahaladzim. Ini Kak Vera juga denger geleng-geleng nih.
1: Aduh ya sudahlah teman bro. Nanti kita balik lagi deh. Ya,
0: cerita pokoknya kamu pernah yeah. dapat asbun apa. Atau kalau misalkan kamu mau cerita-cerita yang masih relate sama kesopan santunan orang-orang Indonesia.
1: Betul.
0: Atau anak Indonesia juga boleh banget loh. Gabungan via WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
4: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
5: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya, karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Lanjut teman pro 2. Ini aku penasaran sama Sulis. Pernah enggak Sul kamu tidak sopan dan itu apa yang terucap gitu? Tidak sopan mungkin ngobrol sama yang lebih tua tapi kayak keceplosan tidak sopannya.
1: Jujur ya, karena aku tuh emang wanita yang sangat berwibawa dan
0: perfect ya,
1: hati luhur serta sempurna.
0: Apalagi.
1: Jadi kayaknya sih aku nggak pernah ya.
0: Selain
1: gak kok, pasti pernah lah teman berdua kayak keceplosan misal ini apa tuh ngomongnya jadi harusnya kakak tuh jadi kamu atau enggak yang kayak ini aku malu banget.
0: Kenapa?
1: Malu banget. Kan ceritanya kita ini lagi ngumpul teman berdua dan itu missnya emang lebih tua daripada aku.
0: Ini ngumpul di mana?
1: Di salah satu di tempatnya leader aku.
0: Oke. Okay. Nah,
1: terus kita lagi nyobain baju baru karena kita habis bikin baju baru kayak, "Ya coba deh." Yeah. Nah, terus yang awal itu fashion show mereka kayak, "Weh, bagusnya weh, bagus ini." Contoh namanya Anom ya. "Enggak, gerinya Anom ini bagus betul nih." gitu kan sudah. Terus gak lama lah, kan aku lagi asik sambil main laptop,
0: yang
1: diedit kan. Terus habis gitu kayak bubuanku sama leaderku bilang, berjalan gitu. Aku pikir bubuhanku lagi kan, kayak, gimana mau dibikinkan musik? Ah, teng, teng, teng, teng, teng. Miss, maaf. Terus teman-teman gue, parah, kata leaderku, parah. Malu banget teman berdua itu gak sopan sih kayaknya.
0: Yeah.
1: Kat itu dalam hati bisa kayak, lah kenapa aku tiba-tiba kayak disuruh fashion show nih.
0: Tapi untung maksudnya responnya masih biasa aja gitu kan ya.
1: Aku langsung bilang sih waktu itu, "Miss, maaf Miss, iya gak apa-apa kak, ibu pamit ya Bu Mari."
0: Iya. Aku kalau kayak gitu sebenarnya lebih sering dulu kayaknya ke guru deh gitu.
1: Kenapa?
0: Jadi kayak kalau gimana ya, kadang kita tuh kan kalau misalnya ngelihat guru tuh ya namanya sungkan, respect gitu kan ya. Tapi kalau gurunya tuh ikut bercanda, jadi kita bercanda. Tapi kalau kita kelewatan, ini kayak takut-takut sendiri. Ini dia masih bisa menganggap itu bercanda juga atau serius?
1: Enggak ya?
0: Iya, beberapa kali tuh kayak sering misalnya gurunya ngajar, terus kita yang nyeletuk, siswanya nyeletuk gitu-gitu. Nah aku tuh lumayan sering tuh nyeletuk gitu.
1: Ternyata asbunnya dia tuh dari dulu ya.
0: Ya maaf ya gitu. Jadi terbiasa tuh nyeletuk kayak gitu. Wah nanti kalau lucu ketawa. Wah kalau sudah gak ketawa langsung kayak apa ya dipelototin kamu ngapain sih gitu kayak gitu loh. Aku kan bercanda karena bapak bercanda juga gitu. Mungkin itu yang kayak maksudnya nggak bisa yang selalu begitu gitu.
1: Tapi aku jadi inget pas aku ini sih itu kita nakal banget sih teman berdua. Jadi pas SMA namanya biasalah pasti ini ada temanku sekarang tuh sering bikin story karena sekarang dia guru kayak hari ini ulang tahun dan kayak ada drama di kelas yang kamu jadi wali kelasnya kayak, aduh aku dulu juga kayak gitu lagi gitu kan. Nah itu tuh sempet aku lakuin sama teman-teman sekelasku. Jadi aku punya wali kelas namanya Ibu Yulis, beliau tuh baik banget yang kayak nggak pernah marah gitu. Terus kita pernah setiap hari Jumat itu kan Jumat bersih-bersih. Nah kita masa kan kelas kita tuh paling ujung kak. Jadi kayak dia tuh kalau misalkan ibunya tuh turun dari atas ke kelas kami tuh kelihatan kan. Nah pas ibunya udah nyampe tangga, "Boy, Bu Yulis datang." Jadi kita basahin kelas. Jadi kayak pas ibunya datang, "Ya Bu belum selesai." Masih ngepel. Jahat banget kan.
0: Iya, sih. Terus ibunya kayak apa? "Oh ya sudah, selesaikan dulu."
1: Ya sudah ibu tungguin, selesaikan dulu. Kita lama-lamain ngepel kayak, pernah juga di anu beliau ulang tahun.
0: Nyanyinya ini juga, Mister D.
1: Okay. Ah, males. Kan ibunya ulang tahun juga kan.
0: Iya.
1: Biasanya kalau misalkan yang kayak gitu tuh kita bikinin drama, anak-anak kelahi atau apa gitu.
0: Oh iya.
1: Ini kita bilang anak-anak yang pinter keluar kelas. Tapi ibunya kayak gak peduli gitu loh.
0: Iya.
1: Kan anak-anak pinter kok keluar kelas kok gak dicariin gitu. Mungkin ibunya juga udah familiar gitu. Yaudah kita surprise-in aja. Terus tahu gak?
0: Kenapa?
1: Kan kalau kue itu ada kayak apa sih namanya whipping, apa sih krim atasnya
0: iya,
1: kan?
0: Iya krim putihnya itu.
1: Kita coret ke muka ibunya.
0: Wow. Kayak, wow berbakti sekali.
1: Ibu selamat ulang tahun. Ibunya juga ketawa-ketawa. Terus pas habis kejadian itu kita dikasih tugas kayak, "Ya sudah ya, ibu ganti baju dulu, kalian ngerjakan tugasnya." Tahu ibunya tuh motornya motor bebek gitu teman berdua. Terus kayak pas pulang itu rumahnya emang deket kan. Ibunya pulang ganti baju mandi. Bayangin, itu kayaknya kalau misalkan aku yang digituin aku marah sih teman berdua. Karena kayak, halo, muka nanti saya jerawatan gimana?
0: Iya, mungkin kan mikirnya sampai sana ya. Tapi ini mungkin dia mikirnya kayak, aduh namanya juga anak-anak. Aduh namanya juga anak-anak. Part berapa tadi itu sudah? itu kayak udah berkali-kali gitu. Oh ya memang udah banderisnya mungkin udah sesayang itu. Jadi kayak ya sudah.
1: Terus pas sudah dicoret-coret pakai itu pakai krimnya masih kita ajak foto-foto lagi. Ya memang kita foto bu. Durhaka banget.
0: Itu gimana ya? Kalau kayak kakak-kakakan mungkin masih enggak apa-apa. Ini maksudnya guru yang memberikan ilmu kamu gitu.
1: Guru wali kelas lagi.
0: Itu sudah. Tapi beda kalau misalnya wali kelasnya killer, oh pasti kalian tidak berani melakukan hal yang kayak
1: jangan
0: gitu-gitu.
1: Jangan kan begitu, surprise aja enggak bakalan ada teman berdua.
0: Aku masih ingat banget ternyata sebandel itu dulu, bahkan aku kayak dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA di pelajaran matematika aku tuh selalu duduk dengan orang yang paling pintar di kelas. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Dan di situ namanya aku keterbalikannya dari pintar itu tadi kan. Jadi pas setiap pelajaran matematika pasti gak tahu kenapa ngantuk banget. Baru buka, ayo kita mulai hari ini belajar aljabar, integral.
1: Bunyi kayak gitu, astagfirullahaladzim. Iya,
0: bunyinya enggak sih, tapi tidurnya beneran. Astagfirullahaladzim. Itu bahkan aku duduk di depan gurunya kayak udah notice. Oh, Anom ngantuk, oke ya sudah.
1: Tapi guru matematika aku tuh yang itu tadi, wali kelasku, Yulis. Dan beliau tuh jadi salah satu guru matematika yang sabar sih menurut aku. Meskipun mau hujan badai, tetap masuk kelas.
0: Ya iya kan ya, rumahnya dekat.
1: Enggak ya tapi sadar gak sih guru matematika itu
0: mau
1: hujan, panas, badai, apapun pasti turun.
0: Oh karena ada ilmunya Sul. Ilmunya tuh pasti.
1: Bener, pasti reda.
0: Pasti.
1: Kalau hujan pasti banjir. Iya.
0: Soalnya kalau udah ketinggalan satu, wah itu bakal materinya ketinggalannya tuh banyak. Iya, bener banget.
1: Setuju
0: kayak
1: sih
0: gitu.
1: Sebenernya. Cuman kayak ya udahlah, itu tadi aku yang tidak sopan jadi jangan diikutin ya.
0: Jangan diikutin teman pro 2. Ya tapi kok kesulis, kalau berani boleh.
1: Wes, coy.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
6: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
5: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: aku tebak hari ini bakalan hujan. Amin.
1: Tiba-tiba ya.
0: Iya, enggak. Mm-mm. Soalnya aku udah kangen berat, rindu serindu-rindunya sama hujan real deh.
1: Oke. Okay. Nah. Tahu
0: apa deh, Ndres?
1: Kali ini kita bersama dengan Kak Abil.
0: Apaan tuh tiba-tiba? Ya tapi daripada itu, kita nebak-nebak ya.
1: Iya, bridging yang patah.
0: Ya, daripada kita nebak-nebak macam-macam, kita tanya sama siapa tadi?
1: Sama Kak Abil, iya, dari BMKG Kota Samarinda. Apakah hari ini bakal ada hujan atau masih tetap kering,
0: panas, gitu,
1: kering, kan? Kerontang, kerontang gitu ya. Langsung aja nih teman pro 2 kita sapa dulu Kak Abil. Halo Kak Abil, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, pagi iya. Kak Abil. Gimana Kak, ini boleh disampaikan silakan laporan perkiraan cuaca pagi hari ini untuk edisi 22 Agustus 2026.
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Selamat pagi teman pro 2 dan sobat BMKG ini. Pun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari tanggal 22 Agustus 2026. Untuk cuaca di wilayah Kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Nah, untuk angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan antara 4 hingga 12 km/jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim di wilayah perairan Samarinda, Kutai Kartanegara hingga Bontang, tinggi gelombang diperkirakan terdapat potensi gelombang kategori rendah dengan ketinggian 0,6 hingga 1 meter. Nah, untuk kondisi cuaca ini pada perairan ini sama, yaitu cerah berawan sepanjang hari dengan angin secara umum bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 22 km per jam. Nah, demikian sobat BMKG dan teman pro 2 informasi perkiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Untuk informasi cuaca yang lebih detail dan update, silakan kunjungi sosial media kami dan website kami di stamet.samarinda.bmkg.go.id. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga keselamatan dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Abil. Biji selasih di dalam kendil.
1: Apaan tuh?
0: Makasih Kak Abil.
1: Iya, asik. Ya.
0: Ya, ternyata belum hujan hari ini teman-teman, cerah berawan, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita
1: betul,
0: tetap optimis, mudah-mudahan ada hujan. Amin amin amin amin.
1: Betul, betul. Untuk kalian semua yang merasa motornya masih kotor, mobilnya masih kotor.
0: Udah enggak, jangan gitu. Pokoknya motor kamu yang kalau misalkan setiap kali dicuci tuh langsung hujan, udah mau kotor mau bersih cuci aja lagi.
1: Mau lagi kincong ada debunya dua.
0: Debu dua lagi. Dihitung ya. Aduh.
1: Iya.
0: Ya udah deh, standby.
1: Standby.
0: Stay
1: tune. Enggak apa-apa, kita suruh standby terus ya di 88,5 FM Teman Pro 2.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: putus. Salah gua apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @Produasamarinda
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Putra 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Putra 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Yeay, teman pro 2. Sudah di jam 9 pagi hari ini
1: kita
0: ya.
1: Kita berlari dan loh kok balik lagi ke lagu itu. Sorry.
0: Ya, betul ya.
1: Tapi teman pro 2, gimana? Sudahkah kamu sarapan pagi ini?
0: Iya.
1: Mentang-mentang aku sudah sarapan.
0: Sudah atau lagi berlangsung?
1: Oh, sudah dan sedang.
0: Ya, aduh, ini teman pro 2, tadi kan kita udah ngomongin tentang sofan dan santun dan juga ngomongin tentang gen alfa gitu kan ya. Nah, kali ini kita beralih ya. Beralih kemana?
1: Ke wisata.
0: Ya.
1: Yeah. Karena weekend itu biasanya waktu untuk leisure time.
0: Betul.
1: Waktu kamu untuk rekreasi sama keluarga kamu,
0: betul.
1: Sama bebek kamu. Meskipun ya kalau ke Samarinda, kemana rekreasinya? Ya teras sama
0: Samarinda. Nunggunya. Nunggunya kapan? Nunggu senja. Nah itu.
1: Anu biar jadi kayak anak senja bujur dulu. Iya kalau.
0: Bener. Juga. Nah kali ini kita bakal ngomongin mungkin salah satu destinasi gitu ya. Yang ada di Kalimantan Timur. Betul. Ini juga cukup ikonik nih teman Prado.
1: Kamu udah pernah ke situ belum?
0: Kalau aku belum.
1: Iya aku udah.
0: Oke.
1: Tapi aku udah lama banget sih itu pas masih SD.
0: Oh pas SD. Iya. Tapi kenangan-kenangannya masih kamu ingat?
1: Ingat?
0: Gimana?
1: Aduh sakit perut sih. Kenangannya seru sih karena waktu itu kan kayak jadi teman perdu kita bakal jalan-jalan ke Balikpapan. Ini
0: betul.
1: Ada salah satu wisata atau kawasan wisata yang enggak cuma ngasih kamu tuh hiburan atau ya untuk refreshing doang tapi juga ngebikin kamu jadi lebih tahu gitu.
0: Betul.
1: Sama salah satu hewan namanya beruang madu.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Nah, kalau kamu ke sana cari-cari Winnie the Pooh enggak ada tuh teman pro 2.
1: Adanya Dora.
0: Itu kamu bawa ininya adiknya Kak Vera kan?
1: Hahaha. Makin gak nyambung gitu aja bro-broan ini.
0: Internal banget tuh. Tapi itu maksudku tuh gini, kan kayak kita mungkin kayak okay, jalan-jalan tuh hanya untuk healing-healing aja gitu.
1: Oh, nah, kirain jalan-jalannya dengan sepatu rodaku.
0: Oh.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Oke, okay, lanjut. Sorry.
0: Lumayan lagunya 2 menit tuh.
1: Sorry.
0: Nah, tapi kamu kayak juga ini juga maksudnya menjelajahi beberapa tempat ya, salah satunya tadi di Balikpapan yaitu bisa mengenal yaitu beruang madu itu tadi gitu. Karena aku jujur tahu beruang madu itu sebenarnya taunya dari Winnie the Pooh aja gitu.
1: Aku bahkan baru tahu kalau Winnie the Pooh itu beruang madu.
0: Iya, kamu kira Winnie the Pooh itu apa?
1: Beruang aja.
0: Mm-mm. Terus ya, beruang yang suka
1: makan nyetok madu.
0: Nyetok madu.
1: Oh enggak. Beruang yang mata pencahariannya jadi itu petani madu.
0: Oh iya, itu juga. Aku pernah lihat dia sedih banget episode
1: gak perlu dijelasin.
0: Oh iya, episode dimana madunya habis. Itu doang. Maunya mention itu doang.
1: Emang
0: gitu.
1: Ada?
0: Ada. Jadi dia kayak jar-jarnya tuh jarnya.
1: jarnya pang.
0: Enggak, jar-jar madunya tuh habis. Itu doang tuh teman-teman berdua. Mau mention itu aja. Balik karena lagi.
1: Ada sih kalau ngomongin soal ini kawasan wisata yang di Balikpapan yang fokusnya tuh ke beruang madu teman-teman berdua. Seru banget tau. Di sana tuh ada musimnya gitu. Ya, bukan musim sih, lebih tepatnya kayak dia mungkin mini perpustakaan lah. Jadi kayak di sana kita bisa cari tahu museum gak sih contohnya?
0: Iya.
1: Sih mini museum lah bisa dibilang.
0: Tapi nah, terbuka ya?
1: Enggak,
0: oh,
1: ada
0: gitu.
1: Ruangannya sendiri. Jadi di sana ada buku-buku ensiklopedia, apa-apa-apa gitu kan. Nanti kalau misalkan kamu mau ngebaca tentang oh beruang madu tuh begini. Oh dia cara hidupnya begini. Nah abis itu baru kamu keliling lihat si beruang madunya tadi gitu.
0: Oh seru gitu. Tau. Aku kira tuh ya kayak misalnya ada tour guide-nya yang kayak ngasih tahu madunya. Beruangnya tuh begini gitu.
1: Aku lupa deh ada tour guide-nya apa enggak. Tapi seingatku waktu itu aku dilepas liar. Kan aja sama guru.
0: Oh, menyatu ya dengan mereka ya.
1: Iya, kita main ini apa namanya dakon. Congklak.
0: petak umpet, tapi mereka manjat gitu kayak ada sembunyi di mana ya?
1: Petak umpet tapi manjat maksudnya apa ya?
0: Iya, sembunyinya di pohon.
1: Berarti petak.
0: Ya udah tepok nyamuk dah.
1: Makin belibet.
0: Bener.
1: Lagu-lagu ya nanti kita ngobrol sama yang ini yang punya langsung.
0: Iya, yang punya yang paham, yang kasih-kasih paham tuh teman-teman.
1: Kasih paham, bos. No matter what.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
2: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Taulah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taulah ikam.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro2.
3: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
4: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
4: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tau aja, Mak.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Teman Pro 2 merapat di 88,5 FM di Spada. Selamat pagi
5: teman Pro 2.
4: Saya janji ya, ini kita tadi udah ada rencana bakal ngobrol-ngobrol kan. Betul. Kita bakal kenalan sama Beruang Madu.
5: Oh,
4: nah, hari ini teman Pro 2 kita udah barengan sama Ibu Mulyana. Beliau ini adalah supervisor pendidikan lingkungan hidup di kawasan wisata pendidikan pendidikan lingkungan hidup di Balikpapan.
5: Yes.
4: Halo,
6: selamat
4: pagi Bu.
6: Selamat pagi.
4: Luar biasa.
5: Iya.
4: Ini boleh diupdate Bu, gimana Balikpapan, apakah juga cuacanya panas banget Bu?
6: Cukup ekstrim ya.
5: Oh, cukup ekstrim.
4: Sama
5: Bu ya.
4: Sama ternyata ya Bu ya.
5: Belum ada hujan Bu ya di sana Bu ya?
6: Alhamdulillah belum.
4: Nah, okay. Ibu, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar Beruang Madu ini dan juga kawasan wisata. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Ibu, saya tuh kepo sebenarnya. Kenapa kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup atau KWPLH Balikpapan ini memilih Beruang Madu sebagai hewan yang dijadikan topik pendidikan atau ya kawasan wisata pendidikannya gitu, Bu?
6: Ya, baik. Yang pertama adalah karena Beruang Madu itu adalah maskot kota Balikpapan, di mana kita sangat support untuk kelestarian beruang madu tersebut, sehingga kita juga akhirnya merawat beruang madu di sini, di mana beruang-beruang madu tersebut adalah beruang yang dulunya pernah dipelihara oleh masyarakat.
5: Itu dipelihara berarti dijadikan ini Bu ya, maksudnya itu memang kawasannya di hutan kah atau dipelihara kayak di sekitaran rumah gitu Bu?
6: Jadi di sini beruang madu itu jumlahnya 6 ekor. Mereka kita letakkan di tempat yang luasnya kurang lebih 1,3 hektar. Jadi dia di area hutan, kemudian dikelilingi oleh pagar listrik.
4: Tapi sebelum dirawat atau ditempatkan di tempat di KWPLH nih Bu, kan tadi ada katanya beruang-beruang yang memang dipelihara sama masyarakat. Apakah itu dipeliharanya secara baik dan benar, kayak ya udah mereka ternyata punya lahan kosong terus beruang madunya dilepas liarkan, atau justru dikandangin gitu Bu?
6: Nah, ini yang sangat disayangkan karena mereka dipelihara di dalam kerangkeng yang cukup sempit buat mereka dan membuat mereka sangat tidak nyaman, bahkan stres. Tidak hanya itu, beberapa beruang madu yang kita punya di sini itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, sehingga mengakibatkan cacat di tubuh mereka pada saat diserahkan ke sini.
4: Nah, untuk case-case yang kayak gitu nih Bu, apakah memang ada yang susah banget untuk ditangani, maksudnya dari segi pengobatan dan lain sebagainya, sampai akhirnya beruang madunya itu bisa kembali lagi dilepaskan ke alam gitu Bu?
6: Untuk yang ada di sini kemungkinan besar sudah tidak bisa dilepasliarkan lagi ke alam karena mereka saat ini usianya sudah cukup dewasa, bahkan ada yang cukup tua, di mana mereka dari kecil itu sudah sangat lama di dalam kerangkeng, sehingga jika dilepasliarkan keluar ke hutan bebas itu dia sulit untuk adaptasi dan bertahan hidup di sana. Jadi kita akan merawat mereka di sini sampai mereka tutup usia.
5: Berarti kalau misalnya tiba-tiba dilepaskan perilakunya takutnya berubah Bu ya, malah makin stres gitu jadinya.
6: Mereka akan kalah dengan yang beruang yang sudah lahir di situ.
4: Karena dari dulu sudah di-provide dari segi makanan, tempat dan lain sebagainya ya Ibu.
5: Ini mungkin saya penasaran nih Bu, ini ngomongin tentang beruang madunya, ini ada ciri khusus gak sih Bu beruang madu dengan beruang-beruang lainnya tuh Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga Bu.
6: Ya, jadi beruang madu di Indonesia itu dibagi menjadi dua subspesies. Ada yang tinggal di Pulau Kalimantan dan ada yang tinggal di Pulau Sumatera. Di mana Sumatera lebih besar, dia beratnya 50-90 kg. Kemudian untuk yang di Kalimantan itu adalah yang terkecil di dunia, di mana beratnya itu 30-65 kg. Dengan warna bulu hitam, kemudian tinggi sekitar 110-140 cm. memiliki tanda dada yang unik, di mana antara yang satu dengan lain tidak ada yang sama bentuknya. Jadi jika manusia itu sidik jari, kalau beruang madu itu tanda dadanya. Jadi ada yang berbentuk V, kemudian dengan corak dan warna yang berbeda. Kemudian memiliki lidah yang sangat panjang, yang tidak dimiliki oleh beruang lainnya di dunia, yaitu 20 cm. Kemudian kuku yang sangat panjang, dan itu sebabnya beruang madu Kalimantan sangat jago memanjat pohon dan buat sarang di pohon. Karena dia punya kuku yang panjang dengan berat badan yang tidak terlalu besar.
5: Okay.
4: Nah Bu, kalau ngomongin soal beruang madu, apakah ini juga sama kayak yang digambarkan di film Winnie the Pooh itu?
5: Iya Bu.
6: Iya benar sekali. Jadi beruang madu itu sangat suka sekali dengan madu.
4: Tapi selain madu ada nggak Bu, maksudnya kan kalau di Winnie the Pooh tuh kita taunya ya udah si Pooh itu makannya
5: madu.
4: Madu doang gitu.
5: Jadi kayak cari-cari madu terus disimpan di stoknya kayak gitu-gitu.
4: Nah realnya apakah memang cuman makan madu atau ada makanan-makanan lainnya Bu?
6: Beruang madu itu adalah hewan omnivora, di mana dia pemakan segala. Dan untuk buah dia memakan semua, hampir buah di hutan ya dia makan semua. Kemudian untuk hewannya dia tidak berburu, jadi lebih cenderung ke hewan kecil seperti semut, serangga, ulat-ulat, kecoa yang mereka buru untuk makan. Kemudian juga makan beberapa pucuk daun. Dan untuk madu sendiri itu adalah kesukaan, seperti anak anak kecil jika diberi es krim itu sangat senang ya. Jadi
5: permen kayak, gitu Bu ya.
6: Dapat hadiah gitu. Jadi kalau beruang dapat madu di hutan itu seperti dia dapat bonus aja. Tapi bukan merupakan makanan pokok atau makanan utama.
4: Nah kalau di KWPLH gimana Bu? Apakah ada jadwal rutinnya? Maksudnya setiap hari harus dikasih madu gitu beruangnya?
6: Tidak juga, jadi tetap harus kita berikan, tapi setiap hari, biasanya seminggu itu kita berikan 2 kali. Kita lihat pada saat dia jilat pohon, itu berarti ada madu yang sudah dioles petugas di situ.
5: Gitu. Saya kira masih di sendok-sendok gitu Bu, beda banget Bu ya. Berarti cara makan madunya mereka itu diolesin di pohon-pohon itu, jadi nanti mereka sendiri yang bakal datangin, oh ini apa nih manis-manis gitu-gitu Bu ya.
6: Benar, karena memang untuk pemberian buah sendiri itu kita buatkan pola makan.

0: binatang. Di mana dia akan menunggu setiap kali ada pengunjung yang datang untuk memberikan makanan. Jadi di sini kita memang berbeda dengan kebun binatang. Kita di sini sengaja membuat pola makan ataupun tempat tinggal benar-benar kurang lebih seperti di habitatnya.
1: Nah, berarti untuk jam makannya kan pasti diatur tuh, Bu. Boleh nggak kalau misalkan dikasih tahu nih, Bu, ke teman berdua jam berapa aja jadwalnya beruang madu ini makan? Jadi kalau ke sana makan bareng. Oh, enggak ya?
2: Oh, enggak.
1: Nonton.
2: Atau ngikutin, Bu, jam makan siang, sarapan, dan makan malam, gitu-gitu, Bu.
0: Iya. Jadi benar, wajib berkunjung ke KWPLH ya. Setiap jam 9 pagi dan jam 3 sore. Itu adalah waktu yang tepat untuk melihat beruang madu karena di jam tersebutlah beruang itu diberi makan. Jadi mereka akan berjalan ke pinggir kandang untuk mencari makanan yang sudah disebar oleh petugas.
2: Oh, oke.
1: Itu jam-jam prime time-nya kan. Kalau ke sana jam 9 sama jam 3.
2: Tapi kita kayak misalnya datang ke sana kan nontonin mereka makan sebenarnya ya.
1: Iya, mau join juga enggak bisa kan?
2: Enggak bisa ya. Mereka marah soalnya makanannya direbut sama kita gitu.
1: Ibu, tapi selain menjadi maskot Kota Balikpapan ya, Beruang Madu ini, menurut Ibu apakah Beruang Madu sendiri ini juga punya peran yang penting banget terkhusus untuk ekosistem hutan Kalimantan, Bu?
0: Iya, betul sekali. Beruang madu ini memiliki sifat penyebar biji ya di hutan. Jadi jika dia mengkonsumsi buah-buahan, kita ambil contoh satu buah yaitu beruang madu makan durian. Mana durian ini adalah buah favorit dia. Jadi ketika dia memakan buah durian, dia akan mengambil biji dan buah durian tersebut, kemudian dia akan memakan. Tapi karena rasa dari yang tertempel di biji itu tidak akan hilang, sehingga dia akan biasanya menelan utuh biji dan buah durian tersebut. Dan nanti biji tersebut akan itu keluar bercampur dengan kotoran. Sehingga menurut peneliti, 99% biji yang dikeluarkan dari kotoran beruang itu pasti tumbuh. Dan mereka ikut membantu dalam pertumbuhan pohon di hutan.
2: Oh, penting banget ternyata ya.
1: Dia orang penting.
2: Iya, apa ya? Maksudnya tuh hewan yang ternyata perannya tuh sebegitu pentingnya gitu loh.
1: Untuk keberlangsungan hidup.
2: Benar, benar. Tapi Bu, kalau misalnya ini sendiri Bu dari KWPLH nih Bu, melihat bahwa beruang madu ini itu kan udah menjadi hal yang ikonik tuh Bu. Tapi mungkin Ibu bisa jelaskan sebenarnya kenapa sih orang-orang tuh kayak bisa harus mampir ke sana tuh Bu. Apa aja sebenarnya yang istimewa dari beruang madu ini tuh Bu?
0: Ya, yang pertama beruang madu itu jumlahnya sekarang sudah tidak banyak ya. Kita lihat dengan banyaknya kerusakan hutan yang terjadi sehingga menyebabkan beruang madu yang hidup liar itu semakin berkurang. Kemudian untuk tempat-tempat yang memelihara sendiri itu kan bisa dibilang yang baik itu adalah di KWPLH, di mana ada jam-jam tertentu mereka bisa lihat, jadi itu sangat baik. Mereka bisa datang ke KWPLH, karena kalau ke tempat lain mungkin agak susah ya untuk bisa lihat beruang madunya, dan kita tahu di Balikpapan juga satu-satunya tempat adalah KWPLH yang memang bisa menentukan jam di mana kita pasti bisa lihat mereka.
1: Nah, untuk sekarang Bu ada berapa banyak beruang madu yang ada di KWPLH Bu?
0: Sekarang ada 6 ekor, itu terdiri dari 4 jantan dan 2 betina.
1: Tapi ada ini gak sih Bu, dari kan itu udah ada betina dan juga ada jantannya. Apakah mereka ini juga nanti kedepannya akan dikembangbiakan dan nanti akan dipelihara di Balikpapan juga
2: kayak
1: gitu Bu?
2: Dilestarikan gitu ya.
0: Untuk di KWPLH sendiri itu dari 6 ekor kita letakkan di area yang kurang lebih 1,3 hektar, di mana antara jantan dan betina itu mereka bersama, tidak dipisah. Namun untuk perkembangbiakan sendiri itu banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, jika luas hutan itu tidak mendukung, maka mereka sulit untuk berkembang biak. Dan kita lihat dari area ya di KWPLH itu memang tidak memungkinkan untuk mereka bisa berkembang biak. Kemudian jumlah jantan dan betina memang tidak seimbang, lebih banyak jantan daripada betina. Dan untuk betinanya sendiri kita hanya punya 2 ekor, di mana satu itu sudah

0: cukup tua dan tidak
1: Oh.
0: memungkinkan untuk bisa hamil lagi
1: Mm-mm.
0: karena usianya. Untuk beruang madu sendiri, satu ekor betina itu memiliki luas area hutan yang seharusnya ya sekitar 500 hektar. Kemudian jantan bisa 3 kali lipatnya, yaitu bisa sampai 1.500 hektar. Dan ketika betina hamil, mereka biasanya akan menyendiri mencari tempat yang sangat jauh dari jantannya. Kemudian mereka akan membuat sarang atau tempat untuk nanti dia melahirkan itu dari pohon kayu tunggang yang besar, kemudian dia lubang di tengahnya, atau adanya gundukan tanah yang nanti dia akan lubangi. Dan di sini semua area itu bisa dijangkau oleh beruang lainnya, jadi memang sedikit sulit. Dan betina sendiri jika hamil kemudian didekati jantan, itu dia rentan dengan keguguran.
2: Oh, oke. Berarti apakah nanti akan ada mungkin pembiakan atau ya kita cari beruang lainnya gitu Bu untuk ditaruh atau diletakkan di KWPLH atau ya sudah kita fokus ke 6 ekor beruang ini tadi Bu?
0: Ya, kalau melihat area kita yang tidak terlalu luas, di mana dengan jumlah 6 ekor itu masih membuat mereka ada beberapa yang suka berantem karena perebutan wilayah. Jadi kita saat ini concern dan fokus terhadap kesejahteraan 6 ekor beruang tersebut.
1: Ini sebenarnya saya penasaran Bu. Berarti kan ternyata apa ya masih ada kesulitan gitu Bu. Ada lagi nggak Bu kayak kesulitan ataupun hambatan lainnya untuk bisa merawat 6 ekor dari beruang madu ini Bu?
0: Saat ini tidak ada kesulitan ya karena kita sudah cukup lama merawat mereka. Jadi beruang ada di sini sejak tahun 2002 dan kita masih letakkan mereka di dalam kerangkeng sampai tahun 2005. Kemudian 2005 bulan Juni baru mereka dimasukkan ke dalam enclosure atau hutan yang kita buat seperti habitatnya tersebut yang luasnya 1,3 hektar. Jadi mereka sekarang itu sudah berperilaku alami seperti di habitatnya dan sudah mengerti bagaimana hidup di hutan. Dan saat ini untuk kesulitan mungkin kita tidak terlalu banyak kesulitan karena sudah lama merawat mereka. Yang kita saat ini butuhkan adalah dukungan dari semua pihak agar beruang tersebut masih terus bisa bertahan dan lestari. Seperti itu.
1: Ini aku penasaran juga nih Bu. Ini kalau misalnya beruang, umurnya tuh biasanya average-nya tuh maksimal berapa Bu? Dari
2: berapa tahun gitu?
1: Iya berapa tahun tuh Bu? Mereka paling tuanya gitu biasanya?
0: Umumnya sekitar 25 sampai 30 tahun, namun pernah ada yang sampai 36 tahun itu menurut BKSD kan.
2: Cukup tua juga ya Bu ya
1: iya,
2: sampai
1: benar-benar,
2: sampai
1: benar-benar.
2: 25 tahunan.
1: Tadi yang mungkin satu betina yang sudah tua itu juga mungkin sudah umur berapa itu Bu berarti?
0: Saat ini saya sekitar 30 tahun.
1: Lebih tua daripada ini Bu.
2: Seumuran sama Kak Anam Bu.
1: Siapa tuh bisa berteman, kayaknya enggak.
2: Tapi Ibu, kita sedikit berbicara tentang hambatan lagi. Sekarang kan Kalimantan ini lagi panas-panasnya. Enggak cuma Kalimantan aja, tapi seluruh Indonesia. Apakah ini juga berpengaruh ke beruang-beruang madu yang ada di KWPLH, Bu?
0: Untuk yang di KWPLH tidak berpengaruh ya. Tapi kita tetap waspada dengan musim kemarau yang sangat panjang ini. Jangan sampai ada terjadi kebakaran hutan di sekitar area kandang beruang. Jadi saat ini kita memang terus memantau area-area hutan yang ada di sekitarnya dan sampai ada sumber api yang bisa menyebabkan kebakaran masuk sampai area KWPLH.
2: Tapi apakah artinya ini memang beruang madu itu tipikal hewan yang memang tahan terhadap suhu atau cuaca panas ya Bu ya?
0: Dia sudah cukup tahan ya dengan cuaca di Kalimantan yang kadang panas, panasnya terus sekali ya, yang memang tidak menentu. Dan karena tempat ini sudah seperti habitat di mana pohon-pohon di sini sudah sangat lebat dan membuat mereka sangat nyaman. Jadi dengan kondisi cuaca yang cukup panas ini tidak terlalu berpengaruh pada beruang yang ada di Kalimantan. Dan untuk air sendiri kita selalu sediakan sehingga mereka tidak akan pernah kehausan.
1: Menarik
2: berarti
1: ya.
2: Udah kebal ya
1: betul,
2: mereka.
1: Betul betul betul
2: ya.
1: Betul betul ya. Ternyata memang kalau sudah sesuai sama habitatnya atau sudah terbiasa, ya sebenarnya aman-aman aja gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya yang takutnya tadi tuh kan ini benar-benar lagi apa ya? Lagi
2: panas,
1: ya, panas, panasnya tuh panas banget gitu, Bu. Takutnya memang ternyata mereka juga ya mungkin sama kayak manusia bisa gerah gitu, bisa kepanasan juga atau gimana gitu.
2: Nah, Ibu, kita sedikit bergeser. Ini kalau ngomongin soal KWPLH, jadi kawasan wisata sekaligus tempat anak-anak ini bisa belajar gitu ya, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri sebagai supervisor pendidikan lingkungan hidup di KWPLH, seberapa penting nih, Bu, kita mengenalkan hewan-hewan atau ya satwa lokal ke anak-anak muda sejak kecil gitu?
0: Ya, sangat penting ya. Jadi kita memang perlu menumbuhkan rasa cinta di hati mereka dari usia dini sampai mungkin kelompok dewasa. Jadi dengan mereka berPH, mereka bisa melihat langsung beruang madu, kemudian mereka bisa mempelajari kebiasaan-kebiasaan beruang madu di hutan, dan mereka juga kita ajarkan bagaimana pentingnya beruang madu di dalam hutan, sehingga mereka bisa punya rasa empati dan peduli terhadap kesejahteraan bahkan kelangsungan beruang madu tersebut.
1: Oke. Ini saya penasaran, Bu. Sebenarnya kan kalau misalnya kita pengen ke sana itu biasanya rekomendasi mungkin dari Ibu Meliana sendiri gitu. Apa yang di apa ya? Maksudnya untuk para pengunjung tuh apa yang biasanya disiapkan tuh, Bu? Apakah ya udah kita datang-datang aja ataukah ada bawa atau baca-baca dulu minimal kayak gitu atau apa nih, Bu?
0: Baik, yang perlu mereka tahu adalah jam buka tutup KWPLH ya, di mana kita buka dari pukul 8.30 sampai 16.30. Jadi jangan sampai berkunjung di luar jam tersebut. Kemudian ada jam baik untuk melihat beruang madu yaitu jam 9 pagi dan jam 3 sore tadi ya. Mereka tidak perlu membawa bunga untuk diberikan kepada beruang, tapi jika mereka ingin berdonasi untuk support beruang madu di sini, mereka bisa berdonasi melalui donasi yang kami sudah sediakan. Dan mereka di sini bebas mau membawa makanan karena tidak ada larangan untuk pengunjung membawa makanan. Kita sudah menyediakan lamin untuk siapa saja yang berkunjung ke KWPLH ketika mereka sudah keliling lihat beruang dan sarana informasi lainnya yang kita miliki. Mereka bisa istirahat di lamin sambil mungkin mengkonsumsi ya makanan yang mereka bawa, dan itu tidak dipungut biaya alias free ya.
2: Asalkan buang sampah pada tempatnya aja ya, Bu.
1: Iya, betul.
0: Iya, betul sekali. Dan tidak boleh memberikan makan kepada hewan domestik yang ada di sini seperti kucing atau anjing.
1: Oke. Itu aturan yang memang harus apa ya, harus kita tahu dulu sebelum datang ke sana biar nggak sembarangan ada kucing kasih makanan makanan gitu-gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Tapi ngomong-ngomong, kenapa Bu kita nggak boleh ngasih makan ke kucing dan juga anjing yang ada di sana? Apakah memang mereka dilatih buat ya udahlah bertahan hidup seperti mereka bagaimana mestinya gitu, Kak Bu?
0: Ya, jadi kita selain hewan liar beruang madu, kita juga memelihara hewan domestik, kucing dan anjing. Di mana kucing kami saat ini itu berjumlah sekitar 90 ekor, kemudian anjing kurang lebih 20 ekor, dan mereka adalah kucing dan anjing yang namanya terlantar di sini. Mereka dibuang oleh pemiliknya, dan kita hanya merawat mereka karena kasihannya dengan keadaan mereka yang memang banyak juga yang datang dengan kondisi yang cacat bahkan sakit.
2: Berarti dan bisa dibilang
0: kita mau
2: iya, izin Bu, silakan dilanjut dulu, Bu.
0: Iya, jadi kita melarang mereka untuk memberi makan karena kita sudah ada makanan untuk mereka. Di mana kita memberi makan itu pagi jam 8, kemudian sore jam 4. Dan sudah ada makanan yang kita sediakan dengan porsinya. Yang kita khawatirkan kenapa tidak boleh memberi makan adalah pengunjung memberi makan makanan yang tidak benar untuk mereka. Karena biasanya kalau makan ikan ya, biasanya orang itu justru memberinya tulang. Padahal itu bisa merusak rahang atau gusi dari si kucing.
1: Okay. Jadi dengan aman sebenarnya ya ke sana ya untuk makanan, makan buat makanan kita sendiri, karena mereka pun sebenarnya udah makan, udah kenyang, ya udah aman gitu, tinggal seru-seruannya aja, terus tinggal lihat beruang madunya aja, gitu-gitu, Bu ya.
0: Iya, benar. Dan kita juga kenapa tidak boleh memberi makan agar mereka, kucing yang ada di situ, tidak terbiasa ketika ada pengunjung dia langsung datang meminta makanan atau mengganggu makanan orang. Jadi ketika pengunjung tidak membiasakan itu, maka kucing juga tidak akan terbiasa mendekati pengunjung untuk meminta makan.
2: Nah, ini Bu yang jadi pertanyaan saya berikutnya. Kan katanya dibiasakan supaya tidak menghampiri pengunjung. Apakah kucing-kucingnya ini juga ya udah tidak dikandangkan tapi dilepas liarkan gitu kah Bu atau bagaimana?
0: Untuk di weekday itu mereka kita lepas. Jadi mereka berkeliaran di sekitar area kolam. Namun untuk di weekend itu mereka dikurung dan kita ada rumah kucing yang memang pengunjung bisa berkunjung ke sana dan melihat contoh kucing di sini. Bahkan mereka jika tertarik juga bisa adopsi.
2: Tapi Bu, pertanyaan saya berikutnya itu 90 kucing gimana mandiinnya Bu?
0: Kucing tidak perlu dimandikan ya. Jadi ketika badannya kotor dia cukup disisir. Kalaupun dia sangat berlumpur itu pun dimandikan dengan mungkin air yang tidak terlalu dingin. Kemudian cepat dikeringkan dengan handuk. Supaya dia tidak masuk angin.
1: Enggak. Yang kita khawatirkan tadi tuh sebenarnya bukan mandi atau gimana Bu. Karena ini 90 Bu.
2: Banyak banget Ibu.
1: Itu lebih tepatnya gitu sih
0: Dan
1: Bu.
0: Dan mereka punya nama masing-masing.
1: Ya Allah. Itu siapa yang ngasih nama itu Bu 90 Bu.
2: Ya udah deh Bu. Ini kita punya tes. Ayo kucing nomor 55 siapa namanya Bu.
0: Saya gak hafal.
1: Apalagi kita yang belum ketemu 90-90-nya ini ya. Iya. Tapi ini menarik banget ya Sul ya. Pastinya kita kalau misalnya datang ke KWPLH gitu ya. Selain maksudnya main-main sama kucing. Tapi juga melihat langsung si beruang madunya ini tuh yang jadi pengalaman yang cukup berharga gitu. Apalagi dengan jumlahnya yang makin kesini makin sedikit gitu ya. Jadi kayak sayang banget buat kalian juga nih teman Pro 2 yang liburannya mungkin gitu-gitu aja ya, bisa langsung datang ke Balikpapan.
2: Betul, ke KWPLH, Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup.
1: Yes.
2: Ibu, izin mungkin sebagai closing statement, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk generasi mudanya Kalimantan Timur? Silahkan Ibu.
0: Ya, baik. Kita berharap semua usia, dini maupun dewasa, saat ini mendukung pendidikan lingkungan hidup yang ada di KWPLH khususnya ya, dan mendukung agar beruang madu tetap lestari. Dan harapannya yang belum pernah datang ke KWPLH bisa segera datang ke KWPLH dan bisa belajar langsung bagaimana kegiatan-kegiatan edukasi yang ada di sini. Dan untuk yang memiliki hewan peliharaan, menjaga hewan peliharaannya dengan baik, jangan sampai membuangnya. Karena mereka juga butuh hidup dan butuh uluran tangan kita agar mereka tetap bisa bertahan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Terima kasih banyak Ibu Mulyana ya yang sudah memberikan insight baru pastinya buat kita semua nih teman Pro 2 ya, supaya kita juga makin sadar ada satu tempat yang mungkin belum pernah kita kunjungi, bisa kita kunjungi yaitu di KWPLH ini.
2: Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan kita ganggu waktunya. Ini pasti sudah ditungguin sama beruang-beruang ya.
1: Iya. Ini kan jam 9 tadi jam makan ya.
0: Iya, jam 9.
2: Iya. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih banyak Ibu ya.
2: Nanti kalau misalkan kami main-main ke Balikpapan kita pasti mampir ke KWPLH.
1: Kita ajak
0: ya,
1: iya, kita ajak siaran Ibu dan kalau ada beruang madunya bisa nggak ya?
2: Kucing aja
1: jangan. Oh kucing aja. Oh iya, 90. Podcast nanti bersama kucing.
0: Lihat beruang madu dan lihat kucingnya.
1: Oke, Ibu. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu ya.
2: Terima kasih banyak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes, itu dia.
2: Itu dia kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Ibu Mulyana. Seru banget ternyata makin kenal sama yang namanya beruang.
1: Ya. Yeah, dan mungkin itu aja juga untuk pertemuan kita kali ini ya, di siaran pada kita juga nih teman Pro 2.
2: Udah mau jam 10 waktunya.
1: Betul.
2: Kami berdua pamit undur diri juga teman-teman.
1: Yeah.
2: Abis ini dilanjut lagi sama suara siar lainnya. Kalau gitu Sulis pamit.
1: Anak Cito pamit. Bye.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2. KBRI Bern mendukung kerjasama pendidikan dan pelatihan perdagangan komoditas global antara Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia dengan Asosiasi Perdagangan Komoditas Swiss, Swisso Negos, teman Pro 2. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen KBRI Bern dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia nasional sekaligus memperingati 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Swiss. Informasi berikutnya, teman Pro 2, petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mengumumkan mundur dari turnamen Grand Slam US Open 2026 karena cedera lutut kanan. Sinner mengatakan teman Pro 2 masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi lutut kanannya. Petenis Italia tersebut dalam beberapa hari terakhir telah kembali berlatih di lapangan di Monte Carlo untuk memantau perkembangan cederanya. Informasi terakhir, teman Pro 2, pagelaran Sabang Merauke bertema Hikayat Srikandi Nusantara dilaksanakan di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat mulai Jumat malam. Para penonton disuguhi pertandingan seni kolosal yang tidak hanya megah secara visual, tetapi juga memuat pesan kuat mengenai peran perempuan dan warisan budaya Indonesia. Pagelaran Sabang Merauke Hikayat Srikandi Nusantara menyorot perjuangan perempuan dalam cerita rakyat dari berbagai daerah, membawa penonton ke daerah-daerah di Nusantara lewat ceritanya. Demikian Info Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

dari kawasan Siara Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways teman Pro 2, kabarnya gimana nih di hari weekend ini? Apakah kamu udah mendapat banyak undangan gitu kah? Misalkan kayak tasmiahan, nikahan atau apa gitu, atau mungkin ya udah di rumah aja gitu teman Pro 2. Ya apapun kegiatan kamu sekarang juga masih barengan sama aku. Masih, maksudnya setelah tadi kan sebelumnya sama penyiar lainnya dan sekarang sama aku yang bakal ngajakin kamu buat request lagu favorit kamu di Pro 2 Hits List edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 tuh teman Pro 2. Kamu bisa request lagu mulai dari mancanegara sampai lagu Indonesia juga boleh banget. Lagu mancanegaranya pun bebas, mau K-pop atau western, yang penting selama ada di playlist teman Pro 2. Nah jadi selama 2 jam ke depan sampai di jam 12 aku bakal menemani kamu buat di Pro 2 Hits List. Jadi jangan lupa ping-ping aku teman Pro 2 buat kasih tahu aku pengen diputarin lagu apa di WhatsApp-nya kita di 08125848785 atau ke Instagram kita teman Pro 2 di @RRIPro2Samarinda, dan bisa juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

So, teman Pro 2, aku udah bikin Instagram story. Kataku sih harus ngelihat ya di @RRI Pro 2 sama Rinda, karena nanti ada yang joget gitu buat menemani weekend kamu, teman Pro 2. Dan di sini tuh udah ada yang gabungan juga. Mungkin aku mau melipir dulu deh ke WhatsApp kita. Katanya di sini udah lumayan banyak juga yang gabungan. Katanya selamat pagi menjelang siang, Kak. Selamat pagi menjelang siang. Happy weekend. Terus katanya kepengen request lagunya ini, Selena Grace dengan Sumpah Mati. Jadi langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu, teman Pro 2.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Yuhu, teman Pro 2 balik lagi barengan sama Cindy di sini. Dan seperti biasa, buat kamu yang belum request lagu, masih aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Tadi aku mau bilang apa? Jam 12 malam. Terlalu lama teman Pro 2 ya. Dan sekarang di sini udah ada yang gabungan juga kepengen request lagunya Lyodra dengan judulnya itu adalah Pura-Pura. Terus katanya terima kasih. Yes, sama-sama. Terus yang request nih dari Lux underscore-nya berapa kali ini teman Pro 2, terus TRX. Jadi aku cari dulu lagunya tadi itu Pura-Pura ya. Kalau misalkan beneran gimana? Enggak dong. Jadi langsung aja nih lagunya Lyodra dengan Pura-Pura aku puterin khusus buat kamu.

0: akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
0: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
3: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
4: nah,
3: feel-nya udah enak.
4: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
5: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
6: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Berikutnya teman Pro 2, ini aku beralih ke WhatsApp dulu nih, di mana udah ada yang ngechat dari Lara Purnamasari, teman Pro 2 Kak Lara. Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat siang." Ya, waalaikumsalam, selamat siang. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Enggak kok, gangguin aja enggak apa-apa. Katanya nih kepengen request lagu, boleh enggak Kak? Ya, boleh banget. Jadi masih aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12. Jadi buat kamu yang belum request lagu, mulai dari lagu Indonesia sampai mancanegara, mau itu lagu dari western, barat, K-pop dan semacamnya, bisa ping-ping aku tuh teman Pro 2. Jadi sekarang kita melipir lagi ke Instagram, di mana udah ada yang gabungan juga di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Kepengen request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah teman Pro 2. Yang request ini dari Farisha _ Naura 08. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang belum request lagu, kasih tahu aku biar diputerin dan nanti biar masuk ke

chart top 20 lokal maupun mancanegara edisi Sabtu di hari ini nanti sore bakal diumumin tuh teman Pro 2. Langsung aja aku puterin lagunya Nabila Taqiyah dengan judul lagunya adalah Cegil.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali sentuh.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Pro 2 Hitslist masih barengan sama Cindy Teman Pro 2 edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026. Dan seperti biasa aku gak bakal bosen-bosennya buat ngingatin untuk request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 Hitslist barengan sama aku di sini, yang masih bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan anyways teman Pro 2, aku pengen sedikit info karena WhatsApp-nya Pro 2 lagi keluar nih, alias ke lockout sendiri di komputernya Pro 2 karena di HP lagi mati gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi nge-request lagu di WhatsApp nih, aku mohon maaf banget, kayaknya masih belum bisa baca, tapi bisa dialih kan tuh. Jadi aku masih standby juga di Instagramnya @rriprodua_samarinda dan juga di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Dan kita melipir dulu ke WhatsApp, ke Instagram. Ke Instagram story-nya @rriprodua_samarinda nih teman Pro 2, di mana udah ada yang kepengen request lagunya Salma Salsabil dengan judulnya adalah Hacu gitu. Terus katanya happy weekend. Ya, happy weekend juga buat kamu teman Pro 2, selamat berlibur. Semoga hari ini libur kamu juga diberi kelancaran gitu dan juga have fun teman Pro 2. Jadi langsung aja aku puterin lagunya Salma Salsabil dengan judul lagunya Hacu.

0: plus isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Shower, kok tiba-tiba shower teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi buat ngebacain yang udah gabungan juga di Instagram story, baik itu dari di question box-nya dan juga di DM-nya @RRIPro2Samarinda tuh teman Pro 2. Dan anyways, di sini juga udah ada yang kepengen request lagunya Ziva Magnolia teman Pro 2 dengan judul lagunya itu adalah Pelindungmu, yang request katanya katanya makasih Kak. Iya, sama-sama. Ini dari Kila. Maaf teman Pro 2. Jadi dari Kia, I-nya 2, A-nya 3 teman Pro 2, terus _ Zivelas teman Pro 2. Jadi langsung aja teman Pro 2. Oh ya, by the way, juga ini udah ada yang gabungan juga kepengen request lagunya Wave to Earth yang terbaru. Ini judul lagunya nih Cherry Flower Love Inside Your Heart teman Pro 2. Ini kalau misalkan kamu denger lagunya sih bakal bagus banget, Wave to Earth, walaupun mungkin kayak diajak agak mellow sedikit, tapi dia tuh kayak ngingatin kita kalau sebenarnya memang kita tuh kan pernah sempat sama-sama struggle gitu teman Pro 2, tapi pada akhirnya memang kita memang dituntut ya udah, maksudnya buat nikmatin aja gitu. Jadi langsung aja pertama-tama aku pengen puterin dulu lagunya Ziva Magnolia dengan judulnya adalah Pelindungmu, lalu berikutnya lagunya Wave to Earth dengan Cherry Flower Love Inside Your Heart teman Pro 2.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
6: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriproduasamarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
5: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
6: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Gimana menurut kamu lagu terbarunya Wave to Earth? Tadi judulnya sih Cherry Flower Love Inside Your Heart. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia kayak semacam ada buah cherry. Maksudnya ada cinta.

7 hotspot terdeteksi kebakaran alias wilayah yang emang masih apinya itu masih menyala, teman Pro 2, di daerah Kalimantan. Dan emang terbanyak tuh katanya di Kalimantan Tengah, teman Pro 2. Jujur aku tuh sedih banget ngelihat info-info yang begini, terutama yang di Kalimantan, karena kalau misalkan di Samarinda sendiri mungkin masih belum begitu ngerasain dampaknya gitu. Tapi kamu ngerasa gak sih kalau misalkan awan itu pas sore, terutama pas sunset, teman Pro 2, si mataharinya itu warnanya tuh kayak merah gitu. Jadi kayak kelihatan banget kalau ternyata memang kita tuh lagi gak baik-baik aja, teman Pro 2. Jadi biar kita coba sedikit memperbaiki, biar kita buat menaiki mood. Makanya aku masih ngajakin kamu buat request lagu di Pro 2 Hits List barengan sama Cindy. Dan ini udah ada Kak Azizah Nur nge-DM aku di Instagramnya Pro 2 dong, bukan Instagram aku, teman Pro 2. Katanya, halo Kak, ini ada juga temanku yang mau request lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Kalau aku tadi maunya lagunya Riles Mana yang judulnya Sesi Potret, teman Pro 2. Nah jadi langsung aja, alias langsung aja aku puterin. Mungkin pertama-tama lah request lagunya Kak Ari. Itu mah Riles Mana kan penyanyinya, tapi maksudnya Kak Azizah Nur tadi dengan lagunya Enau Fit Riles Mana dengan Sesi Potret. Baru deh lagu berikutnya, lagu temennya tadi yang pengen diputerin lagunya Tulus dengan judul lagunya adalah Teh Hijau, teman Pro 2.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Lagu terakhir teman Pro 2 sebelum kita menutup Pro 2 Hits List edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 teman Pro 2. Dan sebelum kita mau merapat ke jam 12 siang gitu, Zadi alias Jadi teman Pro 2, ini udah ada juga yang gabungan kepengen request lagunya Roni Parulian teman Pro 2 dengan judul lagunya adalah Februari. Apakah aku boleh request juga berhubung ini udah bulan 8 alias bulan Agustus? Jadi kita putar lagunya Agustus kah teman Pro 2? Lagunya Taylor Swift dong alias August. Jadi langsung aja teman Pro 2. Oh iya, ini yang tadi nge-request lagunya Roni Parulian Februari dengan ZZZ Tabita A-nya dua kali teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum sempat buat request lagu, jangan galau, jangan khawatir, dan jangan gak gundah gulana teman Pro 2, karena masih ada Pro 2 Hits List edisi lainnya di mana kita bakal selalu menemani kamu di setiap hari mulai dari jam 10 sampai jam 12 siang, dari hari Senin sampai Minggu teman Pro 2. Jadi langsung aja aku puterin Roni Parulian dengan judul lagunya adalah Februari.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Nama aku Piring, gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
6: Pir, aku Sendok, tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
5: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
7: Udah kering ya? Ntar deh dicuci, males banget hari ini.
5: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
6: Kalau nggak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
8: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar nggak nempel kenangan.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Di pesugihan pinjaman online, ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
2: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Apa kabar di sana?
2: Kumaha, dama.
3: Piye kabare?
2: Agak kereba.
1: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Santai siang teman Pro2 barengan sama Cindy di sini yang bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore nanti. Dan kali ini aku pengen ngasih tahu kamu, pertama-tama aku ngajakin kamu buat ngobrolin soal berita olahraga dulu kali ya. Dimana dari Coco Gauff teman Pro2 ini merupakan petenis yang melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ke-10, yaitu adalah Marta Kostyuk dengan skor di set pertama itu ada 6-2 dan di set kedua juga sama skornya itu adalah 6-2 teman Pro2. Dan itu dilaksanakan di hari Sabtu waktu Indonesia Barat, sekaligus menyusul Iga Swiatek dan Jessica Pegula yang lebih dulu memastikan tempat di 4 besar tuh. Terus juga Gauff ini tampil dominan memang dari awal pertandingan dan emang cuma membutuhkan waktu 70 menit alias 1 jam lebih 10 menit lah teman Pro2 untuk menyingkirkan Kostyuk ini. Petenis Amerika Serikat itu juga mencatat 6 break service serta hanya kehilangan 5 poin dari service pertamanya teman Pro2, alias keren banget gak sih? Terus juga lanjut perubahan strategi dengannya itu lebih sering maju ke net menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan tersebut, dimana Gauff juga mengatakan dirinya ini mendapat banyak dorongan untuk menerapkan pola permainan itu termasuk dengan dari legenda tenis putri Chris Evert teman Pro2. Jadi memang Gauff ini mulai rutin menerapkan strategi tersebut sejak Wimbledon dan merasa mampu meraih lebih banyak poin dan mengakhiri rally dengan depan net teman Pro2, alias keren banget gak sih?

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: @pro2samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
4: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
3: Misofonia? Apa itu?
4: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
3: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
5: Yeah, yeah, yeah, yeah. Just wanna reply.

Sekarang kita beralih teman Pro 2 ke informasi seputar Timnas Futsal Indonesia nih. Harus menelan kekalahan dengan skor 2-5 pas lagi ngehadapin klub Spanyol Noia ketika mereka ini lagi uji coba di Noia Spanyol pada hari Jumat waktu setempat tuh teman Pro 2. Noia ini juga mengemas kemenangan berkat gol dari Charlie, Biel dan David Pazos sebanyak 2 kali dan Koman. Sedangkan Indonesia sempat membalas lewat Samuel Eko serta Firman Adriansyah. Demikian catatan dari FFI teman Pro 2. Selanjutnya juga Indonesia ini bakal menghadapi Oparulo Ferrol FS pada pertandingan perebutan tempat ketiga di Noia Spanyol pada hari Sabtu alias hari ini teman Pro 2 jam 23 alias jam 11 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Wita mungkin jam 12 kali ya. Terus juga Noia ini unggul cepat ketika laga baru berjalan 1 menit melalui golnya Charlie yang memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Indonesia sehingga skornya tuh berubah di awal tadi tuh yang menjadi 1-0 teman Pro 2. Tim tuan rumah yang menggandakan keunggulan tersebut pada menit kedua setelah umpan Charlie dapat dikonversikan menjadi gol oleh Biel sehingga skor berubah menjadi 2-0 teman Pro 2. Tapi ini setelah tertinggal 2 gol Indonesia berupaya untuk setidaknya mencoba memperkecil ketertinggalan nih. Akan tetapi teman Pro 2, upaya mereka nih masih belum bisa untuk masuk ke gawang Noia. Indonesia sempat memiliki peluang nih lewat tendangan yang dilepaskan oleh Muhammad Iqbal, tapi ternyata teman Pro 2 bolanya ini masih dihalau sama kiper Noia Devanti. Nah gitu jadi teman Pro 2.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luang

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: love.
1: Masih seputar dunia bola alias sepak bola, teman Pro 2. Kalau tadi aku ngomongin soal timnas futsal Indonesia, kali ini kita beralih dulu keluar, yaitu ke Piala Jerman, di mana Eintracht Frankfurt, teman Pro 2, menang dengan skor telak, yaitu skornya ini jauh banget, teman Pro 2, itu adalah 11-0. Sedangkan FIB Stuttgart mengalahkan Hansa pada pertandingan putaran pertama Piala Jerman hari Jumat, teman Pro 2, di waktu setempat. Klub Bundesliga Eintracht ini di Frankfurt menang besar dengan skor 11-0 ketika bertandang ke markas tim divisi kelima di Liga Jerman, SC St. Tonis, 19-11/20 di Stadion der Jungfernstieg. Jujur teman Pro 2 agak susah namanya nih ya, di Tony Sport. Demikian catatan dari DFB Pokai. Pada pertandingan itu juga Eintracht Frankfurt juga menghancurkan dari St. Tonis berkat gol Jonathan Burkert sebanyak 3 kali teman Pro 2. Terus ada Robin Koch, Ayobi Amaimuni, dan terus juga ada Ken Uzun, dan masih banyak lagi. Sementara itu untuk klub Bundesliga lainnya, itu juga mereka ini mengamankan kemenangan setelah mengalahkan klub divisi ketiga Liga Jerman dari Hansa dengan skor 4-0 di Stadion Ossi Station, teman Pro 2, di Rostock.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.
0: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
5: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
4: Hah? Kok bisa gitu?
5: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

teman Pro 2 dengan berbagai berita olahraga dari sundul-sundul bola gitu. Nah sekarang aku mau ngajakin kamu, kita beralih ke info pebalap alias balapan ke F1 alias Formula 1 teman Pro 2, dimana George Russell raih pole position sprint race di GP Belanda. Jadi pembalap Mercedes tersebut yaitu George Russell meraih pole position di sprint race F1 GP Belanda 2026 setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Zandvoort North Holland di Belanda pada Jumat waktu setempat alias kemarin teman Pro 2. Dikutip dari laman resmi F1 pada hari Sabtu, Russell ini dapat menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi setelah hanya unggul 0,041 detik dari pembalap McLaren yaitu adalah Lando Norris teman Pro 2. Pertarungan sengit terjadi memperebutkan tempat pertama antara Russell, Norris dan pembalap Ferrari Charles Leclerc demi mengunci pole position sprint race di GP Belanda 2026. Russell berhasil menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 11,567 detik pada putaran pertama, unggul tipis atas Norris dan Leclerc teman Pro 2. Selanjutnya untuk posisi keempat ditempati sama pembalap Oscar Piastri. Sementara itu dan di peringkat kelima dihuni sama rekan Russell yaitu adalah Kimi Antonelli. Antonelli sendiri teman Pro 2 unggul dalam pembalap Red Bull Max Verstappen dan Ferrari Lewis Hamilton. Sedangkan daftar 10 besar kualifikasinya tadi tuh ada beberapa yang udah aku sebutin juga tuh teman Pro 2. Jadi itu tadi beberapa informasi seputar olahraga yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang. Dan pastinya teman Pro 2 masih barengan sama Cindy di mana aku bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore nanti. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang, teman Pro 2. Anyway, siang-siang begini habis makan siang, enaknya sih boci alias bobo ciang. Ada yang ngantuk gak sih, teman Pro 2? Jujur, sekarang itu cuacanya ya kan udah mulai agak turn down alias sedikit lebih dingin daripada siang gitu, teman Pro 2. Jadi kayak, oh my god, apakah ini waktu yang tepat untuk tidur? Tidak dong, karena aku masih pengen nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore nanti tuh, teman Pro 2. Kali ini aku pengen ngasih tahu ada trailer film horor. Kalau misalkan kamu pecinta film horor, namanya adalah Never After Dark, yang bakal dirilis dan tayang di bulan September nanti, alias di bulan depan, teman Pro 2. Jadi trailer perdana film horor Never After Dark ini udah dirilis dan mendapat perhatian setelah dipuji sejumlah tokoh terkenal di industri horor. Film ini mengisahkan seorang medium psikis yang berusaha untuk mengungkapkan misteri di balik sebuah rumah yang menyimpan kekuatan jahat, teman Pro 2. Jadi ada ikon horor namanya tuh Stephen King menyebut Never After Dark, nama film tersebut, sebagai film yang bisa dibilang tuh menakjubkan dan ibaratnya tuh mantep lah pokoknya. Pujian ini juga datang dari sutradara Scott Derrickson yang dikenal melalui film horor seperti The Black Phone dan Sinister. Derrickson sendiri menyebut film ini tuh termasuk film yang cerdas, terus juga unexpected alias tidak terduga, dan mampu menghadirkan suasana yang bikin bulu kuduk kita tuh merinding serinding-rindingnya, teman Pro 2. Derrickson ini juga memuji penyutradaraan dari Dave Boyle serta visual film yang dinilainya memiliki kualitas sinematik yang kuat juga, teman Pro 2. Terus juga Never After Dark ini ditulis dan disutradarai oleh Dave Boyle, dan sebelumnya menggarap film Big Dreams Little Tokyo dan Man from Reno, teman Pro 2. Film tersebut dibintangi oleh Mouka Hoshi yang sebelumnya dikenal melalui serial Shogun, dan juga deretan pemerannya juga mencakup Kurumi Inagaki, Kento Kaku, Mutsuo Yoshioka, Bokuzo Masana, dan Tae Kimura, teman Pro 2. Jadi memang filmnya ini berpusat pada Airi, seorang medium pengembara yang menghabiskan hidupnya untuk membantu roh-roh yang kelihatannya gelisah nih ya, untuk meninggal dunia di kehidupan orang hidup, teman Pro 2. Dalam menjalankan pekerjaannya, Airi ini selalu ditemani sama adik perempuannya, yaitu adalah Miku yang udah meninggal. Jadi kata aku sih, kalau misalkan kamu suka sama film horor, waktunya nungguin sih film namanya ini tadi tuh Never After Dark, teman Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

Next, teman pro 2, kita beralih ke K-pop, di mana NCT 127 alias 127 NCT nih merilis teaser video untuk video musik malahan dengan judul lagu yang terbarunya itu adalah Bling It, teman pro 2. Jadi mereka ini merilis album studio ke-7 pada 21 Agustus alias kemarin banget, di mana teaser ini dirilis lewat kanal YouTube SM Town dan akun media sosial grup yang memang memicu antusiasme besar dari penggemar di seluruh dunia, teman pro 2. Ya gimana gak memicu antusiasme besar coba, kan dia tuh dia, maksudnya mereka ini udah lama banget belum ada comeback gitu, kayaknya terakhir tahun 2023 gak sih teman pro 2, berarti let's say udah agak vakum sekitar 3 tahun gitu. Jadi di dalam cuplikan tersebut terlihat adegan balapan yang melaju kencang dengan iringan beat yang emang berat banget teman pro 2, tapi diselingi dengan penampilan dinamika para anggota yang intens. Visualnya itu ditampilkan emang kuat banget dengan nuansa kecepatan dan energi neo, ya namanya juga NCT teman pro 2, yang menjadi ciri khas grupnya. Jadi lagu Blingy ini sendiri digambarkan sebagai track hip hop yang memadukan suara synth distorsi, terus juga ada ketukan drum yang emang kuat dan paduan suara yang berirama. Genre ini juga teman pro 2 menginterpretasikan elemen rage dan dubstep ke dalam warna music khas NCT 127 sehingga menghasilkan suara yang emang eksklusif alias meledak-ledak teman pro 2. Lirik lagu ini mengandung kebanggaan mendalam terhadap tim serta mengekspresikan energi yang emang udah gak pernah berhenti dan kehadiran bersinar bagaikan kobaran api yang besar. Jadi lewat lagu ini teman pro 2, NCT 127 ini menunjukkan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi dan menghadirkan performa yang emang terbaik tuh.

Bayangin, salah satu dokumen paling bersejarah dalam perjalanan Indonesia ternyata pernah ditemukan di tempat sampah. Naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno ternyata sempat dibuang setelah proses perumusan proklamasi selesai. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh seorang wartawan bernama BM Diah di tempat sampah yang berada di rumah Laksamana Meda. BM Diah kemudian menyimpan naskah tersebut selama puluhan tahun. Nah, yang bikin fakta ini makin mengejutkan, 47 tahun kemudian, tepatnya pada 29 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah asli itu kepada Presiden Soeharto.

0: Naskah tulisan tangan Soekarno tersebut disimpan sebagai salah satu arsip penting sejarah Indonesia di Museum Arsip Nasional. Jadi, coba bayangkan kalau waktu itu BM dia nggak menemukan naskah tersebut. Mungkin salah satu bukti sejarah kemerdekaan Indonesia bisa benar-benar hilang. Ternyata, benda yang terlihat seperti selembar kertas biasa bisa punya cerita luar biasa.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
4: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
3: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
4: Iya juga ya, lupa.

Servin Boy, teman pro 2 dari Red Velvet, lagunya emang cerah banget, cocok banget untuk nuansa summer. Tapi anyways, kalau di Samarinda sendiri kayaknya summernya hampir tiap hari ya teman pro 2. Tapi kamu ngerasa gak sih akhir-akhir ini Samarinda sendiri kayaknya belum ada hujan gitu. Sampai katanya tuh dengar-dengar Sungai Mahakam tuh udah kayak pantai gitu, saking kering dan surutnya teman pro 2. Tapi kali ini aku pengen ngasih tahu kamu, kita beralih ke dunia K-pop nih, di mana Jennie mengumumkan EP alias Extended Play atau mini album terbarunya berjudul Fallen Angel yang bakal dirilis di tanggal 28 Agustus mendatang. Karya tersebut teman pro 2 dijadwalkan bakal rilis pukul alias jam 13 di Korea South Time, alias kalau misalkan kita mungkin jam ini kali ya teman pro 2, jam 12 siang gitu, jam 12 siang Wita, dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jennie teman pro 2. Jadi memang untuk agensinya namanya ini adalah Out Atelier mengatakan Fallen Angel ini dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri dari seorang Jennie teman pro 2. Jadi memang ini juga merupakan sebuah hadiah yang dipersembahkan Jennie untuk para penggemarnya. Fallen Angel ini terdiri dari 3 lagu ya. Jadi lagu pertamanya ada Fallen Angel juga namanya, terus di lagu kedua ada Heaven dan Less Than A Lover teman pro 2. Dari ketiga lagu tersebut, Less Than A Lover ini udah dirilis ternyata di tanggal 24 Juli teman pro 2 di hari Jumat, yang emang merupakan karya terbaru dari Jennie juga. Jennie sendiri merupakan salah satu anggota Blackpink yang juga aktif mengembangkan karir solonya di industri musik internasional. Sebelumnya memang dia tuh udah merilis album solo namanya Ruby yang memperlihatkan eksplorasi musiknya di luar aktivitasnya bersama Blackpink tuh teman pro 2. Jadi siapa nih yang gak sabar buat dengerin album terbaru dari Jennie?

0: murah dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
0: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Kali ini teman Pro 2 aku pengen ngasih tahu kamu ada film terbaru namanya Ayah Aku Mau Cerita. Jadi film ini tuh menghadirkan seorang ayah yang emang berusaha untuk melindungi keluarganya tuh teman Pro 2. Film tersebut juga disutradarai sekaligus ditulis sama Daniel Rifki yang udah tayang di bioskop Indonesia mulai dari hari Kamis 20 Agustus kemarin. Berarti kemarin lusa tuh teman Pro 2. Jadi ceritanya ini berpusat pada Andi Budiman, seorang ayah yang sederhana yang tinggal bareng sama istri dan kedua anaknya di Desa Banaran. Kehidupan mereka ini berubah setelah putri remajanya menjadi korban pelecehan seorang pemuda teman Pro 2. Jadi upaya sang putri ini mempertahankan diri kemudian berujung pada kematian pemuda tersebut dalam sebuah kejadian yang unexpected alias tidak terduga. Situasinya itu jadi makin rumit setelah diketahui kalau ternyata pemuda ini merupakan putra tunggal dari seorang yang kayak pejabat gitulah ya teman Pro 2. Jadi Andi ini kemudian menghadapi penyelidikan aparat sambil berusaha untuk menjaga keluarganya agar tetap aman dari berbagai konsekuensi teman Pro 2. Jadi si Andi ini alias si ayah ini mengandalkan

kecerdasan, insting, pengalaman hidup, serta nalurinya sebagai seorang ayah. Aktor Vino J. Bastian, teman Pro 2, dipercaya untuk memerankan Andi Budiman sebagai sosok ayah yang menjadi pusat konflik dalam cerita film tersebut. Sementara sang istri yang diperankan sama Marsha Timothy justru tampil sebagai pejabat yang berada pada sisi berlawanan dengan karakter Vino. Selain keduanya nih, film ini turut dibintangi sama Niken Anjani, Ziva Magnolia, Gunawan Sudrajat, Prit Timothy, dan Rizky Hanggono. Deretan pemain lainnya itu juga teman Pro 2 mencakup Queen Lubis, Sadana Agung, Norman Akyuen, Ibnu Gundul, terus juga ada Wani Darmawan, Faris Fajar, dan juga Aksara Dena. Dan menariknya nih teman Pro 2, film ini merupakan adaptasi resmi dari film thriller India namanya itu Drisham, yang kemudian udah disesuaikan dengan konteks yang ada di Indonesia. Nah, jadi memang adaptasi tersebut ngebawa unsur drama keluarga terutama, terus juga investigasi, ketegangan psikologi, dan juga ada konflik mengenai keadilan dan pengorbanan tuh teman Pro 2. Dan udah gak berasa banget teman Pro 2, kita mau merapat ke jam 3 nih, yang artinya aku udah menemani kamu dari jam 3 sore, maksudnya dari jam 10 pagi teman Pro 2. Dan akhirnya Cindy mau pamit undur diri, dan setelah ini juga masih ditemani sama suara siar lainnya sampai nanti kita merapat di jam 12 malam nanti. Ya udah, kalau kayak gitu Cindy pamit undur diri, have a good day dimanapun kamu berada, happy weekend, dan bye-bye.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: 98.5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman pradua, di sore ceria bareng lagi sama Lija di sini bakal nemenin kamu ya untuk Sabtu 22 Agustus 2026. Ya, selamat berakhir pekan teman pradua di hari Sabtunya, semoga menyenangkan walaupun kayaknya kita masih harus berkutat dengan debu di mana-mana. Soalnya udah semingguan enggak sih nih enggak hujan ya. Yalah sedih banget, panas banget di luar sana, langat banget gitu ya cuacanya teman pradua. Sahabat kamu yang masih harus ada kegiatan di luar atau harus ada aktivitas gitu di luar, teman pradua mau gak mau harus keluar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen-nya, sunblock-nya juga ya, takut makin ireng ntar ya. Ya, karena untuk keamanan apa kulit kita juga gitu teman pradua ya. Oke, okay, well bareng Lija ini bakal temenin kamu untuk sore ceria kali ini teman pradua, nanti sampai jam 8 malam ya. Dan kali ini aku hadirin lagi buat kamu ada top 20 lokal dan juga top 20 internasional untuk jam 5 sampai jam 4 sore ini ya tahun pradua ya. Sebelum nanti disusul juga bakal ada musik preneur ya. Mungkin ya nanti kita cek lagi gitu tahun pradua. Dan tadi barusan ada new entry untuk top 20 lokal minggu ini tahun pradua dari lagu terbarunya Trio NPD, ini Pusat Dunia tuh ya. Lupain Aku Place, lagu yang cocok banget buat CLBK Kak, salah CLBU, cinta lama belum usai ya. Mantannya gamon gitu ya, kalau ceritanya segitu ya teman pradua ya. Oke, okay, dan sebelum aku bacain listnya ya teman pradua, ini kita harus say goodbye dulu ke lagunya Nabila Takiyah Cegil yang untuk minggu ini harus keluar dari top 20 lokalnya kita. Kemudian di peringkat 20 kita punya Andin featuring Lava Pertama dengan Manusia Favorit teman pradua. Turun 2 peringkat dari sebelumnya di peringkat 18, kemudian di peringkat 19 ada new entry kita tadi, ada NPD dengan Lupain Aku Please. Dan di peringkat 18 kita punya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
1: Peringkat 20.

0: favorit dari Andin di album Sahidup Semusik yang baru aja dia rilis di tahun 2026 ini, tahun berdua. Siapa nih manusia favoritmu? Biasanya yang jadi tempat favorit untuk pulang. Lanjut bacain lagi ya teman berdua. Top 20 lokal kita. Kalau tadi ada Bernadia di peringkat 18 dengan Kita Buat Menyenangkan. Di peringkat 17 kita punya Untuk Yang Bersamanya tahun berdua dari Mahalini, dan ini turun 4 peringkat dari sebelumnya di peringkat 14, turun 3 peringkat ya. Kemudian di peringkat 16 ada NPD dengan Sempurnanya Aku, dan di peringkat 15 ada Rijuan Fadila featuring Unboys and Mahalini dengan Seketika.
1: 17

kita memperadu malu ini dengan untuk yang bersamanya di Pradua Hitlist kita hari ini ya. Dan ini ada kabar terbaru dari Malini, dia dikabarkan ini bakal ada konser gratis nih tahun Pradua, tapi waduh sayang banget jauh. Ya di Lipo Icon Gajah Mada Jakarta Pusat ya tahun Pradua Minggu 30 Agustus nanti. Mungkin masih sempat karena masih lama ya buat kamu yang ada kesempatan buat nonton langsung konsernya Malini secara gratis tuh di sana tahun Pradua ya. Ini perayaan ulang tahun ke-44 pusat perbelanjaan tersebut tahun Pradua. Ayo aku lanjut lagi bacain top 20 lokalnya kita untuk minggu ini ya. Kalau tadi Malini tadi di peringkat 17 ya, kemudian di peringkat 16 ada NPD dengan Sempurnanya Aku, peringkat 15 dengan Rizwan Fadila featuring Unboys dan Malini dengan Seketika tahun Pradua. Di peringkat 14 kita punya Seribu Kalinya Gea Indrawari. Ini turun satu peringkat dari minggu lalu di peringkat 13. Kemudian di peringkat 13 ini ada Marbles dengan Home Pimpa, naik satu peringkat ya tahun Pradua. Kemudian di turun satu peringkat juga ini ternyata ya, Marbles Home Pimpa. Kemudian di peringkat 12 ada Salma Salsabil dengan Hachu yang naik satu peringkat untuk minggu lalu. Kebalik deng bacanya. Turun satu peringkat juga minggu lalu dia di peringkat 11.

Indrawari Teman Pradua. Ini salah satu single di album terbarunya Geara Si Bintang ya, di tahun 2026 ini masih awet banget ya, bertengger cukup lama di tapan lokal ya kita selama 19 minggu ya Teman Pradua, walaupun harus turun satu posisi, salah satu peringkat nih dari minggu lalu ya di peringkat 12, sekarang di peringkat 13 ya Teman Pradua. Oke, aku lanjut bacain lagi untuk lagu-lagu yang masuk tapan lokalnya kita. Tadi sampai mana aku baca? Oh, peringkat 12 ya Teman Pradua ada Salma Salsabil dengan Hacu. Kemudian di peringkat 11 kita punya lagunya Enau featuring Ariel Lusmana dengan Sesi Potret. Ini turun cukup jauh juga minggu lalu di peringkat 8 Teman Pradua, dan minggu ini di peringkat 11 ya. Kemudian di peringkat 10 diborong lagi nih sama Trio NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me. Tiga-tiganya lagu mereka masuk ya Teman Pradua di top 10 lokalnya kita. Dan di peringkat 9 ada Naikila dengan My Mind Gue. So

Okay, I love you but you lebih love me dari Trio NPD teman Pradua ya. Kayak aku bilang tadi sebelumnya lagunya diborong nih, tiga-tiganya lagu atau singlenya NPD semua masuk top 20 lokalnya kita. Dan ini peringkatnya masih sama kayak minggu lalu, sama-sama di peringkat 10 ya teman Pradua ya. Aku masih nungguin karya-karya lainnya NPD bakal se-hype apa, apakah kayak sebelum-sebelumnya. Bahkan nunggu sampai jadi satu album, mana tahu bisa sampai konser ke Samarinda ya. Gitu ya teman Pradua. Oke, lanjut lagi di peringkat 8 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Ini turun 3 peringkat dari minggu lalu, di peringkat 5 ya teman Pradua. Kemudian di peringkat 7 ada Liodra dengan Pura-Pura. Dan di peringkat 6 ada Sal Priyadi dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

Oke teman berdua, itu tadi lagu Bernadette dengan judulnya apa tadi, lupa aku deng. Rabun Jauh ya teman berdua. Ini dia udah 14 minggu ada di top 10 lokal ya kita. Ini juga salah satu single terbarunya Bernadette di album terbarunya tuh ya teman berdua ya. Oke, aku lanjut bacain lagi. Di peringkat 7 ada Lyodra dengan lagunya Pura-Pura teman berdua. Kemudian di peringkat 6 ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Di peringkat 5 kita punya Adrian Alif dengan 2001 kali. Turun cukup jauh juga dari sebelumnya di peringkat 2 untuk minggu lalu teman-teman 2, sekarang di peringkat 5 ya. Dan di peringkat 4 ada lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta.

0: Okay, Andin Naksir tahun berdua ada di peringkat 2 top 10 lokal kita ya. Dan sudah baru sekitar 2 ini ternyata ada di peringkat 3-nya kita ya. Peringkat 3 tahun berdua dan baru ada sekitar 4 mingguan. Tapi wah udah melesat jauh ya ke peringkat 3 ya tahun berdua untuk top 10 lokal Pro 2 Samarinda sore hari ini. Oke, sebelum ke peringkat 1-nya, kira-kira lagunya siapa nih ya yang jadi top number ones ya di top 10 lokalnya Produser Samarinda tahun berdua. Aku merekap dulu ya, aku bacain lagu-lagu yang tadi udah masuk dalam list top 10 lokal kita. Ada Andin featuring Lava Pratomo dengan Manusia Favorit di peringkat 20 teman Produser. Kemudian di peringkat 19 ada NPD Lupain Aku Please. Di peringkat 18 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di peringkat 17 ada Mahal Ini Untuk Yang Bersamanya. Di peringkat 16 ada NPD Sempurnanya Aku. Di peringkat 15 ada Ridzwan Fadilah featuring Unboys and Mahal Ini Seketika. Di peringkat 14 ada Gea Indrawari Seribu Kali. Di peringkat 13 ada Hom Pimpa dengan lagunya Marbles. Kemudian di peringkat 12 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Di peringkat 11 ada Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sexy Portrait. Di peringkat 10 ada NPD I Love You But You'll Be Love Me. Kemudian di peringkat 9 teman berada ada Naikila dengan My Mind Gue. Di peringkat 8 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Di peringkat 7 ada lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Kemudian di peringkat 6 ada Sal Priyadi dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di peringkat 5 kita punya Adrian Halif dengan 2001 Kali. Kemudian di peringkat 4 ada Jagat Rasanya Samuel Cipta dan berdua. Di peringkat 3 ada Naksir dari Andin Aisyah. Dan di peringkat 2 ada Astaga Bercanda dari Mingse. Lalu di peringkat 1 ada siapa? Lagu yang pas banget buat kamu kayaknya yang lagi gak pengen perasaan teman berdua ya, lagi nggak mau bermain dengan rasa, ya udah ngeteh hijau aja dari Tulus.
1: Peringkat 1.

0: just wanna dive.
1: Oke, okay, BTS dengan Swim teman berdua, ya itu sebenarnya udah berapa minggu ya untuk BTS Swim ini? 15 mingguan ada di top 20 internasional di Pradua Samarinda ya teman berdua. Dan dia untuk minggu ini ada di peringkat 19 teman berdua, turun 2 peringkat dari minggu lalu di peringkat 17 ya. Aku bacain lagi untuk top 20 mancanegara ya, Pradua Samarinda di peringkat 20 ada Heart to Hearts dengan Riot teman Pradua. Kemudian di peringkat 19 ada BTS Swim. Dan di peringkat 18 kita punya Bruno Mars dengan Risk It All. Ini apa lagu Bruno Mars Risk It All ada di peringkat 18 minggu lalu di peringkat 16. Jadi turun 2 peringkat ya teman Pradua ya. Kemudian di peringkat 17 ada Huasa dengan Goodbye. Dan di peringkat 16 ada Harry Styles dengan lagunya American Girls. Dan di peringkat 15 kita punya Lovey dengan Mad Woman.
2: Number 17.

Harry Styles American Girls tahun 2002 ada di peringkat 16 ya untuk top 21 channel kita di Prada Samarinda minggu ini tahun 2002. Dan aku lanjut lagi deh bacain, oh ya lupa mau kasih info soal Harry Styles dulu. Ini dia baru-baru aja tahun 2002 ketangkap kamera gitu ya. Dia barengan sama doi-nya Joe Kravitz ya, udah resmi nih tiba di New York City. Dan ini dia di New York dalam rangka ada tour konser ya tahun 2002 ya. Sisa 5 harian lagi sebelum dia mulai rangkaian 30 konsernya di Madison Square Garden. Dan pokoknya di rangkaian tour itu Harry Styles akan ngebawa tour together-togethernya ke New York City selama 2 bulan ke depan ya teman-teman, di mana dia akan menggelar 30 pertunjukan di Madison Square Garden untuk mendukung album terbarunya Kiss All The Time Disco Occasionally ya. Oke, lanjut aku bacain untuk top 20 mancanegaranya kita. Ada siapa lagi tadi di peringkat 15 ada Lovey dengan Mad Woman teman-teman. Dua di peringkat 14 kita punya lagunya Runaway dari Lady Gaga featuring Daichi. Di peringkat 13 ada Nona dan Roll By. Di peringkat 12 ada Drop It dari Olivia Rodrigo. Number 14. Turn a dance floor into a runway.

kedua di top 20 mancanegara kita ya, dia ada di peringkat aku salah buka lagi deng mana tadi ya. Di top 20 mancanegara kita ya tahun kedua ya. Okay, yang jelas ini ada kabar terbaru dari Kat saya tahun kedua. Ada yang ngikutin enggak? Dia baru-baru aja ngerilis musik video baru ya. Hootie Fruity. Iya, Hootie Fruity benar enggak sih? Ya benar, Hootie Fruity tahun kedua, dan ini mereka kan udah masuk di era album World lewat video musik mereka ini ya. Yang jelas di video atau MV-nya kali ini vibes-nya tuh benar-benar lepas kendali. Dirilis barengan sama EP terbaru mereka, video yang digarap sama Alfred Markin ini ngajak kita masuk ke pesta bawah tanah dengan nuansa Brazil yang ramai banget teman perdua ya. Beat Latin ala Cat Seye sama koreografi mereka yang unik plus outfit warna-warni yang dipakai dengan cukup berani bikin suasana musik videonya tuh makin hot gitu teman berdua ya. Kamu yang penasaran gimana sih ya MV terbarunya, mungkin bisa langsung cek aja gitu, udah dirilis baru-baru aja tuh teman berdua ya. Aku lanjut bacain list top 20 mancanegaranya Prada Samarinda untuk minggu ini ya. Tadi udah sampai Olivia Rodrigo, Drop Dead yang ada di peringkat 12 ya tahun kedua. Kemudian di peringkat 11 tadi Kat Seye dengan Pinky Up. Di peringkat 10 ada Blackpink Go. Di peringkat 9 kita punya Ariana Grande dengan Petal. Dan di peringkat 8 ada So Cute dari Huasa ya tahun kedua ya. Dan di peringkat 7 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Number 8.

Ada kabar bahagia buat kamu kolektor Lego sekaligus fansnya Olivia Rodrigo. Ini Lego tahun berada resmi ada kolaborasi ya bareng sama Olivia. Jadi mereka menghadirkan edisi spesial Lego Vinyl Hunt ini tahun berada untuk edisi spesial Olivia Rodrigo ya. Dan kali ini konsepnya bukan sekadar kolaborasi aja, mereka bikin pencarian vinyl eksklusif yang dikemas interaktif. Jadi fans tuh bisa ikut berburu langsung secara global. Cuma ada 333 Lego Olivia Rodrigo teman produk yang disembunyikan di sejumlah record store pilihan di 8 negara dan Indonesia. Wah, kebagian juga ternyata ya. Di 1 Agustus kemarin ya, sebanyak 25 limited vinyl disebar di PR Records Tangerang Selatan dan Atlas Records Jakarta Selatan. Sahabat para fans Olivia Rodrigo yang juga suka sama Lego tahun 2002, ini pas jelas jadi momen yang sayang banget buat kamu lewatkan. Entah apakah sudah didapatin semua itu 25 limited vinylnya. Nah, menariknya lagi desain vinyl limited edition ini terinspirasi dari 3 album Olivia, mulai dari Sour God sampai album terbarunya You Seem Pretty Sad for a For a Girl So In Love tahun 2002. Dan kolaborasinya ternyata gak cuma soal nempel nama atau bikin produk yang kelihatan keren aja, tapi si Olivia itu ikut juga terlibat langsung ya dalam proses kreatif barengan sama tim desain dari The Lego Group ya. Bahkan mereka menyelipkan berbagai detail tersembunyi di setiap set yang bisa bikin fans semakin penasaran untuk ngulik satu per satu tahun 2002 ya. Dan aku mau lanjut lagi bacain untuk daftar top 20 mancanegaranya Perdua Samarinda tahun 2002. Kalau tadi Olivia Rodrigo The Cure ada di peringkat 7 ya. Di peringkat 6 kita punya lagu terbarunya Nona Hong. Dan ini naik 3 peringkat dari minggu lalu di peringkat 9 ya teman 2002, sekarang di peringkat 6. Dan di peringkat 5 kita punya lagu dari Sina Spiro The Visitors, dan di peringkat 4 ada lagunya Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beast.

0: lagi sih Nasupiro teman berdua dengan The Visitors ya. Ini lagu di album terbarunya juga, album studio perdananya bahkan ya, The Visitors lewat labelnya Capitol Records. Yang jelas sih di album ini beliau itu pengen menyampaikan atau merangkumkan refleksi Spira teman berdua ya soal ketidakabadian kesehatan mental sebagai seorang neurodivergent ya, juga dinamika kehidupan pada usia 20 tahunan nih di lagu-lagunya di album tersebut ya. Akan lanjut lagi aku bacain list top 20 mancanegara untuk minggu ini. Kalau dari Sina Spiro dengan lagu The Visitors ada di peringkat 5 teman berdua. Di peringkat 4 kita punya Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Kemudian di peringkat 3 ada Jennie dengan lagunya Less Than All Over. Dan di peringkat 2 ada Ariana Grande, Heart That I Met You Love Me.
1: Number 3.

dan lover tahun berdua, kabar baik. Siap-siap deh buat kamu fansnya Jennie, karena Jennie bakal comeback bentar lagi tahun berdua. Kabarnya dia bakal merilis Eastern Play Out alias mini album atau EP terbaru ya nanti di akhir Agustus kalau nggak salah ya. Cuman kok kalau nggak salah sih. Judulnya pokoknya Fallen Angel ya tahun berdua. Yang jelas ini 21 Agustus kemarin Jennie udah ngerilis teaser video klip MV terbarunya Fallen Angel lewat YouTube. Teaser itu dibuka dengan seorang gadis kecil yang terkurung di dalam rumah karton berwarna pink mencolok gitulah tahun berdua ya. Kamu yang penasaran gimana sih langsung nonton aja tuh ya. Teaser-teaser video klip terbarunya tuh Fallen Angel teman berada. Yang jelas untuk EP-nya sendiri, EP Fallen Angel-nya tuh akan rilis pada 28 Agustus ya, bentar lagi pukul 13.00 waktu Korea tuh. Dan agensinya Jennie Entertainment mengatakan kalau Estate Play itu merupakan hadiah dari Jennie sekaligus gambaran isi hati Jennie untuk para penggemarnya atau teman berdua. Dan tracklist EP Fallen Angel akan terdiri dari lagu Fallen Angel, terus ada juga lagu Heaven, Lock It Down, sampai Less Than A Lover yang baru aja kamu dengerin teman berdua. Sementara Fallen Angel ini sendiri akan jadi karya solo terbaru Jennie ya setelah merilis album studio Ruby pada 7 Maret 2025 ya. Kita tungguin aja yang jelas sampai semua lagunya rilis, yang mana yang bakal jadi favorit kamu. Yang jelas salah satunya tadi udah didengerin yang lumayan sempat viral pas pertama kali dirilis ya teman-teman berdua, Less Than A Lover gitu. Dan sebelum kita beranjak ke peringkat 1 top 20 mancanegaranya, aku mau rekap lagi dulu aja ya untuk top 20 mancanegara Produa Samarinda untuk minggu ini teman Produa ya. Di peringkat 20 tadi ada Heart to Hearts dengan Riot, terus di peringkat 19 ada BTS dengan Swim, di peringkat 18 ada Bruno Mars dengan Risikol, di peringkat 17 ada Huasa Goodbye, di peringkat 16 ada Harry Styles dari American Girls, di peringkat 15 ada Mad Woman dari Lovey, di peringkat 14 ada Runway dari Lady Gaga featuring Daichi, di peringkat 13 ada Roll Blade dari Nona, di peringkat 12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, di peringkat 11 ada Catsey dengan lagunya Pinky Up tahun berdua. Kemudian di peringkat 10 kita punya Go dari Blackpink, dan di peringkat 9 ada Ariana Grande Petal, di peringkat 8 ada Huasa So Cute, di peringkat 7 ada Olivia Rodrigo The Cure, di peringkat 6 ada Nona Hong, dan di peringkat 5 ada Sina Spiro The Visitors tahun berdua. Kemudian di peringkat 4 ada lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Di peringkat 3 ada Jennie Less Than A Lover, dan di peringkat 2 ada Ariana Grande dengan lagunya Hot That I Met You Love Me. Kemudian peringkat 1-nya adalah lagu terbaru dari Heart to Heart Sumpra 2 yang gak kalah pamor juga nih ya di tahun ini. Baru-baru aja ada Heart to Heart dengan Lemon Time. Number 1.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Dalam Pro 2 selanjutnya kita bakal ikutin siaran musikpreneur dari Pro 2 Jakarta.

0: This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pasti juga bareng sama Rion Dada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue udah temenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performance pertama kali. Dan gue pas ngeliat, gila ini performnya keren banget.
0: Ini.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak Deep Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren. Terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribon Ryota.
0: Ribon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda ya.
0: Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia nggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak.
0: Ya. Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan. Gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, "Yo, ini gimana gini-gini?" Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar.
0: Okay.
1: Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
1: Lewat Nadabumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah, jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Yeah. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribon Ryota ya dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribon ini kita memang sudah ngeband tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
4: Datanglah. Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas lagi Ribon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nadabumi ya.
0: Oke.
2: Karena kita belum ketemu sama Nadabumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verified, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan covernya nggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, nggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lo nih rock banget cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Emang kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh, gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya?
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya?
4: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Contohnya antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo lah.
0: Karyo.
4: Bahasa.
0: Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Oh iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayak sih anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu itu.
0: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Gani itu dia ya, influencer tuh udah ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Arya pun juga sama, dia ada rap terus itu ya klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya. Yeah,
2: dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh.
2: Jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya, benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya, Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke. Okay.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Aka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet,
1: nyopet,
0: nyopet, nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil tuh main rock.
0: Oh iya, main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, Biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius? Iya, wah gokil, gitu. Gokil, gokil, gokil.
1: Bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia,
0: iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Soalnya dangdut itu.
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya. Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya.
0: God Bless. God Bless. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya. Yeah.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya, iya. Saya
2: sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Yeah. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Dan belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Om Rio. Vokal rock.
0: Ya. Oh. Gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: Baru aja kamu dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya
0: sebenernya. Plus hits-hitsnya, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Yeah. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini yang kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, terus kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong. Gitu.
0: Betul.
1: Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Jangan maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf ya.
3: Motor beda gitu Harley.
0: Ya menegur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan ini tentang hobi lu
1: hobi.
0: Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Ush gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah, lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh.
2: Gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari Haka setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih?
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya.
1: Rock banget,
0: ya. Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gue lagu Highway Star.
0: Okay.
2: Highway Star di Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini?
2: Ada.
0: Oh,
1: yang kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang kemarin
1: barang apa ya? Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya? Di MV-in semua ya?
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rie.
2: Tetetetetet
0: gitu ya. Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya. Betul. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor.
4: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan. Mana? Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin film ke-7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu. Lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
1: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Wah, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tadi. MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio. Jangan lupa.
1: Harus ya.
0: Oke, teman Brodi, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.
2: Oke.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita okay. Assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih, gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, Assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Oke. Jawabannya simpel.
0: Nah,
2: kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek kan?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes, betul.
0: Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn
2: ya.
0: Oh.
2: Itu yang kita bentuk untuk melawan, bukan melawan ya, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja di bawah. Iya, gak sih, penasaran gak sih om?
1: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hipdut tadi ya?
1: Iya.
0: Rockdut
1: ya,
0: berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, ini kan tetap rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengan rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana? Kalau dari Bang Alan?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh, untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: kan membuat karakter itu
1: sulit
2: mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah
0: jadi. Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya.
3: Iya,
0: wig-nya. tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini.
3: Lihat dari fontnya dia, handphone. Kelihatan tuh. Bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa, Gan?
1: Kalau lu belum enggak, belum bisa gini kan.
0: Nah.
3: Oh iya. Masih masa pertumbuhan.
0: Oh iya. Lu berapa sih, Im?
3: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Saum Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Gila lu. Berapa ya?
3: Baru 30 akhir.

0: Itu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
1: Terima kasih.
2: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih, Kak. Semoga kejawab. Oke.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya, apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Betul. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten, ya, ya kan. Betul. Nah kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
3: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas di apa, identitas Reborn tuh harus. Karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya, dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah, sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh iya, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana, Om Rio?
2: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
2: Tapi dengan baru 3 single ini, itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin, di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Reborn manggung, itu heboh semua yang nonton. Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
3: Alhamdulillah.
2: Ada Maka kali ya?
1: Mecahin gelas kita.
0: Oh serius. yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
3: Ya pasti alhamdulillah sih, apa? Seru terus.
2: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
2: Kalau dia atraktif gitu kan, kita juga heboh.
3: Nah ini Reborn, ya mohon maaf, Reborn kalau di panggung belarakan.
1: Jadi bisa diem semuanya.
2: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Okay.
2: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
2: Gila gitu.
0: Gila
2: ya. Ya bukan gitu, tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda, udah lah. Ya ini lokal, kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu, Om Rio. Luar biasa.
2: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih sama Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang. Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cek? Enak oh gitu ya, gue nggak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong, sambungnya pakai apa? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita, Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan gitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wede, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng kalau yang motoran bareng
2: boleh, sangat boleh.
0: Boleh.
3: Komunitas motornya
2: ada. 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: tentu berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep dong. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Wih, sedap.
1: Nanti anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah keren sih, padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Detik berharga.
3: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara, lalu mengarang cerita dusta, agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

Oke, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman berada, masih di sore ceria bareng Lija di sini ya. Dan aku mengucapin selamat menaikkan ibadah salat maghrib pastinya untuk kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya teman berada. Tadi barusan ada lagu dari Batu Senja, Ketakutanku. Ya, sudah hadir duluan dengar kamu di sore maghrib jelang malam ini teman berada. Ya, selamat berweekend ria aja dan menyambut malam minggunya, mudah menyenangkan malam minggu kamu ya teman berdua ya. Dan aku masih bakal nemenin kamu nanti ini sampai jam 8 malam. Nanti di jam 7 malam kita juga bakal ada obrolan ya teman berdua barengan komunitas yang ada di Kota Samarinda. Ini by the way lagi marak banget pemberitaan soal karhutla di Kalimantan. Ya, ini gak cuma di Kalimantan Timur aja, bahkan Kalimantan satu pulauan kabarnya ada berapa hektar gitu yang sudah kebakar ya teman berdua. Gak cuma di Indonesia aja hebohnya, bahkan ya ini udah disoroti sama negara tetangga kita, Malaysia sama Singapura. Ya, lagi rame banget nyorotin soal karhutlanya kita, soalnya daerah perbatasan mereka udah kena teman berdua dampak kabut asapnya ya. Nah, ini dari Malaysia sendiri kabarnya sih mereka bakal menggunakan jalur diplomatik untuk menangani masalah kabut asap lintas batas yang makin memburuk, terutama di Sarawak ya teman berdua. Menlu Malaysia Datuk Seri Muhammad Hassan bilang kalau pemerintah Malaysia akan memandang serius persoalan ini, dan mereka menyampaikan khawatirannya kepada Indonesia terkait pencemaran udara yang terjadi akibat kabut asap ya. Dan dari Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Alam Malaysia Datuk Seri Arthur Joseph Kurup juga bakal mengirim surat nantinya ke Indonesia. Selain itu persoalan kabut asap ini juga akan disampaikan secara langsung nantinya ke Sekretariat ASEAN ya. Dan ini merupakan upaya mereka Malaysia untuk menangani masalah kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas melalui kerjasama regional nomor 2, terutama dengan memanfaatkan mekanisme yang udah tersedia di bawah ASEAN ya. Dan suratnya nanti akan diserahkan ke Sekretaris Jenderal ASEAN dalam 1 atau 2 hari ke depan, dan diharapkan ketika suratnya udah dikirim ya, ini bisa mempercepat tindak lanjut dan koordinasi di tingkat regional tuh. Dan langkah diplomatik Malaysia ini dilakukan karena kualitas udara di sejumlah wilayah mereka tuh sudah memburuk ya teman berdua, di Sarawak terutama. Salah satu daerah yang terdampak ada di Serian, wilayah yang ada gak jauh dari perbatasan Malaysia dan Indonesia.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
6: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
5: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
6: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
5: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

ada aja nih ya. Jadi dia ikut turun bareng sama bapaknya dan sama relawan lain buat membantu memadamkan karhutla di daerah Petuk Ketimpun Palangkaraya tuh berdua. Kostum yang udah lama dia punya itu sengaja dipakai supaya enggak sia-sia tersimpan. Dia juga menegaskan sebenarnya keikutsertaannya memadamkan api itu merupakan kemauan sendiri, bukan karena paksaan siapapun, tapi enggak dijelasin sih kenapa dia pakai kostumnya dia itu ya. Mungkin disengaja gitu ya tuh berdua ya. Penggemar Superman mungkin ya. Tapi di balik aksinya yang tengah apa ya, memadamkan api gitu di tengah kepungan asap sama api dengan kostumnya itu, ternyata menarik perhatian Menteri Kehutanan Raja Juli Anthony. Ya, di mana dia ngedapatin apresiasi gitu tuh berdua. Dia dikasih beasiswa ya, beasiswa pendidikan untuk mendukung cita-citanya Rudiansah jadi polisi hutan tuh ya. Waduh, luar biasa tuh. Mungkin awalnya dia cuma iseng-iseng aja gitu ya kan, gimana kalau aku madamin kebakaran hutan dan lahan pakai apa tuh tadi ya kaget ah, kebakaran karhutla gitu ya, pakai kostum Superman. Eh, nggak tahu aja beneran di notis gitu ya, padahal nggak ngarepin di notis. Eh, dapat beasiswa tuh, lumayan. Kamu juga siapa tahu minat teman berdua ya, mau madamin api, tapi kan ini lagi hype-nya Spider-Man tuh, pakai kostum Spider-Man aja gimana?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway.
4: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
5: Teman Prodway, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodwasamarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
4: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
5: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Prodway. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Prodway, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, waktu Indonesia Tengah.

0: Bandung FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Ini Indonesia.
2: Tarikan Jatleto. Tarian anggun dari suku Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, yang dikenal dunia dengan sebutan Tari Gong. Tari Kancat Leto biasanya dibawakan oleh penari perempuan, mengenakan pakaian adat Dayak yang indah, berhias manik-manik warna-warni, serta hiasan kepala dari bulu burung enggang. Dalam tarian ini, penari berdiri di atas gong besar sambil menggerakkan tangan dengan lentik, menggambarkan kelembutan seorang gadis Dayak. Gerakannya halus, seperti angin yang berhembus di hutan Kalimantan. Tak hanya indah, tarian ini juga mencerminkan keluhuran budi, keanggunan, dan kearifan masyarakat Dayak Kenyah. Tahukah kamu, tari Kancat Leto sering disebut tari gong karena memang ditarikan di atas gong sebagai simbol keseimbangan dan keanggunan. Uniknya, setiap gerakan tangan penari memiliki makna. Ada yang melambangkan kehidupan, doa, hingga hubungan manusia dengan alam. Kini, tari Kancat Leto tidak hanya dipentaskan dalam upacara adat Dayak, tetapi juga sering ditampilkan dalam festival budaya hingga panggung internasional. Tarian ini menjadi duta budaya yang memperkenalkan kearifan lokal Kalimantan ke dunia. Kancat Leto adalah warisan seni yang memadukan keindahan gerak, busana, dan makna filosofis. Menjaga tarian ini berarti menjaga identitas dan kekayaan budaya Dayak serta kebanggaan Indonesia di mata dunia.
1: Ini Indonesia.

0: Teman Pro 2, itu tadi lagu dari Afgan. Sebentar, masih di Sare Ceria bareng sama Lija. Kali ini Teman Pro 2 ya, dan kali ini kita di Tune Corner Komunitas lagi. Spesial banget di malam minggu kamu ya, kita nemenin kamu di studio Teman Pro 2 ya. Kayak biasa di Sabtu malam minggu ini, kita mau ngenalin kamu sama komunitas-komunitas yang ada di Kota Samarinda atau di Kalimantan Timur gitu ya Teman Pro 2. Dan kali ini aku mau ngenalin kamu sama komunitas yang bisa dibilang kayaknya peminatnya banyak, sering banget ngadain event lagi gitu ya. Ini cocok banget untuk kamu yang suka lari, terutama Teman Pro 2 ya. Ada komunitas Speedrun Samarinda. Udah hadir depan aku ketua komunitasnya, ada Kak Reja Saputra. Hai, selamat sore.
1: Kasih sore.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Reja?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, sampai ke sini tadi kena kabut enggak, Kak?
1: Sedikit sih, Kak.
0: Debu ya, tepatnya ya. Belum ada hujan ya Kak ya. Aduh, iya, ini kira-kira kalau lagi cuaca kayak gini, ini mempengaruhi komunitas ini enggak sih, bakal makin melepuh?
1: Kebetulan tadi sore saya habis lari Kak di Sesembaja. Jadi heart rate saya sangat tinggi tadi sore itu. Biasanya kan itu kalau lari santai itu sekitaran 140-an. Tadi sampai ke 160, 170-an padahal cuma lari santai.
0: 160 km.
1: Detak jantung.
0: Oh, detak jantung. Sorry. Saya dengar saya. Oh, iya, sampai heart rate-nya sampai segitu ya. Kayak iya. Berarti ini mau cuaca gimana pun kalau hobi lari ya udah dilakuinin aja kayaknya ya. Oke, ini daripada penasaran mungkin banyak yang sudah tahu tapi mungkin ada juga yang belum tahu nih Kak sebenarnya. Kalau Speedrun Samarinda sendiri ini tuh komunitas yang gimana sih? Terus gimana awal mula kebentuknya?
1: Mungkin perkenalan dikit dulu kali ya Kak. Jadi saya Reja, seorang Gen Z yang dulunya belum pernah sama sekali buat event, cuma pemuda biasa. Jadi Speedrun ini salah satu komunitas lari di Samarinda yang kami itu konsepnya buat kompetisi sprint race 100 meter. Nah, awalnya itu waktu tahun 2020 itu Kak, waktu awal-awal COVID. Itu kan lockdown ya, jadi gak ada kayak aktivitas gitu. Kita kemana-mana juga gak boleh kan, anak-anak muda, namanya anak muda ya Kak, cari hiburan lah. Nah awalnya itu kita kayak bingung nih mau ngapain ya enaknya nih malam-malam lagi nongkrong nih kan. Gimana kalau kita coba buat lomba lari aja nih sama antar-antar teman-teman tongkrongan lah. Nah awalnya itu kita buat begitu Kak, terus tuh kita iseng nih buat IG-nya. Buat IG-nya kita posting, ternyata rame. Banyak yang repost juga. Jadi mulai menjalar dan menjamur lah lari ini di Samarinda. Awalnya gitu.
0: Oke, dari zaman COVID tuh tahun 2020. Jadi kakak-kakak yang masih muda ini tuh bosen di rumah dan mau ngadain lomba balap lari street run gitu ya. Balap lari jarak pendek. Oke, 100 meteran doang.
1: Iya Kak.
0: Dan banyak yang itu pertama kali yang gabung langsung berapa orang tuh Kak?
1: Itu kan kita awalnya cuma teman-teman tongkrongan gitu Kak. Itu kan satu lawan satu gitu. Terus tuh lama-lama rame kan di Instagram nih, banyak yang repost. Terus tuh ada salah satu teman kita itu ngajakin, gimana kalau kita buatin event aja nih, lumayan rame karena banyak yang pengen join, pengen ikutan juga gitu kalau dibuatin kompetisi resmi.
0: Jadi lombanya sebelumnya tuh lomba-lomba biasa aja, terus ada kompetisi resminya, itu gimana tuh Kak maksudnya kompetisi resminya?
1: Awalnya tuh kan kita gak ada kompetisi resmi gitu Kak, kita kan balapnya di lombanya di pinggir jalan, di depan-depan, pokoknya cari jalan yang kosong lah. Itu kami sempat banyak yang komen negatif soalnya mengganggu lalu lintas lah, mengganggu jalan. Nah jadi kita kepikiran tuh buat gimana kalau kita buatin event aja kali ya, biar tidak mengganggu jalan lah, tidak mengganggu lalu lintas. Nah awalnya gitu Kak.
0: Sempat ditolak sama warga sekitar gitu.
1: Karena dibilang mengganggu lalu lintas.
0: Nah kalau biasanya kan komunitas itu, kalau setahu saya ada beberapa komunitas itu yang kalau tiap minggu, entah di akhir pekan atau kadang di weekdaysnya lah, secara khusus mungkin hari Rabu atau hari apa tuh bakal kumpul bareng. Nah kalau komunitas ini itu gimana?
1: Kalau komunitas Speedrun Samarinda ini kita lumayan jarang sih ya kak ngumpul-ngumpul gitu. Karena kan teman-teman banyak yang sibuk. Cuma kan anggota kami juga masih dikit ya kak. Kecuali saat event-event itu baru kami pada ngumpul.
0: Berarti komunitas memang khusus buat event balap larinya doang nih kayaknya.
1: Iya. Jarang soalnya kita kalau lari-larian. Yeah.
0: Dan hebatnya teman Prado waktu aku stalking di media sosialnya, eventnya lumayan loh harga bukan harga maksudnya prize pool yang didapetin juga enggak dikit ya Kak, bukan hanya 8 juta gitu. Itu. Nah, yang saya tahu di situ kan eventnya ada yang khusus bulan Ramadan. Nah, itu bahkan udah sampai season 3.
1: Ya.
0: Itu gimana ceritanya tuh kak, bisa sampai ini ada kompetisi resminya, kan pasti butuh sponsor, kan pasti ya, butuh
1: betul.
0: Support gitu
1: ya.
0: Nah kakak-kakak yang tadinya iseng-isengin aja kok bisa sih sampai menyelenggarakan itu, bahkan yang nonton banyak ya, ya. Yang ikut pun kayaknya banyak
1: ya.
0: Nah gitu gimana kak?
1: Kalau yang Ramadan Cup itu sebelum Ramadan Cup tuh kita ada event biasa, cuma event-event kecil gitu sih kak di bulan puasa. Nah dari awal kita tuh yang pertama pasti nyiapkan konsep. Yang kedua kita cari sponsor, kemudian cari venue yang cocok buat kita lomba itu. Terus sudah kita ada gambaran nih buat event, terus tuh kita coba buat yang lebih besar nih di Gor Kadri Oning Sempaja.
0: Sempat Gor Kadri Oning.
1: Iya, itu season satunya di sana kak, sama season 2.
0: Dan itu kayaknya nggak begitu susah untuk cari sponsor di Samarinda ternyata ya, mensponsori acara seperti ini kak?
1: Lumayan susah sih kak, kalau awal-awal ya.
0: Yeah.
1: Soalnya kan kita orang-orang kan belum tahu nih event apa, gimana konsepnya gitu. Cuma kalau kita sudah jalan season 1, season 2 itu kan sudah ada portofolio lah kak bahasanya. Jadi lumayan buat nyari
0: season
1: sponsor.
0: Season 3-nya lebih mudah buat nyari sponsor ya.
1: Betul kak.
0: Udah dikenal ternyata.
1: Jadi ada gambaran kan buat sponsor yang mau masuk gitu.
0: Pertamanya cuma lomba-lomba kecil sudah bisa bahkan dilanggirain Ramadan Cup event resminya itu tiap tahun berarti kak Ramadan
1: Cup. Tiap tahun kak.
0: Sampai season 3 teman berdua luar biasa loh ya. Ini berarti bisa dibilang antusias masyarakat Samarinda sama ini bisa dibilang olahraga gak sih kak? Atau cuman balap lari nah gitu itu gimana ya sebutannya lebih cocoknya ya?
1: Bisa dibilang olahraga, bisa dibilang kompetisi juga sih ya.
0: Kayaknya lebih cocok kompetisi ya.
1: Iya.
0: Itu berarti peminatnya banyak ya kak kalau Samarinda ya?
1: Banyak kak, apalagi yang anak-anak sekolah itu kan pada suka kalau lomba lari waktu malam, apalagi bulan puasa itu kan pas rame-ramenya.
0: Oh habis sholat tarawih?
1: Iya
0: ya. Oke teman berdua, itu eventnya yaudah habis sholat tarawih orang-orang pada lomba buat balap lari dan ada dapat hadiah, mungkin itu juga yang jadi daya tarik kali ya kak ya. Kalau nggak ada hadiahnya kira-kira yang datang banyak ya? Nggak mungkin juga ya.
1: Dikit ya.
0: Ya kan namanya lomba balap ya. Kalau nggak ada hadiahnya ya siapa yang mau datang gitu ya. Oke. Ya kalau mungkin boleh di flashback dari season 1, season 2, season 3 apa yang jadi pembedanya atau perkembangan yang kerasa banget tuh apanya kak?
1: Kalau dari season 1 sih itu kita lumayan rame ya kak. Soalnya di awal bulan puasa itu event kita itu sangat pengaruh di minggu keberapa saat kita ngadain bulan puasa itu kak. Jadi misalnya yang season 1 ini kan kita di minggu pertama. Itu di minggu pertama bulan puasa ya kak. Itu sangat rame sih kak antusiasnya. Cuma pas season 2 itu kita agak menurun sedikit. Soalnya kita dapat izinnya itu di minggu kedua. Jadi kayak antusiasnya tuh agak berkurang lah kak.
0: Jadi di awal itu banyak, lebih banyak peminatnya dan kebanyakan anak-anak SD ya?
1: Anak SMP, SMA sih kak. Kalau SD kita gak pernah soalnya takut juga kan masih kecil-kecil.
0: Dan sebenarnya SOP atau maksudnya aturannya, syarat-syarat persyaratan untuk mendaftarnya pun sudah ini ya kak. Maksudnya itu gimana untuk persyaratannya?
1: Kalau untuk syaratnya itu biasa kita dibagi beberapa kategori kak. Kalau zaman waktu season 1-2 itu kita ada kategori umum sama kategori pelajar. Nah yang umum tuh bebas Siapa aja boleh ikut, yang penting registrasi, sama yang pelajar itu wajib menyertakan kartu pelajar.
0: Oh gitu, berarti kan kakak, kalau dari terangannya kakak tadi, season 1 peminatnya banyak,
1: yeah.
0: Season 2 agak berkurang lah, season 3?
1: Season 3 kita lumayan ramai juga.
0: Lumayan ramai juga. Nah ini berarti ke depan bakal tetap ada, tahun 2027 ada rencana buat ngadain lagi?
1: Harusnya ada sih kak, kita mau buat rutin soalnya.
0: Pokoknya ini eventnya wajib, apa speedrun Samarinda inilah eventnya ya.
1: Pokoknya kalau bulan puasa ingat speedrun Samarinda.
0: Udah pakem ya pokoknya teman berdua ya. Oke, terus kebanyakan kak kalau boleh flashback lagi lah. Ini karena kan eventnya sudah ada ya teman berdua, jadi gak apa-apa lah kita kipoin aja. Kebanyakan pesertanya dari Samarinda atau bahkan ada nih ternyata menggait dari luar tuh?
1: Kebanyakan dari Samarinda sih kak, cuma beberapa juga ada yang dari Balikpapan, dari Tenggarong, itu jadi dari Sanga-Sanga, jadi campur aja kak mereka.
0: Oke, terus yang jadi tantangan apa kak selama menyelenggarakan 3 season Ramadan Cup?
1: Kayaknya kita di ini sih kak, kayak persiapan di lapangan lah, soalnya kan jujur saya sendiri baru ini ngadain event. Sebelumnya nggak pernah, kayak nggak tahu gimana jalan event dan lain-lain. Jadi di lapangan tuh kita kayak mesti banyak belajar lagi lah biar eventnya itu terjalan dengan rundown sesuai dan terstruktur gitu.
0: Oh kayak learning by doing gitu ya kayak. Aku sebenarnya penasaran ini kok anak-anak muda ini segitu berminatnya untuk ngadain event gitu ya. Itu gak capek apa gimana nih? Sebenarnya yang jadi tujuannya tuh apa sih kak? Kok mau untuk ya bersusah payah berkeringat ngadain event seperti ini di kota Samarinda?
1: Kalau yang pertama itu sih kak karena suka aja ya ke kayak ngadain event gitu, kayak lihat orang lomba gini, ketemu sama orang, kita interaksi gitu. Kalau di awal-awal itu kita nggak ada kepikiran buat nyari untung lah kak.
0: Okay.
1: Dari event kita tersebut, yang penting jalan terus kita cari portofolio buat kedepannya. Nah kalau udah terbentuk kan jadi enak, kita nyari sponsor untuk dapat adalah buat panitia-panitia uang makan kayak gitu kak.
0: Oh jadi sebenarnya ada benefit yang panitia dapatin juga, tapi sebenarnya ada untungnya juga untuk masyarakat Samarinda ya kak.
1: Yeah.
0: Ibaratnya mereka ini sebenarnya sudah cukup berdampak kalau teman berdua ya untuk warga Samarinda. Sebenarnya kan lari sendiri ada manfaatnya ya kak ya.
1: Yeah,
0: oke nanti kita coba kepoin lebih jauh, karena ternyata eventnya tuh nggak cuma Ramadan Cup aja nih teman berdua, ada event lain juga yang di yang dibuat gitu ya sama Speedrun Samarinda ya. So buat kamu yang penasaran, stay tune aja di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
5: Hey, you remember when we used to, like, love each other? Yeah, I don't feel it anymore. There's no love for you.

0: Okay, teman Pro2 masih di Tunai Corner Komunitas Maklum hari ini bareng sama Lijak lagi. Dan kita masih barengan juga nih sama Kak Reza dari Komunitas Balap Lari Samarinda alias Speedrun Samarinda ya. Yeah. Kita mau lanjut lagi nih kapan sama Kak Reza soal event-event yang pernah mereka gelar gitu ya. Tadi selain Ramadan Cup, season 1, season 2, season 3 yang ternyata sangat menarik banget teman Pro2. Banyak yang ikut juga di situ. Dan ini ada lagi yang terbaru di bulan Mei ya kak?
1: Iya.
0: Ah iya Mei benar ya. Itu ada championship. Nah itu gimana tuh kak? Event seperti apa itu? Bedanya sama Ramadan Cup apa tuh?
1: Iya. Jadi speedrun championship ini konsep baru kak yang kita lagi kembangin. Jadi speedrun championship ini kita buat eventnya itu di luar bulan puasa.
0: Oke. Okay.
1: Nah di Speedrun Championship ini kita juga lagi ngembangin peraturan di event tersebut. Untuk di season 1, season 2, season 3 itu kami pesertanya itu untuk kategori umum itu kita bebas saja sih kak, berat badannya.
0: Ah.
1: Nah kalau di championship ini kita make konsep berat badan untuk di umum. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama fast lane itu berat badan 45-60, kemudian strong lane 60-80, kemudian monster lane 60-80.
0: Oh, emang berat badan mempengaruhi kecepatan lari kak?
1: Sangat mempengaruhi sih kak.
0: Ternyata
1: itu ya. Soalnya waktu yang di season 1, season 2, season 3 itu ada beberapa peserta yang komplain kayak berat badannya gak sesuai nih kak. Kan soalnya kita sistemnya itu acak kak, random. Kayak diundi gitu kan, misalnya A ketemu B gitu. Gak sesuai berat badan.
0: Oh gitu. Jadi sempat ada komplain di situ, akhirnya dibenahi ya regulasinya. Yeah. Seperti itu ya kak ya. Ternyata makin kecil kamu makin cepat lari. Kan? Fakta baru.
1: Kalau gitu. Yang kecil ketemu yang besar kan gak sesuai.
0: Ya kena angin. Ini ya kak, apa ya, dia kayak terem gitu. apa ya Allah. Oke, okay. Nah terus gimana kak, mungkin kalau dari tadi kan regulasinya akhirnya dibenahi tuh, pokoknya kategori berat badan lah yang memisahkannya adalah kategori berat badan seperti itu. Nah gimana supaya ngejaga juga nih supaya kompetisinya tuh tetap sehat atau tetap sportif, dan apakah persaingannya sangat ketat tuh kak?
1: Iya lumayan sih kak. Kalau itu biasa kami di awal itu kami tekankan untuk seluruh pesertanya, ini cuma lomba, jangan terlalu terbawa emosi. Kita tetap harus respect, kita jaga silaturahmi di sini biar sama-sama kenal sesama teman-teman pelari di Samarinda lah kak. Gitu. Nah, waktu yang championship ini dari teman-teman pelarinya ini feedbacknya juga lumayan ya kak, karena mereka itu kalau ditaruh sesuai berat badan itu sangat kompetitif lah kak bahasanya. Jadi gak ada yang gak imbang lah.
0: Oke, okay. Paling jarak apa ya, jarak sampai finishnya tuh berapa detik saja gitu ya kak ya?
1: Iya, okay. Jadi sengit lah, gak terlalu beda jauh kalau sesuai berat badan.
0: Ini tapi dari 2020 otomatis sudah 6 tahunan ya kak ya komunitas ini ya kan bisa
1: iya,
0: dibilang. Ya itu kebanyakan peserta yang mendaftar tuh mukanya itu aja kah atau seperti atau banyak yang baru nih ternyata?
1: Kayaknya sebagian banyak yang baru sih kak. Oh, soalnya yang udah lama-lama kan kayak udah bosan kali ya. Jadi kita biasanya tuh kita ambil dari SMP, SMA itu biasa kita cari.
0: Oh anak-anak baru aja.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Oh, makin tahun makin banyak generasi baru yang juga ikut lombanya gitu. Nah, terus ini kalau kakak ngelihat juga kan sekarang itu kak sebenarnya komunitas lari di Samarinda sendiri banyak ya. Komunitas
1: banyak.
0: Lari banyak juga di Samarinda. Nah, ini apakah menurut kakak budaya olahraga sendiri sama masyarakat Samarinda itu mulai muncul nih sejak ada komunitas-komunitas ini dan termasuk juga komunitas speedrun nih kak?
1: Kalau komunitas-komunitas lari di Samarinda ini kan banyak banget ya kak. Karena yang saya lihat sendiri tuh dari awal-awal buat event itu antusiasnya juga lumayan kak. Semakin tahun semakin naik, apalagi kalau kita biasa registrasinya gratis, ada yang berbayar juga. Jadi biasa yang gratis itu kita sampai ngurang-ngurangi nih saking kelebihannya, takut nggak keburu kalau kita masuki semua pesertanya gitu.
0: Oh, oke, bisa jadi ya seperti itu tuh. Terus pernah nggak ada anggota atau peserta gitu yang awalnya tuh sama sekali ternyata bukan seorang pelari, kemudian dia ikutan eventnya gitu kak, atau semuanya ternyata adalah orang-orang yang memang suka lari kebanyakan?
1: Kebanyakan yang dari bukan pelari sih kak, soalnya
0: serius?
1: Iya, soalnya mereka pengen nyobain, terus tuh pengen dapat dokumentasi lah, soalnya kan kita ada dokumentasinya siap adain event. Nah terus tuh banyak yang bukan pelari itu pengen nyoba lawan, kayak misalnya kalau aku ikut kompetisi ini bisa nggak ya aku menang, aku juara gitu. Kadang ada yang emang beneran suka lari kalah sama yang nggak pernah lari.
0: Serius
1: kak? Berarti kan kemampuan individunya lebih ini ya kak, yang bukan pelari ini ada bakat lah.
0: Aji mumpung ya.
1: Nah, okay. Abis dari event kita itu kan ada yang juara, terus yang awalnya nggak pernah olahraga lari kak, jadi dia semenjak juara di event kita dia jadi latihan terus kayak cari potensinya buat kalau ada event lagi.
0: Bermula dia cuma aji mumpung aja nih bisa menang gak? Ternyata menang, ternyata dia baru nyadar dia ada bakat lari.
1: Iya,
0: gitu ya
1: betul.
0: Ini bisa menggali potensi juga ternyata event-eventnya ya. Oke, luar biasa. Nah terus ini apa ya kak, ada sempat ngedapetin kan ini satu event yang sebenarnya cukup positif ya kalau bisa saya bilang ya kan. Karena di mana lagi gitu teman-teman, kamu bisa ikutan lomba lari terus dapat hadiah gitu ya kan, tiap Ramadan dan sebagainya. Apa sempat dinotis pemerintah kah atau dinotis pihak terkait gitu kak?
1: Sempat dinotis juga, sempat collab kita kan sama Dispora Kota. Diajak diikut sertakan lah dalam buat acara lomba lari ini di bulan puasa. Itu sempat dua kali kayaknya tahun kemarin itu.
0: Dinotis sama Dispora dan akhirnya ada kolaborasi ya bareng sama komunitas ini.
1: Iya, kolaborasi. Jadi dari pihak Sepitran ini diambil kalau nggak salah 3 atau 4 orang buat bantu ngelaksanain eventnya Dispora lomba lari juga.
0: Ada semacam difasilitasi juga nggak sih kak, kan tadi sebelumnya kalau saya dengar ceritanya kan ya udah tuh asal aja nih di jalanan lah balap larinya, makin kesini sekarang boleh difasilitasi gitu mungkin sama pihak terkait, atau ternyata harus sewa nih kak kalau mau mungkin nyewa gedung atau apa untuk event?
1: Kalau awal-awal itu kita sewa kak, karena belum ada kayak speedrun ini apa sih kayak ngapain lombanya gini-gini. Terus tuh semakin kesini kita biayanya itu nggak full lah kak, ibaratnya untuk sewa apa fasilitasnya. Nah semenjak speedrun yang season 1 itu kita sudah ada nama kan, jadi kita enak koordinasi dengan orang Dispora, orang PASI dan lain-lain.
0: Jadi ada dibantu lah setelah itu ya. Dan dari sponsorship ternyata juga banyak sih.
1: Lumayan sih kak.
0: Jadi bukan jadi satu kendala, walaupun tetap ada kendala pasti ya kak.
1: Pasti.
0: Pasti tetap ada kendala di situ ya teman-teman berada. Nah terus nih dari berarti kan sudah berapa kali ngadain eventnya kak?
1: Kalau yang event yang lumayan besar nih kayaknya 5 kali deh kak. Kalau yang event kecil tuh kayak kita diajak collab gitu-gitu lumayan banyak sih.
0: Udah 5 kalian event besar dan berapa kali event kolaborasi gitu bareng sama mitra-mitra lainnya bisa dibilang seperti itu. Nah ada nemu mungkin peserta yang unik kah, berkesan kah, atau ternyata ada yang punya potensi dan akhirnya jadi atlet dilirik atau apa gitu kak?
1: Itu waktu awal-awal itu sempat kita ada pelari itu kak, dia awalnya itu kayak cuma iseng pelari jalanan, kayak lomba-lomba antar temannya gitu kan. Terus tuh dia kita posting videonya, terus lama-lama dia dinotis sama pelatih atletik di Gor Kadironing, namanya Jimmy. Habis dilirik kan dari lihat dari postingan kita kak, terus tuh dia ikut latihan sama pelatihnya itu, terus tuh dia sempat ikut porprov kalau nggak salah, dia juara satu.
0: Wow. Ya. Wah, itu harus saya panggil tuh ke sini. Kita wawancara
1: sama saya.
0: Pecer, apa sih sebutan, runner sama pecer sih Kak? Saya lupa.
1: Runner Kak.
0: Runner sih ya. Berarti kan ibaratnya ini runner-runner yang mulanya adalah seorang amatiran ya, ibaratnya runner jalanan doang. Mm-hmm. Ternyata bisa jadi atlet ya Kak lewat komunitas ini gitu.
1: Okay. Ternyata dia kayak ada bakat terpendam ya nih.
0: Dibuka jalan rezekinya lewat ini ya. Kamu juga jangan salah loh, siapa tahu ada yang punya bakat yang sama gitu ya, punya bakat lari. Ikut-ikutan komunitas seperti ini, ya mana tahu ada jalan kesempatan buat jadi atlet. Dan bahkan tadi juara porprov ya Kak?
1: Iya Kak. Oh,
0: Oke. siap-siap. Menarik, nanti kita bakal bahas lagi teman Pradua lebih jauh ya. Kita coba kenal lagi nih sama komunitas ini, Speedrun Samarinda ya. So, stay tune aja 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

teman-teman berdua masih di Tune Corner Komunitas. Aku masih barengan sama Kak Reza dari Komunitas Speedrun ya di Samarinda nih teman-teman berdua. Dan tadi kayak Kak Reza

0: Kalau untuk yang baru mulai lari itu kayaknya cuma nggak ada persiapan sih Kak, cuma ikut-ikut doang gitu. Kalau yang emang udah berapa kali ikut, pasti kan mereka ada persiapan kayak jogging tiap hari itu buat fisiknya juga. Terus tuh kalau yang kadang ada juga nih Kak, yang jarang lari nih tapi pas dia ikut lomba di kita itu fisiknya kuat.
1: Oh iya, karena memang punya bawaan fisik
0: iya,
1: kuat.
0: Iya kayaknya sih ya. Terus tuh ada juga beberapa yang kayak persiapannya jogging sama teman-teman itu kan biasa dia tuh ikut satu circle lah Kak. Jadi mereka tuh lari bareng buat persiapan di event kita gitu.
1: Jadi sebenarnya pun kalau mungkin dari pengalaman kakak sendiri sebagai seorang runners juga ya, karena bisa dibilang gitu, tadi mungkin yang selain yang punya gift ya Bradu, yang memang dia punya fisik kuat atau memang punya bakat gitu, untuk orang-orang yang belum terbiasa lari sama yang sudah terbiasa lari kan, yang sudah terbiasa pasti dia punya persiapan, tapi kalau yang belum terbiasa kan kalau nggak ngelakuin persiapan apakah bisa ada resiko cedera dan sebagainya gitu nggak sih?
0: Kalau yang kayak belum ada persiapan tuh biasanya jarang sih Kak kalau terjadi cedera gitu. Mungkin kayak misalnya kalau lagi lomba itu kayak kesandung gitu, bukan karena faktor dirinya, kayaknya faktor kayak di lapangannya itu kayak ada yang buat kakinya tersandung gitu, mungkin itu sih Kak.
1: Kalau dari karena belum hafal medan ya.
0: Iya. Kalau dari persiapan diri sendirinya tuh kayaknya belum ada sih Kak.
1: Bisa dibilang berarti lomba street run ini yang 100 meter sebenarnya gak butuh begitu banyak persiapan mental, segala stamina dan sebagainya ya Kak ya. Pokoknya ya hoki-hokian bisa jadi. Iya juga gak sih Kak? Sih.
0: Kadang ada juga sih Kak yang kayak ketemu, misalnya dia nih belum pernah ikut lomba nih. Terus tuh kayak sama-sama belum pernah ikut lomba nih kan. Jadi dia tuh anggapannya kayak beruntung juga sih nggak ketemu yang terbiasa latihan kan. Biasanya yang terbiasa latihan tuh fisiknya udah lumayan oke.
1: Gitu, karena tadi ya mungkin sistem penentuan pesertanya juga diundi ya Kak.
0: Dan sistem acak.
1: Iya, dan di situ kan sebenarnya nggak ada kamu harus masukin CV bahwa kamu adalah runner. Jadi nggak tahu nih ini pelari apa bukan juga sih sebenarnya Kak ya.
0: Oke juga sih ketemu. Kecuali ketemu di final itu udah pasti kan sama-sama
1: hebat ya pro ya gitu. Tapi kalau Kakak mungkin boleh kasih saran sebaiknya untuk pelari itu apa aja sih yang wajib banget dipersiapkan gitu Kak?
0: Kalau pelari yang pasti latihan ya Kak, tiap sore atau pagi mungkin. Terus tuh untuk stamina sama endurance-nya juga dijaga. Kayak latihan strength training, kayak nge-gym gitu, itu juga sangat pengaruh Kak buat pelari. Terus tuh strength training juga pengaruh buat lutut Kak. Kadang kebanyakan runners nih yang kendala di lutut, kalau dia jarang angkat beban itu lututnya kalau lari kayak ngilu gitu, kayak sakit.
1: Bisa jadi juga ya kalau nggak terbiasa takutnya nanti habis lari kesemutan ya, gitu ya, rematik
0: cedera.
1: Nggak tahu ya Kak. Nah ini gimana Kak, apakah di waktu-waktu dekat ini ada agenda nggak sih ke depannya mau ngapain nih?
0: Kalau agenda belum ada sih Kak, tapi yang pasti kita ini lagi nyiapin buat di Ramadan Cup bulan puasa ya Kak. Lagi persiapin juga, lagi nyiapin konsep, lagi kayak sambil nyari-nyari buat yang beda dari sebelumnya lah gitu, biar kita lebih nggak kayak gini-gini aja, biar kedepannya ada inovasi.
1: Sudah mulai dipersiapkan dari sekarang untuk Ramadan Cup ke season 4 ya?
0: Iya,
1: season 4 begitu. Ini anggotanya kalau boleh tahu udah berapa sih sekarang?
0: Kalau kami anggotanya ada 10 aja sih Kak.
1: 10 aja?
0: Iya,
1: luar biasa. 10 orang tapi bisa ngadain event besar ya Kak.
0: Kecuali kalau event-event itu baru kita nyari volunteer.
1: Bisa buat ada nyari volunteer juga ternyata. Nah nih ke depan gimana Kak, mau dibawa kemana ya gitu ya komunitasnya nih, apakah nanti ke depannya ya udah akan ngadain event-event

0: aja kah, atau ada hal lain yang nantinya komunitas ini mau lakuin gitu kak?
1: Untuk sekarang kan kita belum ada kayak kegiatan rutin ya kak. Mungkin kedepannya kita bisa dibuatin kayak lari bareng gitu, agenda rutin lah. Terus tuh kita juga lagi persiapan buat nyari-nyari anggota juga yang mau lari bareng kayak gitu, okay. Buat agenda rutin.
0: Jadi mau apa, jadi komunitas yang gak cuma ngadain event-event olahraga aja, tapi juga ada kegiatan rutin yang dilakuin seperti itu ya kak ya?
1: Iya, soalnya kita ini kayak kurang aktif kalau di luar puasa.
0: Iya.
1: Aktifnya di puasa.
0: Pas puasaan doang udah ada pasti itu ya. Iya tuh.
1: Pasti rame kalau puasa.
0: Oke. Kebanyakan tuh kak, saya kalau ketemu komunitas ya mereka sering ada agenda rutin, malah kayak kompetisinya yang agak susah gitu ya kan. Karena enggak biasa ini malah kompetisinya ada terus sih aktivitas hariannya enggak ada gitu ya teman-teman dua. Oke, ya udah. Makasih banget ini Kak Reza udah sharing-sharing ya soal komunitasnya Speedrun Samarinda. Ya teman Pro 2, ini mungkin ada ajakan gak sih buat teman-teman Pro 2 di luar sana yang mau kenal komunitasnya lebih jauh gitu, kalau mau gabungan atau kalau mau ikut eventnya seperti apa?
1: Buat teman-teman yang di luar sana mungkin baru dengar Speedrun Samarinda, mungkin boleh di stalking IG-nya speedrun.samarinda. Di situ kami biasa nge-share info event, mungkin nanti kedepannya kita nyari anggota, rekrutmen juga buat agenda rutin lah kedepannya. Pokoknya buat pemuda-pemuda di Samarinda, ayo kita gerak sama-sama.
0: Ayo gerak sama-sama. Jangan mager terus kamu teman-teman. Udah banyak ini ya jalur-jalur untuk pedestrian gitu ya kak. Oke, makasih Kak Reza.
1: Iya, sama-sama.
0: Itu tadi komunitas balap lari ala Speedrun Samarinda ya teman-teman. Kamu kalau mau join atau kalau kamu mau tahu lebih kenal lebih dekat juga bisa stalk IG-nya aja ya. Dan aku mau pamit juga nih by the way, udah nemenin kamu dari tadi jam berapa aku nemenin kamu ya? Jam 3 sore ya teman berdua ya. Jangan kemana-mana, abis ini nanti masih ada obrolan lagi bareng sama musisi Kota Samarinda teman berdua bareng sama suara siar berikutnya juga ya. Aku aja pamit, see you, bye bye kak.
1: Bye, makasih kak ya.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara Siar Habibi. Informasi pertama, Persija Jakarta resmi meminjamkan striker muda Mauro Zylstra ke Arema FC untuk musim 2026-2027. Keputusan ini disebut bukan hal mudah karena Mauro dianggap punya potensi besar untuk berkembang dan memberi kontribusi lebih bagi Macan Kemayoran. Namun, langkah meminjaman diambil agar ia mendapat menit bermain reguler dan Mauro sendiri masih terikat kontrak dengan Persija hingga 2 musim ke depan. Informasi selanjutnya, Pemkot Samarinda fokus perkuat SDM dan promosi internasional untuk desa budaya Pampang. Kabid Pembinaan Pariwisata Diaspora Samarinda, Diana Pida, menegaskan kekuatan desa Pampang bukan hanya objek wisata, melainkan pada kekayaan budaya yang hidup bersama masyarakat. Langkah ini diharapkan mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus menjaga identitas budaya lokal. Informasi terakhir, V Cinema Pictures pamer proyek film kolosal sejarah Indonesia bertajuk Perang Jawa. Langkah ini muncul sebagai respon atas warganet yang mendadak merindukan tontonan epik sejarah setelah menyaksikan The Odyssey karya Christopher Nolan. Film Perang Jawa digadang tampil dengan nuansa megah ala epik mitologi namun berakar pada sejarah Nusantara. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.

0: Dari kawasan siar Miami nomor 8 sama Rinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Habibi dan di depan aku sudah ada tamu spesial nih teman Pro.
1: Halo Habibi.
0: Halo Kangga. Apa kabar? Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Lama enggak main ke RRI ya. Ketemu
0: yes,
1: Habibi.
0: Benar. Iya, kita terakhir ketemu itu pas Agustus juga, tapi tanggal berapa itu ya?
1: Aduh, aku lupa itu pertengahan kayaknya. Acara di teras kan ya?
0: Iya benar. Itu pertama kalinya tuh teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dan itu salah satu acara yang pertama kalinya juga aku apa ya?
1: Guide ya, kamu join. Pegang ya.
0: Iya, okay. Jadi kayak okay, gini nih rasanya.
1: Seru tapi ya?
0: Seru.
1: Tapi jujur acara seru banget sih kemarin.
0: Ya kan? Yes. Itu sampai malam dan penontonnya jujur ramai banget teman Pro 2. So, ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Angga ya teman Pro 2. Kita bakal tanya-tanya dulu kali.
1: Yes, Habibi.
0: Tentang Kak Angga dulu kali. Yang gimana sih awal ceritanya kok bisa suka nyanyi?
1: Okay.
0: Bahkan bisa jadi penyanyi nih sekarang.
1: Amin.
0: Boleh-boleh, silakan.
1: Mungkin buat teman-teman dari Pro 2, perkenalkan nama aku Angga Fahlika, biasa dipanggil Angga. Usiaku 22 tahun, tahun ini jalan 23 ya.
0: Mm-hmm.
1: Aku adalah seorang vokalis, penyanyi vokal cowok, salah satu cowok yang ada di Samarinda yang aktif mulai menjadikan musik ini sebagai profesi mungkin ya, Habibi ya.
0: Okay.
1: Dari tahun 2023, which mean itu 3 tahun sudah berjalan ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau ditanya suka musik, dari kecil suka musik karena lingkungan mama, terutama mama dulu penyanyi tenda ke tenda.
0: Mm-hmm.
1: Dari kecil udah didengerin berapa musik, musisi luar negeri, dalam negeri, dan keikut alur.
0: Okay.
1: Sampai sekarang akhirnya mulai menekuni nyanyi. Seperti okay. Itu.
0: Tapi seru ya waktu.
1: Seru banget.
0: Pertama, lagu pertama yang kakak perform di panggung deh.
1: Aku ingat banget Habibi, itu sangat memalukan sih kalau buat aku.
0: Kenapa tuh?
1: Karena buta nada, terus gak tahu apa mau nyanyi apa, gak ngerti apa yang mau ditampilin tuh gak tahu. Karena buta map kali Habibi bisa dibilangnya, karena pertama kali nyanyi, belajar latihan juga sendiri di rumah. Lagu Sampai Ke Menutup Mata, Aca Septriasa.
0: Oh oke. Okay.
1: Itu tampil ketika acara, aku lupa acara perpisahan atau acara class meeting gitu di sekolah SMP.
0: Mm-hmm.
1: Waktu itu aku SMP 14 di Palaren lah. Jauh ya. Itu lagu yang pertama kali aku nyanyikan di umum ya.
0: Okay.
1: Aca Septriasa itu.
0: Itu masih ada videonya gak?
1: Gak ada. Gak ada. Harapannya gak ada ya. Bibi. Gak ada. Itu memalukan sih. Karena aku gak tahu bentukku seperti apa dulu. Baju gak jelas. Baju sekolah yang gak, yang kotor okay. Lagi. Ya acara siang-siang gitu lah. Terus nyanyi. Itu sih, kalau makanya itu masih teringat sampai sekarang Habibi.
0: Kadang tuh kita ada video-video yang kayak gitu. Kalau aku dance di Instagram kan kadang. Jadi kok arsip nggak mau kebuka.
1: Untungnya nggak ada di arsip sekalipun nggak ada.
0: Alhamdulillah.
1: Nggak ada
0: ya.
1: Alhamdulillah
0: ya. Ya anggaplah yang sekarang aja. Gitu. Nah, btw kan tadi aku sudah nyebutin juga ke teman Pro 2 kalau Kak Angga ini sebenarnya dulu sebagai pemenang kan Kak di Bintangan Radio di Samarinda.
1: Betul ya, sekali. Kan? Tetap di mention ya.
0: Iya, itu harus tetap di mention. Itu prestasi.
1: Iya benar sih.
0: Iya,
1: 2003. FYI itu adalah salah satu prestasi apa ya? Bisa dibilang awal mula aku bisa lomba keluar daerah.
0: Oke.
1: Okay. Itu Bintang Radio.
0: Oh iya.
1: RRI. Karena aku apa ya? Ya pada saat mulai bernyanyi, difokuskan bernyanyi, di situ juga aku langsung apa namanya langsung terjang lomba yang istilahnya nggak kecil ya RRI ya.
0: Iya.
1: Di situ alhamdulillah dapat kesempatan untuk lomba ke daerah. Tapi sebelumnya memang aku coba di 2022 dan kebetulan juara 2 aja.
0: Okay.
1: Dan tahun depannya mencoba alhamdulillah dapat rezeki juara 1.
0: Naik tangga tuh.
1: Naik tangga ya, naik satu tangga. Ya.
0: Iya.
1: Makanya aku jujur ya Bibi, cinta banget sama RRI karena ini rumah pertama kalau bisa dibilang.
0: kita cinta RRI.
1: Yoi.
0: Nah, rasanya gimana tuh? Waktu awal tiba-tiba dapat juara terus mewakili Kalimantan Timur kan waktu itu?
1: Jatuhnya iya ya, karena iya kan? RRI kan cuma ada di Samarinda kan ya kalau untuk Kalimantan. Kalau perasaan aku enggak expect ternyata berangkat per daerahnya itu ke sana. Misalkan RRI Samarinda berangkat ke sana, RRI Banjarmasin, aku kira tuh per apa ya? Per korwil ya bisa dibilang atau per provinsi, ternyata daerah dari setiap RRI, aku lupa ada 67 seingatku, 67 RRI itu diberangkatkan kemudian lomba secara langsung di Manado 2023 kemarin.
0: Oke,
1: Itu jangan ditanya sih, itu gila sih Habibie. Karena aku ngerasa bahwa kurang ya, apa namanya, pengetahuanku tentang musik tuh masih kurang, masih aku gak tahu dunia luar tuh seperti apa. Dan ketika terjun ke Bintang Radio 2023 kemarin, ternyata aku bukan apa-apa. Aku rasa itu pengen kayak mundur aja deh, kita sembunyi aja di belakang. Kalau bisa, kalau ada kumpulan orang-orang tuh, aku pilih buat mundur aja di belakang. Karena gila itu untuk bisa apa ya, bisa menaruh mental untuk bisa berdiri di tempat itu tuh luar biasa sih Habibie.
0: Oke, jujur. Kayak itu sebuah prestasi yang memang harus kita harus lihat dulu di sana gitu ya.
1: Baru
0: kita, oh begini nih medannya nih. Nah, aku pengen tahu siapa sih inspirasi asik. Biasakan kita sebagai orang yang suka musik, pasti ada nih satu penyanyi yang kayaknya ini nih yang bikin kita terinspirasi. Dari Kak Angga siapa sih?
1: Kalau dari kecil aku sering didengarkan itu Adele.
0: Oke.
1: Okay. Adele, lagu-lagu Adele, Someone Like You, terus sejenisnya. Kalau untuk sekarang, aku sangat apa ya, megang orang itu sebagai, kok aku pengen banget ada di posisi seperti ini gitu.
0: Okay.
1: Tulus sih.
0: Tulus.
1: Tulus.
0: Kenapa tuh?
1: Karena setiap lagu yang dikeluarkan, siapa ya orang yang nggak tahu? Iya kan Habibie ya.
0: Setuju.
1: Lagu apapun yang dikeluarkan, pasti ada aja orang tahu dan apa ya, cocok di hati semua orang. Dan aku harapanku ketika aku punya lagu atau aku bernyanyi, aku pengen orang-orang itu bisa menikmati, tahu lagunya, nyaman dengan apa yang aku nyanyikan. Itu sih, itu yang kurasakan ketika aku mendengar Tulus. Maka dari itu aku ngerasa bahwa aku harus kayak dia deh, ngerasain di posisi seperti itu gitu untuk orang lain.
0: Itu sih. Semoga ya.
1: Semoga.
0: Semoga ya. Nah, abis ini teman Pro 2 akan ada perform
1: asik.
0: Nanti ada live perform nih teman Pro 2. Ini lagu baru ya, Kak?
1: Lagu baru yang kebetulan baru rilis. Nanti kita bahas ya.
0: Nyanyi dulu
1: ya
0: kita. Kita bahas teman Pro 2. Nanti akan ada performnya dari Kak Angga. Jadi tunggu aja setelah lagu yang satu ini, nanti baru Kak Angga nyanyi.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Ini loh dia. Ini loh teman bro, dua kangga banget ini.
1: Jujur gugup loh Bi.
0: Oh iya?
1: Gugup
0: serius
1: banget. Karena lagunya susah.
0: Oh iya?
1: Lagunya susah.
0: Tapi bagus banget loh.
1: Masya Allah, terima kasih banyak.
0: Jujur nih ya, ini jujur banget nih. Ini live loh teman bro dua malam-malam nih ya. Ini kayak di malam hari dinyanyain ke Angga
1: itu gitu. Dia.
0: Nah, oke, kita bakal lanjut nih teman bro dua ya, karena mungkin teman bro dua ada yang bingung. Ini judulnya lagunya apa nih? Boleh dikasih tahu enggak judulnya apa nih Kak Angga?
1: Oke, lagu ini berjudul tentang judul lagunya dulu ya.
0: Mm-hmm.
1: Menunggumu.
0: Oke.
1: Okay. Menunggumu ciptaan dari Om Edi Junaidi, yang kebetulan adalah salah satu musisi legend, musisi senior yang ada di Samarinda. Aku cerita sedikit gak apa-apa ya?
0: Boleh dong, cerita banyak juga.
1: Baiklah. Yeping kita malam ini ya.
0: Bener.
1: Itu kerjaan gue kalau yeping.
0: Iya, itu kerjaan kita ini pokoknya.
1: Oke, kalau untuk Menunggumu ini, lagu ciptaan dari Om Edi Junaidi, yang kebetulan dikasih ke aku untuk dibawakan. Kebetulan Om Edi punya project, beliau mengumpulkan beberapa musisi yang ada di Samarinda, musisi senior, musisi junior, termasuk aku, untuk menyanyikan lagu dari beliau. Aku kurang paham apakah setiap lagu, semua lagu yang dinyanyikan oleh beberapa penyanyi yang ada di Samarinda itu, apakah murni semuanya lagu ciptaan beliau atau enggak, aku kurang paham. Cuman sepanjang laguku sendiri, ini lagu ciptaan beliau yang dikasih ke aku. Judul lagunya Menunggu. Lagu ini dikerjakan kemarin setelah bulan puasa.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Dan baru dirilis beberapa akhir ini dan mulai aku promosikan di sosial media. Alhamdulillah dapat respon yang positif. Kalau ditanya tentang apa sih cerita tentang lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang masih menunggu pasangannya. Untuk kembali, di saat posisi pasangannya sudah pergi, tapi dia masih berharap pasangannya untuk kembali.
0: Okay.
1: Itu sih kalau inti dari maksud dari lagu ini. Itu. Kalau bahasa malu-malu ini ya, rindu yang tidak tersampaikan.
0: Masih gamon, bener.
1: Si gamon. Tapi kebetulan dikemas dengan lagu yang upbeat.
0: Ya, bener.
1: Lagu upbeat. Walaupun liriknya sebenarnya kalau mau dibuat sedih kayaknya sedih banget sih ini. Cuman kebetulan di aransemennya dikasihnya lagu yang model upbeat seperti ini.
0: Oke, tapi ini memang salah satu lagu yang menurutku ketika lagu sedih dibawain upbeat itu lebih gimana gitu.
1: Rasanya ya?
0: Kan lebih terasa iya kayak gitu. Tapi kadang tuh orang kayak, ah enggak kita dengerin lagu upbeat padahal kita lagi dengerin galau.
1: Lagu gamon ya.
0: Lagu gamon. Nah, aku mau tanya soal ini deh. Proses
1: apa itu?
0: Rekamannya pada saat produksi tuh. Gimana tuh prosesnya?
1: Kalau proses rekaman, aku lupa detail tanggalnya berapa. Cuman kebetulan kemarin aku rekaman bareng sama berempat. Dua cewek yang kebetulan teman kenal di beberapa event lah. Dan yang satu, Mai Gemoy, Bang Eji.
0: Oke, Eji, halo Eji.
1: Halo Bang Eji, gimana kamu berada?
0: Iya.
1: Kebetulan kami rekaman bareng-bareng berempat, aku sama Kak Eji, Melody sama Naya. Kami rekaman di studio rekamannya Kali Tali.
0: Kali Tali. Kok kayak kenal semua?
1: Semua ya. Di sini saja ya, anu lingkupnya ya.
0: Iya.
1: Kebetulan yang mengerjakan full ini adalah Kali Tali dan Komedi. Jadi beliau-beliau yang memang istilahnya Gen Z satu ini cuma duduk manis ya, Bibi. Dari proses rekaman, mixing, penguploadan di platform yang ada di sosial media itu, terutama boleh sebut
0: apa tuh? Digital kan?
1: Digital,
0: aha, digital platform. Oke, okay, digital platform.
1: Digital hijau lah ya.
0: Aha, digital platform yang ya itulah
1: pokoknya. Itulah pokoknya. Itu diupload sama oleh beliau-beliau yang aku gak ngerti proses bagaimana beliau mengupload.
0: Banyak lah ya prosesnya.
1: Iya. Cuman aku tidak masuk ke dalam situ.
0: Okay.
1: Jadi bisa dibilang mohon maaf, terima beres. Udah dikasih lagunya gratis, tinggal nyanyiin, lagunya enak, lagunya bagus. Alhamdulillah, makanya aku sangat bersyukur dan berterima kasih sama Om Edi dan Kali Tali.
0: Oke, okay. Tapi memang kalau tidak dibawain sama Kangga ya gak mungkin kayak gini lagi.
1: Wih, keren. Jangan gitu sama Bibi.
0: Agak-agak gimana gitu
1: ya? Mau lari ke depan rasanya.
0: Gitu. Nah, tapi ada ini gak sih kesusahan pada saat proses rekamannya?
1: Ada, karena lagunya tinggi banget.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya buat di aku tinggi, termasuk tinggi, dan no peres ya, tapi beliau-beliau memang ngomong bahwa lagu ini yang termasuk paling susah. Karena berapa musisi yang dikasih lagu ini, banyak banget. Kalau boleh teman-teman aku sekalian promosiin, boleh teman-teman Pro 2 untuk mampir ke official account-nya Om Edi Junaidi. Di situ banyak lagu-lagu dari musisi yang menyanyikan lagu-lagu beliau, termasuk aku. Ya boleh teman-teman untuk anu ya, ke sana ya. Cek ya. Sekalian denger laguku lah ya.
0: Boleh. Itu mah harus. Itu wajib. Kalau itu wajib.
1: Itu dia. Jadi untuk kesulitan dalam proses lagu ini cuma satu, ketinggian. Okay. Tinggi banget, dan Kalita sangat amat keras terhadap aku. Iya. Kalau teman-teman yang lain boleh turun. Kak, turun satu. Ya boleh, berapa? Setengah satu. Kak, aku boleh turun? Enggak boleh. Standar aja. Maksudnya kenapa? Aku salah apa?
0: tapi kalau Kak Angga bilang buat Kak Angga itu ketinggian, bener sih. Kalau yang lain gimana?
1: Aku nggak tahu ya.
0: karena suara Kak Angga memang tinggi.
1: Jujur. Masya Allah, alhamdulillah.
0: Makanya agak disiksa dikit gitu ya.
1: Tapi FYI, Habibi, aku nggak tahu ini boleh cerita atau enggak, tapi nggak apa-apa. Aku pernah ceritakan, pernah sih beberapa kali cerita di sosial media bahwa aku baru selesai operasi amandel bulan 3. Ya bulan 3, operasi amandel, yang itu berpengaruh ke kesehatan suara kan otomatis, karena ya luka di tenggorokan kan.
0: Benar.
1: Itu dekat sama produksi kita suara, makanya itu bisa dibilang itu betul-betul ngerusak suaraku sih kemarin.
0: Oke.
1: Proses untuk bisa kembali tuh ini masih berproses ya Bibi, karena sangat ada perubahan.
0: Okay.
1: Kalau perubahan positif jelas lebih baik, karena ngerasa lebih sehat. Benar. Lebih gak gampang sakit tenggorokan. Cuman secara kualitas vokal sangat amat berubah sih.
0: Okay.
1: Aku jadi gampang lebih ada tension lah kalau mau nyanyi di tenggorokan tuh. Gampang apa ya, kurang nyaman lah pokoknya. Itu paham, memang paham. Seperti itu sih, karena ya namanya luka ya, yang ibaratnya kita di kulit aja kan itu ngebekas dan ngeganggu ya. Apalagi di tenggorokan yang berkaitan sama pita suara tempatnya gitu. Okay. Dan itu sangat amat mengganggu apa ya, mental juga. Kayak kenapa ini gak balik-balik ya, aku harus apalagi nge-push diri untuk latihan juga setiap hari. Ngerasa perubahannya kok gini-gini aja, tapi tetap aku jalanin sih.
0: Okay.
1: Setelah operasi amandel itu, di Desember aku operasi hidung. Operasi hidung.
0: Kok banyak banget ya?
1: Aku gak tahu. Allah itu maha adil kayaknya ya. Di balik kita punya suara, ada kesusahan yang dia berikan.
0: Dikasih cobaan lah ya.
1: Cobaan ya. Operasi hidung itu operasi sinus. Permasalahan yang utama di sinus sama di tulang bengkok. Jadi namanya itu deviasi septum. Tulangnya bengkok emang bawaan dari lahir. Kemudian sama ada benjolan gitu, aku lupa namanya apa.
0: Okay.
1: Tiga operasi sekaligus dalam satu tindakan itu dibuang, dan itu prosesnya aku harus nafas lewat hidung, lewat dari mulut itu selama 7 hari ya Bibi.
0: Wow.
1: Dari hidung.
0: Gimana itu rasanya?
1: Jadi aku nafas kayak begini setiap hari. Dari mulut. Legit dari mulut aja. Karena di hidung itu ditutup tampon namanya. Kalau di medis namanya tampon sih. Tampon yang kalau di aku nggak tahu proses orang lain kalau proses sinus tuh apakah sama. Cuman kalau aku searching, aku cari tahu, memang seperti itu. Dan kebetulan pengalamanku, aku kebetulan kuliah kesehatan juga dan sedikit banyaknya tahu bahwa memang seperti itu. Jadi tampon itu panjangnya sekitar 1,5 meter di hidung.
0: Okay.
1: Dan masing-masing hidung kanan 1,5 meter, kiri 1,5 meter, 1,5 meter Habibie. Dan itu ngeluarinnya kayak nyawa itu pindah ke 1 meter sebelah kita. Kayak aku nangis sih, teriak di dalam ruangan itu kayak, udah dok tahan bentar. Gak sanggup Habibie itu sampai sekarang masih kayak,
0: masih
1: gak akan keulang lagi sih kayak jangan sampai. Jadi itu sih prosesnya, banyak struggle lah dibalik untuk apa namanya ngerjain lagu ini. Karena lagu ini sebenarnya udah dikasih lama, dari bulan berapa aku lupa, sebelum puasa. Cuman baru aku bisa kerjakan dan mulai ulik, karena itu proses untuk sembuh dari ya itu, dari operasi hidung sama tenggorokan.
0: Recovery-nya itu ya?
1: Recovery-nya itu sih.
0: Oke.
1: Itu dia.
0: Ternyata prosesnya panjang tuh.
1: Panjang teman-teman.
0: Jadi ini salah satu lagu yang sebenarnya kalau kita lihat dari story-nya tadi dengan Kangga dari sakit dulu, harus akhirnya jadi lagu yang seperti itu tadi teman Pro 2. Memang harusnya sih
1: ya streaming lah ya,
0: streaming lah ya. Berapa ya maunya ya?
1: Aduh jangan ketinggian.
0: Jangan ketinggian ya.
1: Setara sama Ariana lah ya.
0: Ya, ya sejuta lah besok.
1: Aduh. Sungkem sih kalau aku beneran satu juta itu kayaknya. Walaupun agak, gak ada yang gak mungkin lah ya.
0: Gak ada yang mungkin.
1: Mudah-mudahan.
0: Betul, ya. Gak ada yang gak mungkin. Aku langsung gini, oh Kangga kak, oh temanku, Sohib. Sohib, biasa nongki. Tiba-tiba langsung kayak, temen banget.
1: Aman aja.
0: Eji semuanya bestie gue. Nah, aku mau nanya ini kak.
1: Apa itu?
0: Soal respon deh. Respon dari mungkin teman-teman kakak, dari pendengar-pendengar teman fans lah ya.
1: Aduh, jangan.
0: Banyak ya fansnya.
1: Jangan gitu ya. Siapalah aku nih.
0: Waduh. Ini gimana tanggapan mereka pada saat singlenya keluar?
1: Kebetulan aku yang pasti kan kita apa namanya promosikan di sosial media ya. Karena aku memang lebih banyak main di sosial media tuh di Instagram. Dan teman-teman di Instagram alhamdulillah sangat amat memberikan respon positif, terutama teman-teman sekitar, teman-teman musisi, ada senior-senior aku yang bahkan nge-repost, nge-promosikan juga dan nge-support komen, reply, banyak alhamdulillahnya banyak banget respon positif.
0: Okay.
1: Jadi terima kasih banyak buat kakak-kakak seniorku, teman-temanku, teman-teman Instagram yang kenal maupun tidak kenal. Pasti kenal lah, kenalan kan kalau di Instagram selalu ngajak kenalan.
0: Oke.
1: Okay. Dan maksud apa tuh?
0: Apa tuh? Kenalan apa tuh?
1: Kenalan yang mana, Li?
0: Coba tuh.
1: Jangan dilanjutkan.
0: tapi yang penting ya, teman Pro 2, intinya jangan lupa mendengarkan lagu Menunggumu tadi. Diulang lah tiap hari, tiap saat. Tiap
1: yuk, misalkan kalau ada kewajiban sholat 5 waktu, ya bisa disamakan lah.
0: Iya, 5 waktu juga teman Pro 2.
1: 5 kali juga didengarkan.
0: 5 kali didengarin sehari. Nanti aku sama Kak Angga bakal lanjut lagi teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal Kak Angga lagi. So stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Balik lagi barengan sama kami berdua nih ya. Yoi. Kita masih ngobrolin soal ini kali ya. Aku pengen tahu nih kedepannya
1: Apa tuh?
0: Katanya kan kemarin, wes, katanya menciptakan lagu sendiri.
1: Kok tahu ya?
0: Jago kan aku kan? Cenayang.
1: Kamu dengar bisikan dari
0: Mana ya?
1: Jin yang mana? Aku tahu kayaknya orang.
0: Tahu kan orangnya yang mana kan?
1: Orangnya lagi gak di sini.
0: Iya benar, lagi gak, kayaknya lagi gak di Samarinda.
1: Lagi gak di Samarinda, aku tahu.
0: Nah, katanya lagi nyiapin lagu ciptaan sendiri. Boleh dong di-spill sedikit gitu.
1: Oke. Okay. Sebelum ke laguku sendiri, jadi FYI kami akan melanjutkan. Kalau ditanya apa yang mau, apa yang dilakukan ke depannya, pasti yang akan jadi pribadi yang lebih baik. Jadi kesana, enggak ya. Kalau untuk proyek musik, kebetulan aku sama Om Edi, sama Kalita, baru aja kemarin dikirimin sama Kalita, apa namanya, apa sih bahasanya kalau mentahan lagu tuh, aku lupa
0: demo.
1: Namanya.
0: Demo.
1: Pinter ya. Pinter loh.
0: Kok gitu sih? Kok gitu sih?
1: Orang musik ya? Demo lagu yang dikasih lagi sama Om Edi. Lagu ini, aku ngerasanya ini lagu, ini aku banget sih kalau ini tipe-tipe kal yang slow, yang lebih ke main nada, nada-nada yang enak banget sih kalau buat aku.
0: Balet telinga apa ya?
1: Enak banget. Dan kemungkinan akan kami mulai kerjakan. Karena beliau-beliau menunggu aku untuk mengulik ya. Kebetulan ya lagi sibuk banget mengejar dunia yang lain. Karena kita kebetulan kuliah juga ya.
0: Iya benar.
1: Jadi aku belum sempat kerjain. Akan segera dikerjakan. Insya Allah itu dulu yang dikerjakan. Kalau ditanya soal lagu yang kuciptakan sendiri. Ini diceritain nih. Karena kan belum rilis ya.
0: Iya gimana ya. Spill dikit deh.
1: Tapi konsep ini, ya. Konsep tapi aku sangat yakin ini suatu saat akan kukerjakan dalam waktu dekat mungkin.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku, ini lagu aku tulis sendiri. Aku yang ngerjain notasinya. Aku, kalau soal notasi mungkin ya aku minta bantuan sama teman-teman bandku, salah satu teman bandku untuk di apa namanya di aransemen mau ke arah mana musiknya. Cuman gambarannya sudah sangat tergambar di kepalaku seperti apa. Terus model tipe ke lagunya yang ballad Indo banget, cuy.
0: Aku suka banget.
1: aku kerjakan sendiri Habibi liriknya. Liriknya aku tulis detail dari awal sampai akhir. Itu aku tulis sendiri berdasarkan pengalaman pribadi.
0: Waduh.
1: Kalau ditanya tentang apa, jadi ini bercerita tentang kurang lebih ya sama lagu yang menunggumu. Cuman kalau ini lebih, aku rasanya lebih deep sih. Ya mungkin karena aku pribadi yang nulis kan.

0: terlalu dalam ya. Bukan tentang romantis apa segala macam, tapi tentang menjalani proses hidupnya gitu. Nah,
1: okay,
0: dia ditemanin lah istilahnya, dibantu dan ditemanin, dan ngerasa bahwa pokoknya bisa sama-sama, ada rambu yang mengartikan bahwa oh bisa nih sama-sama ya.
1: Okay,
0: tapi
1: paham,
0: ternyata dibilang sepihak tuh enggak, sepihak enggak, tapi lebih kayaknya mikirnya enggak deh gitu. Nah,
1: oke,
0: okay, aku gak pernah tahu pasti apa alasan enggaknya, tapi yang jelas emang ngerasa gak bisa sama-sama. Jadinya tuh lebih ke dendam. Dendam, okay, dalam artian kayak setelah kita gak sama-sama, gak lagi dekat kayak dulu, kok kamu bisa bahagia lanjutin,
1: paham,
0: perjalananmu sedangkan aku gak. Jadi kalau konsep awalnya, dendamnya itu lebih ke kayak kamu bisa kok aku gak, mati deh gitu. Kasarnya ya, kasarnya. Okay, tapi setelah aku konsultasi ke my coach Desi Mukhtar tentang liriknya, itu terlalu kasar sih. Jadi ada berapa yang part yang diganti lebih ke kayak kamu bisa kok aku enggak, balik deh bantu aku biar bisa juga. Nah, gitu sih.
1: Okay.
0: Lebih ke seperti itu.
1: Paham.
0: Mau di spill gak? Soalnya aku cinta banget. Enggak usah lagunya. Nyanyiannya.
1: Mau nih.
0: Enggak apa-apa. Soalnya aku cinta banget biar jadi rambu-rambu bahwa this is apa ya? Ini hal yang sangat aku tunggu untuk bisa, karena ya aku nunggu juga project-project sama senior-seniorku, sama Edi. Sangat amat excited, tapi ngerti kan namanya kita tulis sendiri ya.
1: Wow.
0: Ya itu poin plus lah.
1: Poin plus itu.
0: Nyanyi ya.
1: Boleh,
0: sedikit ya.
1: Boleh.
0: Refnya aja.

0: 1 juta.
1: Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah. Sebagai pendengar lagu-lagu yang seperti itu ya.
1: Ya. Kayak kita relate ya. List lagunya tuh yang begitu-begitu ya.
0: Ini sebenarnya kita lagi ngobrol kayak lagi nongki lagi sebenarnya nongki. Hari ini.
1: Cuman, karena biasanya emang sering nongki kan.
0: Iya. Ya. Soi banget lah. Kayak
1: begitu kurang lebih lagunya. Maaf serak dikit ya teman-teman ya.
0: Gak apa-apa, bagus kok.
1: Ya tunggu ya nanti ya. Walaupun
0: akan ditunggu.
1: Walaupun gak ada pendengar aku gak apa-apa banget.
0: Ada.
1: Itu mudah-mudahan ya. Karena aku cinta banget sama lagunya.
0: Nanti akan ku promokan pokoknya.
1: Tunggu ya.
0: Iya.
1: Aku yang lempar bola duluan ke RRI pokoknya.
0: Kak, lagu baru kak. Nanti aku. Ah, coba aku nyanyikan dah.
1: Baiklah.
0: Aman. Tapi jangan tinggi-tinggi ya.
1: Waduh.
0: Aku tidak setinggi Anda.
1: Boleh deh nanti di.
0: Nanti aku turunin sudah deh. Gak apa-apa, aku main gitar aja dah.
1: Baiklah, tunggu ya.
0: Tapi BTW ya. Kenapa ini sudah jam 25.01 gitu loh.
1: Oh kayak, iya.
0: Iya.
1: Jadi waktu kita sudah singkat.
0: Iya, waktu kita sudah singkat teman pro. Nanti kita lanjutnya. Nanti kita off cam aja lah. Lanjut. Oh, iya.
1: Kalau teman-teman Pro 2 mau
0: join
1: ya, ya tahu kan alamat RRI kan.
0: Di mana gitu ya. Tapi aku mau nanya ini soal target kedepannya.
1: Waduh, ini berat banget kok pertanyaannya. Karena berkaitan sama masa depan kan ya.
0: Bener.
1: Kalau ditanya target kedepannya, FYI aku baru saja menyelesaikan pendidikan profesi nurse. Alhamdulillah. Belum selesai sih, aku masih harus melakukan uji kompetensi besok pagi.
0: Pagi banget
1: pagi
0: nih.
1: Pagi banget besok. Okay, itu antara hidup dan mati. Kalau kata teman-temanku mah 5 tahun kuliah ditentukan sama 180 soal besok ya. Cuman aku selama sejauh ini teman-teman pada belajar aku kayak aku gak bisa dipush banget. Aku harus mencari hal yang membuatku senang ya, bernyanyi, bekerja. Besok aku akan melakukan uji kompetensi, kemudian menyelesaikan karya tulis ilmiah lah kalau di profesi nurse ya. Profesi nurse FYI itu adalah jenjang pendidikan setelah menyelesaikan D4 atau S1 keperawatan. Harus mesti diambil karena kalau gitu gak bisa kerja. Okay. Itu targetnya yang mau kuselesaikan dalam jangka yang dekat ini. Menyelesaikan tanggung jawab yang sedikit lagi selesai ini. Kemudian kalau ditanya,

0: Ya, apa yang mau kulakukan, aku akan fokus bernyanyi beberapa waktu ke depan. Mungkin ya beberapa tahun lah. Mengembangkan apa yang ada. Berdoakan saja ya, karena you know lah, ini kan antara apa kalau zaman sekarang life quarter crisis.
1: Apa tuh?
0: Gak tahu ya, pokoknya,
1: ya, pokoknya itu lah ya.
0: Yang
1: mungkin teman Prodo tahu.
0: Yang kita ini bingung arahnya kemana, walaupun baru umur 22, 23 okay, ya.
1: Paham.
0: Tapi kan mesti dipikirkan ya, tapi betul. Itu yang akan kulakukan. Mudah-mudahan diberikan jalan terbaik, hasil yang terbaik juga. Itu dia.
1: Amin, teman Prodo. So, terakhir deh, aku satu lagi. Ada rencana collab selain yang tadi?
0: Kalau yang sama Om Edi tadi.
1: Sama Om Edi.
0: Om Edi. Ada sih beberapa teman-teman musisi yang seumuran, yang seangkatan, yang senior juga. Kak Izaf.
1: Oke.
0: Okay. Kak Izaf tahu?
1: Tahu.
0: Tahu dong ya.
1: Tahu. Kan itu lagi.
0: Itu lagi.
1: Kenal lagi.
0: Itu lagi ya. Kak Izaf kemarin sempat kayak ngobrol kapan kita anu lagi bisa ngatur waktu untuk bisa ngerjain apa namanya collab lah. Kemudian sama Ratu juga sering buat cover-cover musik. Itu sih yang akan sejauh ini dikerjakan pelan-pelan.
1: Oke. Okay.
0: Ditunggu saja dan doakan saja ya teman-teman.
1: Amin.
0: Karena kalau bukan doa dari doa kalian, nggak akan bisa. Tapi aku sayang banget sama orang-orang di sekitarku sih yang support aku.
1: Terima kasih.
0: Aku sangat. Semuanya. Iya, aku kalau udah ngomongin orang-orang yang ngasih umpan positif ke aku di Instagram atau di sosial media yang kenal secara online maupun yang kenal secara langsung, alhamdulillah sangat amat suportif dan selalu ketemu orang-orang yang baik sih. Makanya aku sangat apresiasi orang-orang di sekitarku. Terima kasih banyak guys. I love you.
1: Ding ding ding ding ding ding. Kenapa sih jadi begitu teman Prodo? Intinya aku mau terima kasih juga buat Angga sudah sharing-sharing nih ya ke teman Prodo.
0: Yes.
1: Udah ya pokoknya intinya teman Prodo jangan lupa dengerin lagu terbaru Angga ya.
0: Yo,
1: menunggumu. Ya, gitu ya. Kalau bisa tadi kata Angga kan 5 apa? Seperti sholat. 5 waktu.
0: Lima.
1: Ya, dengerin juga 5 waktu teman Prodo ya. Terima kasih buat Kak Angga.
0: Terima kasih banyak juga Habibi.
1: Thank you banget pokoknya.
0: Sehat-sehat
1: bisa
0: ya.
1: Bisa dada-dada di sini. Ya, sehat-sehat amin. Juga ya. Agak serem habis denger tadi ceritanya.
0: Insyaallah udah sehat habis nih mah.
1: Alhamdulillah. Amin gitu ya teman Prodo.
0: Sehat-sehat kita semua.
1: Bisa dada-dada kamera.
0: Sampai jumpa Habibi di next kesempatan ya.
1: Setelah ini aku bakal lanjut lagi nih.
0: Siap.
1: Semangat ya pamit. Iya. Memang kita harus semangat di umur segini ya.
0: Yo.
1: So, buat kamu teman Prodo, stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih ya. Bareng aku Habibi ya, masih sama aku lagi gitu ya. Seperti biasa teman Pro 2 ya, dijaga malam barengan sama aku Habibi. Dan mungkin ini di malam minggu kamu teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu nih ya. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini lagi di jalan, mungkin sama keluarga atau mungkin sama pacar gitu ya, lagi di jalan, happy-happy ya teman Pro 2, karena besok masih hari Minggu, masih weekend juga teman Pro 2, jadi waktunya kamu untuk liburan. Tapi by the way, hari ini kayaknya aku tuh mau ngebahas agak ya seperti biasa lah ya teman Pro 2, kalau kita malam-malam kita agak-agak deep talk sedikit gitu. Nah, aku tuh mau ngomong soal kehidupan. Asik, soal kehidupan. Tadi kamu dengerin kan aku sama Angga ngobrol-ngobrol soal, ya sedikit soal musik, tapi ada beberapa curhatan sedikit gitu tentang kehidupan. Jadi bisa banget buat kamu teman Pro 2, kalau mau gabungan, aku hari ini bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin sangat-sangat relate di kamu teman Pro 2. Udah capek tapi ya harus tetap maju gitu ya, namanya juga kehidupan teman Pro 2. Bisa gabungan di WhatsApp kami di 08125847885, atau di Instagram @RRI Pro 2 Samarinda, dan di aplikasi RRI Digital.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
3: Hah? Hoax. Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
4: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih. Tadi Abibi ngomongin apa sih soal kehidupan gitu ya. Karena tuh kita tuh apa ya, ada di fase sibuk banget gitu teman Pro 2. Sampai kadang ngerasa kok kayak dikejar-kejar ya, kok capek ya. Tapi ada beberapa orang yang nganggap ketika capek ya udahlah gitu kan. Kalau capek biasanya udah yang di titik sampai apa ya, sampai ujung-ujungnya tiba-tiba nangis atau tiba-tiba pusing kepalanya. Nah itu tuh baru bisa cerita ke orang. Karena kita gengsi gitu ya teman Pro 2, dan ngerasa kok kita bisa nih kita kuat nih gitu. Tapi ujung-ujungnya sudah membludak gitu ya di kepala, udah penuh pikiran, udah tidak, pokoknya sudah gak bisa cari jalan keluarnya. Baru tuh kita ngomong ke orang terdekat, ke orang tua, ke teman, atau ya bahkan ke pasangan gitu ya teman Pro 2. Jadi ada fase kadang gak tahu ya, kayak ada aja gitu waktu dimana kita dikejar-kejar. Bukan hanya satu gitu, kadang ada dari A, dari B, dari C gitu. Kita ngerasa kayak kok banyak banget ya, kok numpuk banget ya di kepala gitu. Kadang wajar kok teman Pro 2 kita ngerasa capek, itu wajar banget. Yang penting harus ngerti kapan harus beristirahat gitu ya. Jangan dipaksain, kalau kamu paksain ya percuma teman Pro 2, malah kamunya yang sakit nantinya.

0: Sebagai yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
7: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
8: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
7: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
6: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
8: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
7: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
6: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
8: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Rasakan ini. Akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
4: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Tapi kadang teman berdua ada aja yang nganggep kalau kita diam itu salah satu cara kita survive. Padahal ketika kita diam, kita tidak bercerita gitu ya. Kita pendam sendiri lah ya bahasanya teman berdua. Kita pendam sendiri itu masalah dan kawan-kawan ujung-ujungnya itu malah kita overload nanti, overwhelm gitu ya. Jadi kayak penuh kepala isinya, jadi kayak nabung stres aja sih sebenarnya teman pro 2 jujur. Jadi kita malah nanti apa ya, emosional, emosinya gak kekontrol gitu ya. Tapi ya memang berat sih di titik itu teman pro 2. Tapi ya itu tadi, bisa kalau kita bercerita ke orang lain gitu. Dan memang ketika apa ya, kita di posisi yang di tempat banyak orang yang support, lingkungan yang support gitu ya, itu akan lebih nyaman teman berdua. Ketika ada masalah yang mungkin kita merasa dikejar-kejar sesuatu gitu, walaupun bisa dibilang itu memang hal yang berat gitu ya. Tapi dengan kita bercerita minimal banget nih ya, minimal banget, itu bisa mengurangi rasa sedihnya, rasa capeknya. Walaupun tetap harus kita yang ngerjain sendiri gitu teman berdua ya. Dan ya itu jadi salah satu disclaimer juga, salah satu reminder juga buat aku dan buat kamu juga teman berdua. Intinya ketika kita punya masalah, bercerita itu bukan sebuah kesalahan gitu. Jadi lakukanlah, ceritakanlah kepada orang terpercaya gitu ya. Orang yang mungkin kadang kamu tidak butuh yang namanya solusi atau ceramah atau apapun itu, nasihat atau apapun itu. Kadang kita cuma butuh didengar gitu. Jadi sometimes dengan kita mengeluapkan isi hati kita dan didengar sama orang-orang terdekat kita, itu sebenarnya sudah cukup untuk mengurangi sedikit rasa stres yang ada di kepala teman-teman berdua.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Hehehe, iya deh, iya.

Rapat di jam 10 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita masih deep talk teman Pro 2 ya di malam minggu ini Habibi, Habibi orang lagi jalan-jalan gitu ya di malam minggu sama pasangan, sama keluarga. Malah diajak deep talk gitu ya. Tapi gini deh teman Pro 2. Aku tuh cuma mau ngobrolin soal kadang tuh ada aja orang yang ngerasa kalau hitungannya kayak batuk dulu. Jadi ada orang yang ngerasa oversharing gitu, atau mungkin lebih ke arah sibuk kerja atau sibuk kuliah gitu, terus ujung-ujungnya curhat ke tongkrongan. Kadang tuh gimana ya, kita namanya sudah capek, udah overload dan ya pokoknya overwhelmed banget lah ini ya. Nah itu jatuhnya bisa oversharing gitu loh teman Pro 2. Jadi kalau dari aku sih cerita aja sih ke orang gitu ya teman Pro 2, ke orang terdekat loh ya, orang yang ya menurut kamu ini yang paling aman lah kalau bercerita sama beliau-beliau ini gitu. Entah sama orang tua, sama pasangan, sama sahabat gitu ya. Itu bebas, itu semua opsinya di kamu. Tapi intinya ketika ada masalah teman Pro 2, ada hal yang mungkin kamu merasa dikejar sesuatu dan capek banget gitu ya, cerita aja sih. Kalau dari aku sih cerita aja, karena dengan bercerita minimal banget nih ya, minimal banget kita akan ngerasa oh aman kok gitu. Kadang tuh kita karena apa ya, karena dipendam sendiri aja sih. Jadi capeknya dapet, pusingnya dapet, sakitnya dapet, wah pokoknya dapet semua lah itu teman berdua ya intinya. Soalnya tuh kayak ketika kita punya hal yang pengen kita ceritain dan yang lain-lain, kalau tidak ada tempat ceritanya juga jatuhnya penuh gitu loh di kepala. Kalau apapun yang berlebihan gitu kan tidak baik teman Pro 2 ya. Skri banget tuh bahasanya. Itu ya, apapun yang kamu pikirin, apapun yang lagi ada di kepala kamu sekarang dengan kepusingannya kamu, wajar-wajar aja teman Pro 2 untuk kamu bercerita ke orang terdekat kamu. Ya bukan buat cari solusi atau nasehat, tapi ya untuk didengarin sih.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Tapi teman berdua, tahu gak sih? Kadang kita tuh ada aja ngerasa hal-hal yang apa ya, ngerasa kayak, ini momen kalau kita gak gas, susah nih, hilang nih momennya gitu, gara-gara sibuk gitu. Akhirnya beneran hilang gara-gara sibuk. Tapi by the way teman berdua ya, kenapa begini tiba-tiba jadi res ya? Tapi teman berdua, ini ada yang mau gabungan nih ya. Kamu pasti tahu lah suaranya siapa. Kita sapa dulu nih. Mungkin ada batuk-batuknya dulu biasanya itu teman Prado. Halo. Halo Kak Wahyu.
1: Halo.
0: Gimana nih kabarnya nih di malam minggu ini?
1: Ada apa sama Manchester United ini?
0: Waduh Manchester United yang kalah 2-0 itu.
1: Iya itu. Enggak tahu kenapa.
0: Gimana ya?
1: Bodo amat aku iya. Bukan PS MU juga ya.
0: Iya, sama aku juga bukan.
1: Aku lebih ke Arsenal atau Liverpool.
0: Kok sama? Aku Arsenal loh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aku dulu pas pertama kali suka Arsenal itu kalo sama tuh bajunya dulu. Yang karena kayak tengahnya putih, apa depannya merah gitu loh.
0: Oh, itu zaman apa? Zaman Ozil.
1: Zaman kecil iya.
0: Yang siapa jadi, yang main waktu itu? Pas zamannya siapa yang main?
1: Wah, itu udah lupa juga aku sudah.
0: Okay.
1: Pokoknya aku zaman kecil dulu itu suka bola itu karena jersey-jersey-nya itu bagus menurut aku.
0: Okay.
1: Jadi salah satunya Arsenal. Gitu. Jadi wah, senang akhirnya sampai sekarang. Akhirnya suka bukan cuma bajunya tapi pemain-pemainnya.
0: Jago gitu. Ya Arsenal.
1: Itu juara kemarin juga kan Liga Inggris.
0: Aku kalau aku suka Arsenal itu di zamannya, jujur aku ngikutin banget itu pada saat zamannya mereka jelek-jeleknya itu, pas masih COVID itu. Itu aku ngikutin mereka banget tuh. Waktu semua orang menghina, aku mencoba untuk kayak aku mau mencoba mencari ininya apa? Positifnya dari klub ini gitu. Dan aku ngerasa kayak bagus kok gitu. Cuma memang pada saat zaman COVID memang agak blundernya terlalu banyak sih Kak Wahyu.
1: Iya betul. Coach Justin aja bilang beruntung aja itu katanya. Aku kesel betul kalau sudah dia ngomong beruntung aja Arsenal itu juara.
0: Iya betul. Beruntung gitu loh. Orang sudah capek-capek main gitu ya.
1: Iya betul.
0: Berapa match bisanya dia bilang beruntung gitu.
1: Beruntung. Karena memang kan performa yang di tahun-tahun lalu kan diketahui kalau menurun gitu loh.
0: Bener.
1: Makanya pas juara sekarang tuh dianggap wah beruntung aja. Padahal ya orang-orang kan bisa berubah ya.
0: Bener.
1: Dari permainan ataupun taktik kan bisa berubah. Tuh.
0: Dan kalau kita ini apa? Ngomongin soal Arsenal ya, ya sekarang sih harusnya kalau bisa sih juara lagi ya tahun ini ya.
1: Iya harusnya sih. Harusnya walaupun hampir dibalap sama Manchester City ya kemarinnya.
0: Iya benar, agak takut-takut dikit aja. Gitu.
1: Untung tersiap-siap tuh Haaland.
0: Bener lagi. Tapi betul. Malam ini aku tuh lagi ngobrolin ini Kak Wahyu soal capek dikejar-kejar dunia gitu. Sih. Kak Wahyu pernah gak ngerasain ada di titik kayak capeknya bang dikejar-kejar gitu dan kayak deadline-nya tuh numpuk banget.
1: Iya sampai sekarang masih ngerasa kayak gitu sih.
0: Oh iya.
1: Iya karena kerjaan aku sekarang itu kan ya salah satunya ya bersih-bersih di sini.
0: Okay.
1: Dan aku kan kerja di ini ya di langgar gitu. Jadi ya 50-50 lah antara ibadah sama kerjaan duniawinya.
0: Okay.
1: Itu ya tuntutan pekerjaan itu pasti ada terus. Bahkan aku ngerasa bosan juga kalau nggak dikerjakan hari ini numpuk besok gitu.
0: Betul.
1: Nah itu yang jadi beban kalau nggak dikerjakan hari ini cepat-cepat pasti numpuk besok. Nah itu kan jadi ya cobaan sendirilah untuk aku. Karena setiap hari itu harus berjibaku, nggak boleh enggak gitu loh. Harus berjibaku dengan pekerjaan. Dan itu nggak boleh ditunda-tunda. Karena itu akan jadi beban tersendiri untuk aku ke depannya. Pernah aku sakit beberapa hari gitu, seminggu kalau nggak salah. Okay. Wah itu pas sudah sembuh, kerja keras betul.
0: Numpuk ya?
1: Iya numpuk gitu. Itu salah satu duniawi itu, ya itu sudah.
0: Bener-bener. Tapi Kak Wahyu pernah nggak sih ngerasa pengen kayak mau curhat tapi malu gitu? Kayak bukan malu sih, lebih ke gengsi gitu. Kayak nggak usah lah, simpan aja sendiri gitu.
1: Aku kan introvert ya. Aha. Karena introvert inilah yang bikin aku kurang pede aja kalau mau curhat ke siapa-siapa.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi ke depan orang langsung. Kalau aku ketemu Habibie misalnya, secara langsung, bukan telepon kayak gini, mungkin aku nggak curhat.
0: Oh iya?
1: Iya, mungkin aku ngomongin yang lain. Karena aku merasa kayak kurang pede aja dengan apa yang aku... aku ngerasa kayak orang tuh kalau denger curhatan aku, apaan sih gitu lah.
0: Oke.
1: Apa sih yang orang ini curhat-curhat gini? Aku ngerasa orang tuh akan berpikir kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi entah kenapa, ya akhirnya nggak memberanikan diri gitu untuk curhat ke orang-orang.
0: Oke.
1: Takut orang itu terganggu dengan curhatan kita gitu loh.
0: Oke, paham.
1: Dan takutnya mereka punya masalah yang lebih parah daripada kita gitu. Kita lagi ngomongin masalah kita.
0: Oh iya iya, benar-benar.
1: Jadi beban aku.
0: Oke. Nah, berarti kalau aku ini pertanyaan terakhir nih buat lo. Apa cara dari Kak Wahyu sendiri kalau misalnya lagi ada masalah atau ada apapun itu? Misalnya kan kalau orang-orang biasanya bercerita tuh ke orang lain, ke temannya, ke sahabatnya gitu. Nah, kalau Kak Wahyu sendiri cara menyelesaikan masalahnya yang menumpuk di kepala tadi, apa yang kakak lakuin biar lebih tenang hatinya?
1: Apa ya? Yang menghibur diri sih. Salah satunya ada 3 hal yang biasa aku lakuin.
0: Apa tuh?
1: Dengerin Pro 2.
0: Asik.
1: Dengerin radio lah intinya. Gak boleh ya, Pro 2 aja pejil gitu.
0: Dengerin aku ya.
1: Iya, nanti ketahuan kalau bilang Pro 2 doang, kenapa ada di Pro 4?
0: Iya, nanti kemarin itu di sebelah ada Busu Fendi loh.
1: Iya betul juga sih. Iya, jadi terus yang kedua itu ya biasanya aku nonton sih. Okay. Dan nontonnya itu bukan nonton yang kayak horor-horor gitu, enggak. Aku cari yang memang bisa bikin aku ngakak gitu. Supaya beban itu hilang dan terlupakan walaupun sejenak loh. Merelakskan pikiran aja. Terus bikin konten biasanya aku. Dan aktivitas yang aku kerjakan itu aku kontenin supaya ada hasil yang aku lihat, ada kepuasan tersendiri gitu loh. Ini apa yang aku kerjakan ini bisa aku lihat dan suatu saat nanti orang bisa juga lihat gitu lah.
0: Oke.
1: Okay. Iya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Ini tuh jadi bahan relax dan bahan untuk apa namanya tadi, untuk menghilangkan sejenak beban-beban
0: gitu hidup sih. Gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah, malam ini terima kasih buat Kak Wahyu ya sudah sharing-sharing. Ini mau anu enggak? Mau ada puisi kah malam ini?
1: Iya sih tadi.
0: Boleh.
1: Puisi. Boleh ya.
0: Buat penutup nih puisinya.
1: Iya. Bismillah.
0: Oke. Silakan.
1: Gemuruh rintik mampir di atap yang sunyi. Menatap jelang yang pelan-pelan mengalir sepi. Tak perlu tergesa menembus lebatnya kabut saat riak yang tenang meminta helaan lembut. Ada saatnya cangkir dibiarkan meresap hangat. Menatap jendela tanpa memikirkan alamat, bukan melarikan diri dari riuh dunia, hanya memberi jeda pada sukma yang sapa. Bumi tak pernah
2: tergesa memutar putaran. Ia tahu kapan menyimpan dingin dan peraduan. Menata ritme yang sempat tercecer di jalan agar jiwa kembali penuh oleh keheningan. Biarkan sejenak dada menyerap tenang, menghirup aroma tanah sesudah hujan tergenang. Sebab jalan besok butuh ketukan yang pasti, dan jeda hari ini adalah penawar yang sejati. Itu aja.
0: Oke, okay, ya. Thank
1: aduh,
0: you. Kenapa grogi? Padahal biasanya juga aman.
1: Terbata-bata tadi, ya Allah.
0: Iya, nggak apa-apa, aman aja. Yang penting tetap bagus gitulah.
1: Iya, makasih untuk Habibinya juga.
0: Thank you, ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman Pro 2, tadi ada Kak Wahyu yang gabungan sama kita ya. Dan dengan caranya Kak Wahyu beda-beda gitu teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu, aku masih lanjut lagi teman Pro 2. Kita bakal deep talk lagi nih teman Pro 2 ya. Tapi setelah lagu yang satu ini.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, enggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah, kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

And that's it teman Pro 2 ya, udah di jam segini, udah di jam 22.50 aku nemenin kamu dari jam 8 tadi kita sudah ngobrol sama Kak Angga. Dan ini waktunya teman Pro 2, aku pamit undur diri ya. Setelah ini kamu bisa dengerin Just Music di jam 11 sampai di jam 12 malam. So, waktunya aku Habibie pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021,

0: Tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Atomic Habits karya James Clear adalah sebuah panduan yang menggugah dan mengilhami tentang bagaimana kebiasaan kecil dapat memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Buku ini menguraikan konsep-konsep yang sangat kuat dalam mengubah perilaku dan mencapai tujuan. James Clear mengambil pendekatan yang sangat sistematis untuk menggali bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana kita dapat mengubahnya. Ia mengawali bukunya dengan menggambarkan bahwa kebiasaan adalah pondasi dari kesuksesan jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, yang baik maupun yang buruk, sangat kuat dalam mempengaruhi arah hidup kita. Ia mengajak kita untuk memahami bahwa kebiasaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dapat dibentuk dan diubah. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah hukum akumulasi. James Clear menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil yang besar dalam jangka panjang. Ia memberikan contoh bahwa jika kita berhasil membuat perubahan kecil dalam kehidupan kita setiap hari, seperti membaca satu halaman buku, maka seiring waktu, itu akan mengakumulasi menjadi kebiasaan membaca yang kuat. Ia juga mengatakan bahwa perubahan kecil ini seringkali terlihat tidak signifikan pada awalnya, tetapi mereka memiliki dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Clear juga menguraikan bahwa untuk membentuk kebiasaan yang baik, kita perlu fokus pada identitas kita. Ia menekankan bahwa kita seharusnya tidak hanya berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi juga berusaha untuk menjadi orang yang melakukan hal-hal tersebut. Bahwa perubahan yang berkelanjutan terjadi ketika kita mengidentifikasi diri kita sendiri sebagai seseorang yang memiliki kebiasaan tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin menjadi lebih sehat, kita perlu mengidentifikasi diri kita sebagai seseorang yang peduli tentang kesehatan dan mulai mengambil tindakan yang sesuai dengan identitas tersebut. James Clear membahas tentang pentingnya mengatur lingkungan, bahwa lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan kita. Oleh karena itulah, kita seharusnya merancang lingkungan kita sedemikian rupa sehingga kebiasaan baik menjadi pilihan yang lebih mudah dan kebiasaan buruk lebih sulit untuk dilakukan. Ia menekankan bahwa seringkali kita merasa tergoda oleh lingkungan kita. Jadi dengan mengubah lingkungan tersebut, kita dapat membantu diri kita sendiri untuk lebih berhasil dalam membentuk kebiasaan yang baik. James Clear juga membahas tentang konsep cue, craving, response, and reward untuk membentuk kebiasaan. Ia mengatakan bahwa setiap kebiasaan dimulai dengan suatu pemicu atau cue yang kemudian mengarah pada hasrat atau craving yang membuat kita melakukan suatu tindakan atau respons yang kemudian diikuti oleh hadiah atau reward. Ia menguraikan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu menyadari setiap langkah dalam siklus ini dan mencoba untuk mengubahnya. Misalnya, kita dapat mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik yang memberikan hadiah yang sama. Dalam buku ini, James Clear juga mengatasi hambatan umum dalam membentuk kebiasaan dan memberikan strategi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Ia membahas tentang bagaimana mengatasi godaan, mengatasi penundaan, dan mengatasi kelelahan. Ia juga memberikan saran tentang cara melacak dan mengukur kemajuan kita dalam membentuk kebiasaan. Pada akhirnya, Atomic Habits adalah sebuah buku yang sangat inspiratif, yang mengajarkan kita bahwa perubahan kecil dapat memiliki dampak besar dalam hidup kita. Ia merangsang kita untuk memikirkan kebiasaan kita dengan lebih hati-hati, mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang memiliki kebiasaan yang kita inginkan, dan merancang lingkungan kita, sehingga kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis tentang bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita melalui perubahan kecil dalam kebiasaan kita. Demikian esensi buku
berjudul Atomic Habits, karya James Clear.

0: 15 detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Pro 2 FM Jazz Music.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka.

0: FM. Teman terbaik kamu. Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM, Jazz Music,
2: teman terbaik kamu. Pro 2. Pesanan atas nama Kak Dito.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Oh.
1: Bu, Fajar nih lagi mode serius loh.
0: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
1: Ya enggak lah bu.
0: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
1: Fajar heran bu. Sudah 6 bulan ngelamar kerja sana-sini, belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya. Padahal kan IPK Fajar bagus, Bu.
0: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
1: Kurang keras gimana, Bu? Sampai berat badan turun gini.
0: Emang kemarin berapa berat badannya?
1: 85 kilo sih, Bu.
0: Sekarang?
1: 84,5.
0: Itu mah karena kamu abis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
1: Kata ibu jangan tapi serius.
0: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
1: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
0: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Sabtu 22 Agustus 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 23 Agustus 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara di edisi Minggu 23 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik teman Pro 2. Saat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan obrolan terkini juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar licin bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Kau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 2 Samarinda. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam suasana hati yang penuh semangat. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dan memberikan kita kemudahan dalam setiap langkah. Amin. Teman Pro 2, kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Mulyana ingin sharing tentang kedudukan orang yang berilmu dalam Islam. Mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa ilmu itu hanya terbatas pada pelajaran di sekolah atau di kampus kan. Tapi sesungguhnya ilmu dalam Islam itu jauh lebih luas. Ilmu dalam Islam bukan hanya tentang pengetahuan akademis, tapi juga ilmu agama, ilmu kehidupan, dan yang paling penting tentunya ilmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tahu, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memiliki ilmu selalu dihormati dan dihargai. Tapi sebenarnya dalam Islam, kedudukan orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi daripada yang kita kira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan yang sangat besar tentang betapa pentingnya ilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga." Hadis riwayat Muslim. Nah, sebelum lanjut ke kedudukan orang yang berilmu dalam Islam, kita harus tahu dulu nih, apa sih peran ilmu dalam kehidupan? Ilmu sebagai cahaya hidup. Allah berfirman yang berbunyi, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Mereka bukan hanya dipandang tinggi oleh manusia, tapi juga oleh Allah. Kenapa? Karena ilmu itu adalah alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memahami hidup, untuk menjalani perintahnya dengan benar. Bahkan ilmu itu bisa jadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Lalu apa sih kedudukan orang yang berilmu dalam Islam itu? Orang yang berilmu sejajar dengan pewaris Nabi. Dalam Islam, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat-sangat istimewa. Bahkan mereka disebut sebagai pewaris Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para ulama itu adalah pewaris para Nabi, karena para Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, mereka hanya mewariskan ilmu." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi orang yang berilmu dalam Islam itu sejajar dengan pewaris Nabi, karena mereka membawa ilmu yang bermanfaat untuk umatnya. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga ilmu untuk petunjuk hidup yang membawa umat manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu meningkatkan derajat di sisi Allah. Teman-teman, salah satu alasan kenapa sih orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi? Karena ilmu bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Itu berarti semakin kita mendalami ilmu, maka semakin dekat juga kita kepada Allah, dan semakin mulia juga kedudukan kita di sisi Allah. Semoga kita menjadi salah satu orang yang berilmu, agar derajat kita ditinggikan dan dimudahkan jalan kita menuju syurga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
5: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak jatuh.

0: Paula y Cam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah ikam.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

Waktunya info Prodo update pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Prodo. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi puluhan stan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM secara gratis dalam ajang Festival Merah Putih Kalimantan Timur di Samarinda sebagai upaya menggerakkan roda ekonomi masyarakat melalui penyediaan ruang hiburan publik. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni di Samarinda mengatakan festival yang digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Festival tersebut berlangsung selama 2 hari yakni 22 hingga 23 Agustus 2026. Selain menghadirkan panggung hiburan, acara ini dirancang sebagai ruang kebersamaan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan mereka. Informasi lainnya teman Prado, penyanyi Budi Doremi merilis single terbaru berjudul Cinta Sendiri, mengajak pendengar karyanya untuk melanjutkan hidup ketika hubungan tidak berlanjut sebagaimana yang diinginkan. Bundu menuturkan bahwa ketika jatuh cinta, orang kadang tanpa sadar memberikan terlalu banyak hal kepada orang lain dan menjadikan orang lain sebagai pusat kebahagiaan agar hubungan yang dibina bisa berhasil. Dengan lagu yang musiknya terasa khas, Budi ingin mengajak para penggemar karyanya untuk belajar memahami kapan harus berhenti memperjuangkan sebuah hubungan dan melanjutkan hidup. Informasi terakhir teman Pro 2, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championships 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final 1 kemarin. Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia. Pada partai final, Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Dalam perjalanan menuju final, Indonesia akan diperkuat Elga Cahaya Putra dan Muhammad Akbar Paudi. Terlebih dahulu menyingkirkan Malaysia dengan skor 2-1. Sementara itu Jepang memastikan tempat di partai puncak setelah mengalahkan Yordania dengan 5-3. Demikian info Pro 2 update kali ini.

0: Oke, 86,5 FM teman terbaik kamu sepada.
1: Selamat pagi teman produser.
0: Mana sih mic-mu, ya Allah ujung banget
1: mana,
0: ya.
1: Mana di mana?
0: Semangat banget sih pagi-pagi. Oke, ya Allah kenapa nyaring banget ya. Sepada lagi teman produser bareng Dija di sini.
1: Barengan sama Cindy juga di sini.
0: Hari apa sih ini? Hari Minggu ya.
1: Ini hari Minggu.
0: Lupa hari aku ya Allah.
1: Asli, jadi tuh kalau misalkan kamu lagi libur teman produser, selamat berlibur, atau mungkin ada yang mau siap-siap olahraga atau mau keluar atau mungkin ke pasar gitu. Hati-hati
0: tapi,
1: di jalan.
0: Tapi momen-momen kayak gini emang bisa ya keluar rumah?
1: Gimana ya masalahnya tuh kan kita lihat lah ya, berita tuh lagi ramai banget, bahkan
0: iya,
1: kayaknya baru banget tadi tulis aku jam 5 tadi ngecek di sekitaran jalan tol Samarinda Balikpapan, katanya tuh ada kebakaran, aku lupa
0: lagi
1: di kilo 30 apa kilo 31
0: oh
1: tadi
0: tuh. Oh my god. Ini memang lagi cuacanya lagi parah banget ya teman produser, lagi kering-kering banget. Udahnya di Google Maps itu kan kabarnya sampai ada berapa titik, bukan berapa lagi ya, bahkan bukan, hampir banyak, seluruh satu pulau tuh
1: hampir
0: udah
1: hampir satu pulau Kalimantan teman produser.
0: Titiknya tuh lagi waspada kebakaran dan emang banyak kebakaran ternyata ya.
1: Iya, iya gitu. Jadi buat kamu mungkin yang bisa dibilang kayak terdampak, stay safe teman produser. Kalau misalkan memang kayak ada apa ya, kayak mitigasi bencana gitu, sebisa mungkin kita, susah sih ya kalau misalkan kita suruh pindah juga kayaknya
0: Gak mungkin
1: juga gitu. Jadi mungkin kalau aku sih harapannya semoga betul, cepat padam sih ya.
0: Betul, cepat padam. Dan sebenarnya juga kayaknya udah berapa hari ya, ada berapa mingguan. Semingguan gak sih udah gak hujan ya?
1: Iya, kayaknya iya deh. Hujan kemarin tuh kayak, kamu tau gak sih geli-geli doang hujannya?
0: Geli-geli doang.
1: Apa ya, bahasanya tuh kayak dibilang gerimis tuh juga enggak. Mungkin hujan ringan kali ya namanya.
0: Kayak aku gitu. Aku bahkan kayaknya gak ngerasain hujan. Gimana ada hujan?
1: Kayaknya ada tapi udah lama banget Li, lama banget itu ya ampun.
0: Makanya seminggu ini aku berasa gak ada hujan gitu. Jadi sumpah agak pusing lihat pemberitaan kan baru dari 2 minggu belakangan kayaknya Bromo kebakaran. Bromo kebakaran, NTT apa?
1: Gempa.
0: Ini apa, se-Kalimantan Timur kebakar gitu. Hutan-hutannya atau berada jadi kayak apa banget ya, kayak bencana gak bisa habisnya di Indonesia ya.
1: Benar.
0: Ya, tapi ya kita doakan aja semoga negara kita ini tetap safe, termasuk orang-orangnya juga di dalamnya, hewan-hewan endemiknya juga.
1: Terutama hewan-hewannya sih. Jujur aku tuh kasihan banget sampai ada aku ngeliat foto, tahu enggak sih yang foto bekantan? Foto bekantan yang dia tuh bukan di hutan lagi tapi di atas atap warga gitu.
0: Oh, sampai ke situ larinya ya. Luar biasa loh ya. Bekantannya lari ke atap warga, rumah warga kebakaran juga. Gimana sih itu?
1: Ya
0: makanya ini kalau sudah di hutan kebakaran hutan lahan kan pasti penanganannya nggak cuman kita masyarakat aja tuh, udah melibatkan pihak luar ya. Nah tapi kalau untuk kita ini aja kayaknya lebih baik melakukan hal-hal yang bisa mencegah kebakaran di pemukiman kita sendiri.
1: Benar,
0: gitu
1: salah
0: ya.
1: Salah satunya kita kurang-kurangin dulu deh buat tahu kan yang kayak bakar sampah gitu-gitu.
0: Mending titipin ke tetangga aja gitu.
1: Baru tetangganya nanya, siapa nih? Gak gitu konsep.
0: Ya jangan bakar sampah sendiri lah tahun kedua ya.
1: Iya tapi bareng-bareng, oh enggak bercanda
0: orang. Ya makanya ya udahlah, hindarin dulu api-api untuk sementara ya. Kompor jangan lupa dimatikan abis masak gitu.
1: Bener, sama saran aku sih buat kamu teman produser yang sering berkendara keluar atau sering jalan keluar, jangan lupa pakai masker dulu deh.
0: Iya betul, karena debu kayaknya udah banyak. Debu udah banyak. Ya bukan kabut sih kalau aku rasa di Samarinda ya, debu sih.
1: Kalau di Samarinda sih aku ngerasa emang kayak masih belum banyak kabutnya ya. Cuman emang kalau misalkan pas sore itu kerasa banget Liz. Aku tuh sempat ngelihat kayak matahari itu, kok aku bisa ngeliat matahari ya sore-sore? Kan biasanya kita silau ya.
0: Iya.
1: Terus warna mataharinya tuh merah Liz.
0: Oh, udah ketutup asap ternyata.
1: Iya, aku kayak ngerasa kita kayaknya masih cukup fine-fine aja tapi ternyata mungkin di langit kita tidak
0: fine-fine aja gitu. Ya sunblock, sunscreen jangan lupa dipakai juga.
1: Benar.
0: Ya kalau berdua ya. Semangat buat hari Minggu kamu. Oh iya, nonton Raimu Laude enggak?
1: Yang konser.
0: Hari ini kan?
1: Hari ini.
0: Iya.
1: Aku baru tahu.
0: Iya, aku enggak dapat itunya, QR code-nya.
1: Tiketnya.
0: Iya, bukan QR code, itunya. Iya, tiket.
1: Oh.
0: Ini enggak dapat. Padahal udah dua kali buka. Sampai yang 8.000 penonton juga nggak dapet, ya udah deh kayaknya untuk kali ini nggak ikut dulu.
1: Kata aku sih kayaknya langsung ke VIP stage-nya, nggak sih backstage.
0: Iya, jam 3 jam gitu. 3 sore gitu kayak mau ngendap di situ terus bikin kemah duluan gitu kan camping.
1: Bang, ya. Bang aku duluan bang kayak gitu.
0: Gitu udah nggak pakai tiket tekatan gitu ya teman berdua ya. Have fun teman berdua di hari minggunya, mudah-mudahan minggu kamu menyenangkan.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: Anyways, Liz, kamu suka gak sih ngeliat kayak bintang gitu kalau misalkan pas malam atau enggak kayak bulan gitu kamu ngeliat kayak ih kok malam ini bulan ini lagi cerah banget gitu.
1: Dulu di zaman-zaman gabut time sih belum terpapar teknologi informasi bernama ponsel gitu ya. Sering sih kayaknya ya, tapi kalau sekarang udah jarang.
0: Oh iya.
1: Jujur.
0: Aku tuh sampai sekarang tuh masih suka, apalagi kayak berhubungan sama yang galaksi-galaksi begitu.
1: Lihat secara langsung keluar rumah atau gimana?
0: Kalau misalkan kayak lagi pulang kerja, kan kita kalau misalkan pas malam tuh kayak kelihatan sedikit ya, walaupun memang sekarang tuh lebih terang lampu kita daripada yang di langit-langit gitu kan. Nah, tapi tuh aku memang kayak cukup suka lah buat ngelihat updatean dari NASA gitu. Nah, jadi tuh by the way, sekarang tuh list NASA habis resmi mereka tuh ngerilis foto-foto galaksi terjernih yang pernah dilihat sama manusia tuh, Liz.
1: Ya sebelumnya kan mereka sudah sempat ngerilis ya, tapi ini jauh lebih jernih lagi ternyata.
0: Lebih jernih lagi gitu. Nah, fun fact-nya tuh, Liz, kita tuh kalau misalkan kayak keluar angkasa gitu kan gak bisa kayak ngelihat langsung dengan kayak mata kita, maksudnya kalau misalkan kita keluar tuh kayak loh kok gelap gitu, nggak ada cahaya apa-apa. Jadi kalau nggak salah mereka tuh kayak harus konversikan gitu, misalkan kayak pakai sinar apa, cahaya alfa, beta, gamma gitu-gitu. Jadi tuh kalau misalkan kamu ngelihat yang rilisnya itu ya, jadi gambar galaksinya itu lucu banget teman Pro 2, tapi juga kayak wow, bikin kamu amaze karena benar-benar kelihatan oh bentuknya tuh emang kayak beragam gitu, mulai ada kayak lengan spiral teman Pro 2, warnanya pun tuh lucu-lucu gitu teman Pro 2, ada yang kayak warna biru, merah, oranye, dan bentuknya emang kayak bulat sih, tapi kayak di tengah-tengahnya itu tuh kayak macam ada cahayanya gitu. Nah, jadi katanya tuh untuk di situ tuh nggak cuman kayak lengan spiral doang, Liz, katanya ada kayak wilayah pembentukan bintang terus sampai ke awan debu kosmik. Nah, jadi katanya tuh, Liz, gambar-gambarnya ini dibuat lewat pengamatan dari berbagai panjang gelombang cahaya. Nah, jadi katanya, jadi astronomnya ini tuh bisa kayak ya mempelajari lebih lanjut gitu loh, gimana galaksinya ini berevolusi dan bintang-bintang terbentuk. Nah, kalau misalkan kita ngelihat kan di atas cahaya, maksudnya di atas langit tuh kayak ih bintang tuh kok kayak titik doang ya, kecil doang, ibaratnya tuh kayak ketombe kata aku teman Pro 2, tapi setelah kita lihat lagi oh ternyata segede itu ya.
1: Ternyata kita yang kecil daripada mereka.
0: Iya, kita lah ya orang kecil.
1: Itu kan ada ungkapan itu yang bilang kalau kita tuh hanyalah setitik kecil di antara besarnya alam semesta, terus galaksi sebesar itu ya tahun 2002. Dan aku cukup takjub memang sebenarnya enggak cuman dari bentuk galaksinya aja ya. Enggak cuman bentuk dari mereka ini secantik itu aja, tapi dari teknologi yang dibuat manusia juga sampai bisa nge-capture gambarnya ini kan. Itu kan berarti teknologi yang digunakan NASA tuh apa sih, kamera yang semacam apa sih kok sampai bisa merekam sebesar makanya, itu? Karena itu kalau dibayangin ya teman produk kita tuh bakal setitik kecil banget gitu dibandingin sama gambar yang sudah dihasilin gitu kan.
0: Benar, apalagi kalau misalkan kita ngelihat kayak ya kayak mata telanjang alias benar-benar enggak pakai apa-apa tuh kayak apa ini kok hitam semua ya. Tapi ternyata teman Pro 2 setelah kayak dilihat lagi emang luar angkasa tuh seluas segede itu ya.
1: Kalau aku sendiri sebenarnya udah tahu bentuknya begini, cuman kebanyakan aku nontonnya dari film. Tahu kan kalau dari film biasanya ya entah atas bantuan AI dan sebagainya kan kalau sekarang ya tahun 2002. Tapi kalau ini rilisnya dari NASA ya otomatis memang ini gambar yang real lah kalau bisa dibilang ya. Karena mereka memang pernah keluar
0: luar negeri, bukan luar negeri lagi.
1: Kayaknya kan kalau kita sudah selesai mengeksplor Indonesia, mengeksplor luar negeri, sesekali explore luar angkasa ya.
0: Iya.
1: Mana tahu jodoh alien.
0: Tapi by the way ada tahu list dulu sempat kayak yang kayak apa open travel ke bulan.
1: Yang dibuat sama Elon Musk bukan sih?
0: Kalau nggak salah.
1: Bukan Elon Musk, dan aku nggak tahu siapa.
0: Kayaknya dari NASA juga tuh, Liz. Mereka kayak bikin kolaborasi, bukan kolaborasi, pokoknya kayak macam open traveling. Kalau misalkan kamu bosan gitu kan, udah keluar kota, keluar negeri, ya.
1: Menjelajah Mars.
0: Keluar angkasa gitu misalnya, mau ke mana dulu, mau ke Mars atau ke bulan?
1: Sembarang aja dah ya, yang penting yaudah itu kayaknya bakal jadi pengalaman yang diingat seumur hidup sih ya.
0: Pasti.
1: Siapa lagi gitu.
0: Kapan lagi kamu bisa mengambang di luar angkasa teman Pro 2?
1: Aduh, butuh berapa duit ya?

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Nama aku Piring. Gak habis pikir, aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
4: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Purple Irises dari Gwen Stefani featuring Black Salt dan Cindy.
1: Iya, apa tuh?
0: Iya, yes, apa tuh? Ini berhubung hari Minggu ya, kita mau jalan-jalan dulu ke Irlandia.
1: Oh, oke. Okay,
0: jauh banget ke Irlandia. Jadi di sana itu ada satu situs warisan budaya UNESCO ya, Cin. Mm-hmm. Yang terkenal banget namanya Giant's Causeway di Irlandia Utara tepatnya. Jadi dia tuh kayak semacam apa ya, tempat tempat wisata alam gitu yang di apa yang berupa batuan-batuan diesel. Bentuknya tuh kayak ini tau nggak, paving block,
1: paving block,
0: yes, yang di lapangan kadang tuh kan, yeah, yang dari bata-bata tuh buat ngalirin air biar meresap gitu, tapi tetap rapi kan. Kalau biasa lapangan kan rumput, tapi dia kayak paving block. Nah ini dia tuh kayak paving block gitu dari batu-batu diesel itu, segi 6 dan rapi banget, makanya sampai jadi situs warisan dunia gitu.
1: Segi 6? Gue pikir bentuknya tuh kayak block atau kayak box gitu, tapi ternyata kayak segi 6 dan itu banyak banget.
0: Iya, jadi rapi banget kan batuannya tuh, dan yang ngebuat dia tuh unik adalah kayak iya, dibuat sama manusia padahal terbentuk secara alami dari alam.
1: Oh.
0: Nah gitu, makanya dia sampai akhirnya masuk situs warisan budayanya UNESCO tuh, Cil. Dan biasanya kalau situs-situs kayak gini gitu ya, kita datang gak mesti situs warisan dunia aja sih. Kalau kita datang ke tempat wisata kan biasanya ada wejangan-wejangan atau pantangan-pantangan atau kayak semacam
1: do's and don'ts-nya gitu ya.
0: Enggak, maksudnya ada apa culture tuh yang dilakukan sama masyarakatnya gitu. Oh, misalkan kayak kamu ke Nam Centaur pasti orang bawa gembok kan gitu. Jadi di sana itu sempat ada culture di mana orang-orang dari dulu banget kalau datang ke sana tuh bawa koin, terus ngasih harapan ke koin, terus nyelipin di sela-sela batunya. Dan itu udah berlangsung berapa puluh tahun kan, otomatis koin di sana banyak ya. Nah ternyata ada efek negatif itu. Efek negatifnya adalah koinnya berkarat dan akhirnya merusak itunya, batu-batuannya tuh, jadinya batuan-batuannya tuh ini loh terkikis
1: kayak
0: lah,
1: korosif gitu ya.
0: Korosi. Nah bener, akhirnya culture itu dilarang sudah sekarang. Nah jadi pengelolanya sana, National Trust namanya di Irlandia tuh, untuk minta wisatawan untuk mulai sekarang udah gak boleh lagi tuh ada namanya kamu buat pengharapan naruh koin di bawah batu-batu. Udah gak boleh lagi, pokoknya datang foto-foto, nikmatin keindahannya, udah pulang, jangan meninggalkan apapun termasuk sampah-sampah koin itu lagi. Nggak usah kamu ya jadi.
1: Oh iya, kata aku gak apa-apa sih, tetap berharap. Tapi mungkin kayak diganti kali, bukan koin apa gitu. Misalkan apa, kayak langsung aja lah berdoa. Berdoa ya bisa sih, berdoa kayak oh my god, inilah namanya keindahan halam teman-teman.
0: Kita mensyukuri gitu ya teman berada. Tapi sekarang udah gak dibolehin lagi karena ternyata ada dampak atau efek negatifnya, bisa merusak keindahan wisatanya tuh teman berada gitu.
1: Tadi tuh kalau aku lihat ya Lis, bentuknya tuh presisi banget tau. Betul. Sih segi enamnya gitu,
0: rapi, kayak segitu-gitu aja gitu.
1: Kalau mungkin kita kan biasa ngelihat kayak di lapangan sekolah kadang, atau ya biasanya di lapangan,
0: lapangan
1: ya, atau
0: kantor,
1: outdoor. Iya gitu. Lapangan kantor kita kebetulan juga.
0: Enggak, ini sih semen doang ya.
1: Iya, yang di ada pokoknya di situ. Iya, bentuknya kan segi enam, tapi tuh yang ini tuh lebih estetik lagi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul, dan dia terbentuknya alami. Nah di situ cantiknya ya. Aku juga kayaknya kalau ada rezeki, soalnya tuh di sebelah-sebelahnya tuh ada kayak air gitu loh.
1: Nah itu dia yang bikin unik. Kalau misalkan kita kan biasanya lapangan yang itu bukannya menyerap air, malah ya bisa jadi kayak tergenang gitu kan. Justru itu tuh keunikan dari si batu tersebut, selain bentuknya kayak presisi yang segi 6, tapi ternyata dia memang kayak punya fungsi lain teman Pro 2, sebagai menyerap air. Jadi mungkin kita bisa kali ya pakai batu tersebut, tapi kayaknya karena tadi tuh warisan budaya teman Pro 2, jadi mungkin lagi itu katanya Liza, kita sambil kayak ngelihat foto, oh ini dia batu yang keren gitu.
0: Betul, dia estetik banget teman Pro 2, buat kamu pakai foto-foto lah di situ.
1: Kapan lagi coba?

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: pagi The Fortunes dengan sampai kapan? Selamat pagi.
1: Sampai nanti.
0: Oh,
1: ya, sampai pagi teman-teman.
0: Masih lengang banget loh di Miamin ya. Kayaknya pada apakah minggu paginya banyak dihabiskan dengan kemageran?
1: Maybe kayak udah bangun kan ih. Ini hari Minggu nih, nggak perlu kita bangun pagi terus tidur lagi atau
0: apa itu hari Minggu?
1: Apa itu hari libur ya? Curhat dong.
0: Tapi kamu biasanya kalau misalkan dapat hari libur, kalau kita ya teman Fredo penyiarnya kan kadang liburnya bukan di hari Minggu ya memang ya. Tapi kalau kamu libur gitu tuh, kamu ngabisinnya biasanya tetap dengan hal-hal produktif atau kebanyakan mager sih, Cin?
1: Fun fact, sebelum aku libur aku tuh udah kayak bikin planning. Oh, nanti aku kalau libur aku mau kesini, mau kesitu, mau makan ini, mau minum itu. Terus pokoknya, ih kayaknya ini tempatnya lucu, seru, pengen kesana. Tapi ternyata realitanya begitu aku udah masuk off day alias libur kayak aduh,
0: ih, sama aku capek,
1: badanku mager.
0: Sama banget gitu, bahkan kalau satu hal yang kadang tuh direncanakan tidak akan berjalan sesuai dengan kemauan karena kayaknya berasanya tuh udah kita lakukan tapi di kepala doang gitu kan.
1: Iya.
0: Makanya kalau spontan ya udah spontan uhuy walau kejadian gitu,
1: nah,
0: walau dilakuin.
1: Itu dia, kalau misalkan kayak spontan aku mending kayaknya lanjut aja gitu.
0: Iya.
1: Sekali jalan ya udah ke tempat lain.
0: Ibaratnya,
1: gitu.
0: Ibaratnya mengikuti kemauan otak saat itu juga gitu ya. Kalau direncanain sebelumnya tuh sama sih, aku kadang kalau direncanain sebelumnya juga, Cin, aku nanti mau kesini jam 3 udah tuh. Udah aku kesini jam 3. Udah lewat jam 3, aduh nanti dulu.
1: Iya kayak nanti dulu. Bahkan tuh kalau misalnya aku
0: jadi
1: udah di rumah kayak kepengen beli, aduh kayaknya lagi promo nih kayak gitu. Misalkan ada satu minumannya kayak lagi promo. Aduh kayaknya awalnya aku kayak pengen kesana mager. Ya udah deh kita pesan ojol aja kali ya, kayak yang pesan online mager juga. Pada akhirnya
0: padahal tinggal ngeklik tuh ya mager.
1: Tinggal ngeklik doang, tapi pada akhirnya enggak jadi-jadi dan itu tuh keputusannya lama. Lis, ibaratnya aku tuh pengen minumnya tuh jam 12. Tapi aku tuh mikir itu sampai jam 5. Padahal kan minumnya kayaknya enggak bakal habis dalam beberapa jam gitu.
0: Aduh, kebanyakan mikir besok udah hilang promonya. Iya.
1: Makanya aduh parah banget. Nah, jadi makanya kan kemarin yang 17 Agustus tuh ramai banget kan promonya, mulai dari ramen apapun itu pokoknya.
0: Lihat-lihat. Iya, aku habis berapa ya itu ya promo ya, sumpah jajan aja sih.
1: Iya, kamu ada tapi beli?
0: Ada dong.
1: Ada beli.
0: Iya loh, sayang orang diskonnya gede banget. Nah. Dari misalkan dari kamu ngebeli bundling, misal bundling jajan apa gitu ya.
1: Heeh.
0: 80.000 jadi cuma 17. Sumpah aku dapat.
1: Heeh.
0: Iya, beli dong.
1: 17.
0: Tentu saja. Iya, satu paket gitu tapi aku nambah sih. Nambahin gitu.
1: Iya itu.
0: Jadi ya.
1: Apa?
0: Jadi yang makanya totalnya tuh ada sampai 90.000-an tapi dia cuman 27.000 kayaknya aku keluar.
1: Udah nyampe 50 dong.
0: Enggak nyampe, makanya promo dimanfaatkan.
1: Nah, itu dia. Nah, aku tuh apa ya? Aku tuh suka dengan promoan sebenarnya, Liz. Tapi kayak mager juga. Nah, itu tuh magernya menurut aku udah kayak on another level aja. Jadi
0: iya, mager kok bisa sih? Padahal kan tinggal ngeklik gitu.
1: Iya, tinggal ngeklik kayak kamu tuh tinggal duduk di rumah.
0: Oh, males nih buka pintu buat ngambil dari.
1: Mungkin kali ya atau enggak
0: pagernya.
1: Kayak. Nah, itu aku kalau misalkan kayak udah off day, bener-bener kayak aku tuh harus nyediain satu hari di mana aku tuh kayak di rumah mendem.
0: Oh, baring.
1: Kayak ya
0: HP-an dong.
1: Oh. Ya kayak beraktivitas itu di dalam rumah doang. Kayak aku tuh mikir-mikir, ih kayaknya aku tuh udah hampir tiap hari nih keluar mulu. Jadi kayaknya seenggaknya satu hari deh aku nyisihin waktu bener-bener kayak di rumah doang. Jadi kayak ya udah gak ada ngelakuin apa-apa.
0: Tapi ada loh orang yang kayak ngerasa berdosa ketika dia sama sekali gak produktif di satu hari aja. Aku sempet nemu. Iya kayak saat apa ya, kalau misalkan gak produktif nggak produktif itu ya berasanya kayak ketinggalan banget gitu. Iya sumpah, padahal mah nggak apa-apa ya teman berdua untuk sesekali kasih space waktu ya, nggak mesti seminggu sekali sih, kayak dua minggu atau tiga minggu sekali, sebulan sekali aja gitu untuk nggak ngapa-ngapain gitu.
1: Iya, kadang tuh sebenarnya nggak selamanya kayak rasa malas itu
0: ya, iya, salah.
1: Yang kayak unproduktif gitu, nggak juga sih teman produa. Jadi anyways, kalau misalkan kamu nih ada nggak sih kayak kegiatan atau hal yang paling gak produktif yang pernah kamu lakuin?
0: Wah, boleh banget. Kamu pernah setidak produktif? Penting betul ya topik bahasan kita.
1: Penting pokoknya
0: hari
1: ini karena nanti teman-teman.
0: Kamu pernah semager apa teman produk? Boleh banget ceritain bareng sama kita ya di WhatsApp 081258487885 atau kemana, Jin?
1: Ke Instagram kita teman produk di @rri_produk_sama_dinda dan juga ke RRI Digital.
0: Iya, coba sharing teman produk tips semager versi kamu gitu. Mana tahu bisa menularkan virus mager gitu. Ya, sampai jam 10 teman berada kita temenin kamu.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Mitos atau fakta?
3: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
4: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
2: Mitos atau fakta?

0: Oke, masih 88,5 FM teman terbaik kamu. Yeay. Hal termager yang pernah kamu lakuin apa sih? Aku nih.
1: Apa?
0: Nontonin orang lagi diem 2 jaman di YouTube.
1: Sebentar Liz, sebelum itu
0: tahu gak sih?
1: Apa motivasimu buat nonton itu Liz, kutanya?
0: Enggak lah, mukanya tuh lucu Jin.
1: Oh iya?
0: Mukanya tuh lucu.
1: Dia tuh lagi ngapain, kayak lagi duduk doang?
0: Ya kan, tahu gak sih yang itu yang viral?
1: Ada
0: ya kan,
1: ada sih, aku
0: nah itu orang 2 jaman natap layar handphone di YouTube gitu, terus itu viral kan. Jadi aku penasaran tuh, karena viral biasalah manusia FOMO ya. Jadi aku nontonin juga dia gitu, walaupun aku skip-skip sih kayaknya. Tapi tetap mukanya tuh,
1: Oh aku tahu, yang dia pakai kaos hitam gak sih?
0: Ya,
1: yang dia di dalam kamar. Terus dia kayak cuman, ya ampun, itu muka-muka melongo, tau gak sih? Kamu benar-benar ngelihat inilah dia contoh-contoh muka dengan tatapan kosong untuk makhluk dua.
0: Itu kayak hal termager yang pernah kulakukan ya tahun berdua. Tapi karena ada rasa penasaran sih biasanya ya. Kalau mager yang mager-mager banget, kayaknya jarang. Karena aku pas libur pun tetap produktif.
1: Wasik.
0: Sorry ya.
1: Contohin Liza tuh pokoknya.
0: Iya gitu tuh berdua. Apa itu libur?
1: Tapi itu kayaknya sempat rame deh. Karena aku tuh bukan yang kayak nonton 2 jam, tapi kayak cuplikan gitu kan. Beberapa yang kayak lewat kayak di Instagram. Bener-bener katanya 2 jam itu gak ngapa-ngapain.
0: Iya, dia cuma natap layar gini.
1: Dan bayangin tuh teman Pro 2, video yang begitu tuh malah rame.
0: Iya.
1: Coba ya kita cari.
0: Malah dilihat sekarang ya.
1: Karena kayak apa ya, cuman kamu tahu video duduk 2 jam gak ngapa-ngapain.
0: Iya. Inilah ajaibnya warga negara Indonesia, netizennya kita tuh gitu ya, hal-hal random gitu tuh malah bisa viral teman Pro 2 ya.
1: Oh, benar-benar. Tapi kocak juga sih kamu. Itu adalah hal, menurut aku tuh selain mager, itu random juga sih.
0: Random.
1: Nah, ini katanya tuh 509 viewers tambah yang nonton.
0: Untung belum 1 juta ya, sumpah. Itu kan berarti ada 509 orang yang juga mager kayak dia. Gak guna banget.
1: Tau
0: gimana kalau kita bikin konten nih? Nontonin ini konten, natap layar, orang lagi natap layar.
1: Boleh. Tapi by the way itu ternyata emang durasinya benar-benar 2 jam, 2 jam 20 menit. Kayak ngapain sih? Tapi itu kocak juga.
0: Atau itu kan kayaknya yang akhirnya tuh enggak sih, aku nyambungin aja. Kan akhirnya tuh ada juga konten lain tuh.
1: Apa?
0: Ini tolong jagain kucing aku. Ya aku mau koesi sebentar, dia kasih netizen suruh jagain, lihat. Jadi terus, kan terus habis itu kan orang jadi natap layar gini.
1: Iya
0: kan, tolong jagain suami aku mau ke, aduh sempat, dia taruh kamera di situ kan.
1: Masalahnya yang pergi siapa, yang disuruh jaga siapa gitu.
0: Iya gitu, terus kita yang dikasihin tuh bingung ya.
1: Terus komen-komenannya tuh lucu-lucu lagi, aku ngeliat kayak gitu. Apa katanya yang kayak kucing-kucing gitu kan. Kucingnya juga ikutan diam, kita diam, jagain.
0: Kenapa menurutmu orang ketika dikasih kamera tuh langsung autofocus? Maksudnya dia tuh jadi langsung menjaga sikap. Karena kebanyakan tuh kalau kontennya yang aku lihat ya, dia habis dikasih kamera tuh ya udah tuh pada kan bingung tuh. Halo. Gitu kan langsung.
1: Karena aku tuh salah satu orang yang agak kikuk sebenarnya kalau depan kamera. Mungkin karena kita tuh kayak cukup menjaga image teman Pro 2.
0: Iya, bisa jadi.
1: Padahal image-nya
0: banyak yang merhatiin ya.
1: Kayak iya, mungkin kayak bakal takut banyak yang merhatiin. Ntar aduh, karena aku kan orangnya memang kayak cukup asbun nih. Jadi kalau misalkan depan kamera nanti takutnya asbunnya malah enggak cocok, malah gitu. Gitu Liz. Jadi makanya aku kalau misalkan kayak ada kamera, kayak tiba-tiba aku kayak jaga sikap, padahal kan sebenarnya nggak juga sih, nggak harus yang kayak jaga sikap gimana.
0: Betul.
1: Banget tuh nggak juga sih.
0: Betul. Makanya kan kayak banyak apa ya, berapa teman-teman tuh yang suka aktif live di TikTok itu kan, mereka kalau sudah nge-live kan ngajakin, kak live sini kak, itu tuh kayak langsung terpacu harus menghibur orang gitu. Jadi kalau kita diem aja tuh kayak krings. Berarti kamu kayak ketemu stranger gitu kan, kamu ketemu orang asing terus kalian diem. Nah gitu, makanya kita jadi langsung berubah.
1: Ternyata diem itu juga bikin PR sih ya teman Pro 2. Kita kayaknya harus ini sih, sungkem sama yang tadi bikin video si abang itu. Kayak

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
5: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
6: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Kalau tadi kan kamu udah ngomongin satu hal yang termager yang pernah kamu lakuin.
1: Yeah.
0: Nah sekarang versi aku list.
1: Apa tuh?
0: Aku kalau misalkan kayak abis seharian kan pakai kadang tuh pakai make up yang emang kayak agak tebel gitu kan. Terus pas kayak pulang tuh capek terus ketiduran terus kayak gitu pas malam tuh kayak baru nyadar oh iya aku belum bersihkan make up kayak gitu. Nah kan biasa kalau misalkan kita kayak pulang ke rumah tuh kan
1: langsung
0: seenggaknya cuci. Bersihin muka atau enggak ya pakai apa gitu kayak mineral water gitu-gitu dan semacamnya.
1: Mineral water, micellar water.
0: Mineral water mah air mineral. Salah ngomong gua.
1: Ngakak. Oh cuci muka pakai ini yang ada manis-manisnya iya. Gitu. Kayak itu hal termager yang pernah kamu lakuin adalah males itu ya.
0: Kayak iya kayak aduh udah capek nih seharian habis kayak berkegiatan, entah kayak ada acara habis atau mungkin kayak pulang kantor. Nah, terus niatnya nih kayak rebahan doang kan? Rebahan doang, tidur-tidur apa? Kok bukan tidur, maksudnya kayak rebahan-rebahan. Terus kayak matanya tuh udah berat ketiduran dengan keadaan belum bersihin muka kayak gitu.
1: Masih
0: full make up.
1: Kayak untuk para ciwi-ciwi di luaran sana juga kebanyakan pasti pernah relate kayak gitu sih. Aku juga sempat banget tapi itu karena memang sangat amat capek. Soalnya kalau di keseharian pasti pulang itu nggak tahan sih aku pas langsung cuci muka kalau bisa langsung mandi soalnya nggak tahan panas.
0: Nah iya, itu dia
1: jadi langsung bersih gitu
0: karena namanya udah mager nih ya namanya mager tuh udah mendarah daging ibaratnya tuh nama mager tuh ada di tengah-tengah namaku agak lebay sih tapi itu masalahnya
1: Gilda Merinda mager cinti
0: iya benar
1: yeah.
0: Nah, jadi tuh tapi sebenarnya saking magernya tuh sampai kayak beberapa hari gitu loh Liz aku iya jadi karena kebetulan pas itu tuh udah lumayan lama tuh dapat hari liburnya aku kayak let's say mungkin dapat yang kayak 2 hari atau mungkin bahkan 3 hari. Nah, jadi kayak aku kalau misalkan kayak udah di rumah tuh kayak semendem-mendemnya orang mendem.
1: Aduh, baring doang gitu ya.
0: Iya, jadi nah itu tuh kadang aku tuh ngerasa sedikitnya tuh ngerasa bersalah kayak aduh, libur kan harusnya dipakai buat hal-hal yang emang kayak produktif.
1: Tapi
0: gitu.
1: Kamu di usia-usia gini masih sering dimarahin emak enggak sih kalau misalkan lagi mager kayak gitu?
0: Mungkin karena udah capek kali ya ibu.
1: Oh, jadi udah biar aja lah.
0: Iya, dibiarin aja. Nah, padahal tuh kalau misalkan dipikir-pikir ya, hari libur kan bisa buat ngebersihin kamar misalnya. Nah, jadi setelah tadi pagi aku ngeliat kan kayaknya bisa sih nanti gitu dibersihkan.
1: Tapi nantinya nanti.
0: Iya, tapi nanti. Begitu nanti pas pulang kayak bisa sih nanti kayak aduh istirahat sebentar gak sih capek nih kerja terus tuh besoknya lagi aduh berantakan tapi udah mau kerja kayak gitu aja terus siklusnya teman-teman.
1: Kalau aku orang tua aku agak cerewet. Orang tua aku cerewet jadi kalaupun aku nih sudah di usia kerja yang sebenarnya sangat amat apa ya sebenarnya udah cukup mandiri gitu kan tapi kalau mau mager dikit aja tuh coba bangun keluar rumah nanti kita keluar karena mau keluar rumah gitu. Jadi aku tuh serba salah kan jadi bisa bilang kalau buat mager tuh agak susah ya kalau misalkan lagi di rumah ya tapi kalau ini pas lagi tinggal sendiri ya udah suka-sukaku. Iya pernah juga termagernya itu kalau kamu agak rasa bersalah kan misalnya tidur seharian kalau aku enggak misalkan apalagi kalau sebelumnya tuh udah cukup capek apa? Ya misalkan kita kan sebenarnya introvert tapi extrovert juga gitu bukan sih teman-teman kan
0: ini dituntut ya
1: ini tuh soal ini aja soal bagaimana energi kita habis dan bagaimana energi kita masuk kan gitu jadi kalau dibilang menutup diri nggak pasti suka juga ketemu orang gitu tapi capek energi tuh benar-benar habis kalau udah sedrained itu aku pernah bahkan misalkan habis sebelumnya sangat amat produktif dapat libur 2 hari itu 2 harinya aku benar-benar di kasur doang.
0: Iya benar juga sendirian bener. Aku juga begitu
1: bahkan
0: nggak main HP
1: ini udah
0: jadi tuh tidur, gitu.
1: Tidur seharian tuh dan kayaknya pernah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore sumpah nggak main HP bener aku
0: tapi malamnya kamu bisa tidur lagi tuh Liz.
1: Atau baring, kayak, baring tapi main HP.
0: Tapi maksudnya kayak masih bisa lah, kayak jam 1, jam 2 gitu bisa tidur lagi.
1: Iya.
0: Nah itu dia, ajaibnya tuh Liza tuh begitu. Aku kalau misalkan kayak udah tidur kelamaan kalau misalkan siang kan Liz. Malam itu bukan yang kayak gimana ya, ya pasti kayak langsung on gitu. Nah, cuman masalahnya semakin aku coba buat tidur kayak semakin gak bisa gitu. Kayak ibaratnya kita tuh udah nge-setting otak kita kan, woi tidur, tidur, tapi kayak dipaksa gitu kali ya. Jadi kayak ke-pressure juga, bukannya malah tidur, malah jadi kayak aduh aku disuruh tidur malah gak bisa-bisa. Nah kayak gitu tuh aku, jadi makanya aku tuh lagi kayak mencoba mengurangi buat yang namanya tidur siang, tidur sore atau apapun gitu.
1: Berarti kamu harus balance ya tiap hari kalau jam tidur ya. Misalkan udah tidur siang, malamnya tuh gak bisa tidur gitu. Nah kalau udah malam tidur, pagi siang gak bisa tidur gitu kan.
0: Cukup balance ya. Kalau misalkan pas libur kan kayak suka kebablasan. Nah itu tuh yang cukup ngaruh pas misalkan besoknya kita kerja gitu kayak.
1: Iya. Ini resikonya kalau misalkan ini ya, kerjanya shifting juga sih. Jadi kadang tidur tuh jadi gak teratur kan. Iya. Kalau misalkan yang teman-teman yang apa ya udah 9-to-5 tiap hari seperti itu kan pasti tidurnya lebih teratur.
0: Benar. Itulah namanya dinamika hidup teman-teman. Siapa tahu mungkin ada yang ngerasanya sama.
1: Ada yang kaya lebih mager dari kita?
0: Mungkin.
1: Iya, mungkin dari udah tidur dari jam 8 malam sampai jam 8 malam lagi.
0: Iya, bisa sharing-sharing sama
1: Putri
0: kita.
1: Putri tidur gitu
0: iya.
1: Ya.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy, padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum.